0: bila kendaraan mobil pribadi dan juga sepeda motor. Selanjutnya kita melihat ke wilayah Simpang Sawangan. Pada pagi hari ini di Simpang Sawangan arus lalu lintas masih terpantau lengang. Selanjutnya kita beralih ke wilayah Derpas. Pada pagi hari ini di wilayah Derpas arus lalu lintas juga masih terpantau ramai lancar yang didominasi oleh kendaraan sepeda motor. Selanjutnya kita melihat ke wilayah Simpang Omnia. Pada pagi hari ini di Simpang Omnia arus lalu lintas juga masih terpantau ramai lancar dan juga terpantau dari kaki Simpang Barat atau dari arah Pasar Manis Purwokerto dan juga dari kaki Simpang Utara atau dari Jalan Ahmad Yani terpantau mulai adanya antrian kendaraan yang didominasi oleh kendaraan mobil pribadi dan juga sepeda motor. Selanjutnya kita melihat ke wilayah Simpang Karang Jambu. Pada pagi hari ini di Simpang Karang Jambu arus lalu lintas juga masih terpantau lancar, namun juga terlihat dari kaki Simpang Utara atau dari ruas Jalan Pol Sumarto dan juga dari kaki Simpang Selatan atau dari arah Winsaisu terpantau mulai adanya kenaikan volume arus lalu lintas kendaraan yang didominasi oleh kendaraan mobil pribadi dan juga sepeda motor. Selanjutnya kita melihat ke wilayah Simpang Kebudalem. Pada pagi hari ini di Simpang Kebodalem di keempat kaki simpang masih terpantau ramai lancar. Selanjutnya kita melihat ke wilayah Simpang Gorsatria. Pada pagi hari ini di Simpang Gorsatria arus lalu lintas juga masih terpantau lancar, namun juga terlihat dari kaki Simpang Selatan atau dari arah Jalan Overstay Sriman terpantau mulai adanya kenaikan volume arus lalu lintas kendaraan yang didominasi oleh kendaraan mobil pribadi dan juga sepeda motor. Selanjutnya kita melihat ke wilayah Bundaran Andang Pangrenan. Pada pagi hari ini di wilayah Bundaran Andang Pangrenan arus lalu lintas juga masih terpantau lengang. Selanjutnya kita melihat ke wilayah Jalan Patriot atau di ruas Jalan Gerilya arus lalu lintas juga masih terpantau ramai lancar yang juga didominasi oleh kendaraan mobil pribadi, sepeda motor dan juga ada beberapa kendaraan angkutan barang. Selanjutnya kita beralih ke wilayah Simpang Karang Lewas. Pada pagi hari ini di Simpang Karang Lewas arus lalu lintas juga masih terpantau normal, namun juga terlihat dari kaki Simpang Barat atau dari arah Cilengkarang Karanglo maupun dari kaki Simpang Timur atau dari arah Kalibogor terpantau mulai adanya kenaikan volume arus lalu lintas pada pagi hari ini. Tentunya pada pagi hari ini di beberapa simpang di wilayah Kota Purwokerto dan sekitarnya terpantau lancar. Kami himbau kepada para pengguna jalan yang sedang beraktivitas pada pagi hari ini untuk tetap waspada dan juga berhati-hati di jalan. Serta jangan lupa untuk selalu patuhi rambu-rambu lalu lintas dan utamakan faktor keselamatan berkendara. Baik, itu saja yang dapat kami laporkan pada pagi hari ini dan selanjutnya kami kembalikan lagi ke studio.
1: Oke, baik. Terima kasih Kak Sani laporannya pagi hari ini. Selamat bertugas kembali. Salam sehat selalu. Sampai jumpa Kak Sani.
0: Oke, sampai jumpa kembali Kak.
1: Oke teman Pro 2, itu tadi info lalu lintas untuk pagi ini. Jangan lupa kau bisa dengarkan info lalu lintas setiap hari kalau pagi di jam 7, kalau sore di jam 5, pastinya bersama dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas.

0: Trending Indonesia.
1: Indonesia bagus banget tau.
2: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
1: Makanan di sini enak-enak.
0: Ini Indonesia.
1: Kalau melihat kue berbentuk ikan, mungkin kita akan mengira ini cuma kue biasa dengan bentuk yang unik. Tapi di Aceh, kue berbentuk ikan punya cerita dan makna tersendiri. Namanya kue boy, salah satu jajanan tradisional yang masih bertahan hingga sekarang. Kue boy dikenal sebagai jajanan khas masyarakat Aceh, terutama di wilayah Aceh Besar dan sekitarnya. Kue ini sudah diwariskan secara turun-temurun dan sering hadir dalam berbagai acara keluarga, seperti pesta pernikahan, kenduri, hingga perayaan hari besar. Menariknya, bentuk ikan pada kue boy bukan sekedar untuk mempercantik tampilan. Dalam kehidupan masyarakat Aceh, ikan dianggap sebagai simbol rezeki, kehidupan, dan kemakmuran. Makanya, kue boy berbentuk ikan sering diberikan atau disajikan dalam berbagai kesempatan sebagai bagian dari doa dan harapan baik bagi orang yang menerimanya. Bahan kue boy sebenarnya cukup sederhana. Ada tepung terigu, telur, gula, dan sedikit bahan pengembang. Di tengah banyaknya jajanan modern, kue boy menjadi pengingat bahwa makanan tradisional tidak hanya soal rasa. Ada sejarah, simbol, dan juga doa yang ikut diwariskan di dalamnya. Jadi, kalau suatu hari berkunjung ke Aceh dan menemukan kue berbentuk ikan ini, jangan buru-buru menganggapnya sekedar camilan ya. Karena di balik bentuk sederhananya, kue boy membawa cerita tentang rezeki, harapan, dan tradisi masyarakat Aceh yang terus dijaga dari generasi ke generasi.
0: Ini Indonesia.

0: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: Selamat pagi teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan
1: selamat di mana pagi, saja teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja siaran Pro 2
2: Indonesia.
3: Jauh sebelum ada layar smartphone atau media sosial, gelombang radio adalah obor yang menyatukan sebuah bangsa. Saat proklamasi kemerdekaan dibacakan, radio menjadi satu-satunya sarana paling krusial untuk mengabarkan kemerdekaan Indonesia ke seluruh pelosok negeri.
4: Proklamasi.
3: Kebutuhan menyatukan suara itu mendorong lahirnya gagasan besar. Pada 11 September 1945, para wakil stasiun radio di Jawa berkumpul di Jakarta. Dari sanalah lahir kesepakatan bersejarah, mendirikan Radio Republik Indonesia atau RRI sebagai badan penyiaran nasional. Dipimpin oleh Dr. Abdul Rahman Saleh, RRI berkantor pusat di Jakarta dengan studio awal di Bandung, Purwokerto, Yogyakarta, Surakarta, Semarang, Surabaya, hingga Malang. Seiring waktu, teknologi penyiaran terus menguat. Tahun 1956, stasiun pemancar raksasa 100 kW di Kebayoran, Jakarta menjadi simbol kokohnya infrastruktur RRI. Penyiaran berkembang dari gelombang AM yang rentan bising, memasuki era radio FM yang menghadirkan suara jernih dan beragam program hiburan masyarakat. Di era digital seperti sekarang, radio nggak lagi terikat pada antena fisik atau kotak pemancar raksasa. Lewat jaringan internet, streaming, dan aplikasi seluler, siaran radio bertransformasi masuk ke dalam genggaman, menghubungkan siapapun tanpa batas jarak. Wadah dan teknologinya boleh berganti dari pemancar tua ke aplikasi digital, tapi jiwanya tetap sama kok. Radio hadir sebagai jembatan informasi, pemersatu bangsa, dan teman setia perjalanan Indonesia. Sama kan kayak semboyan RRI? Sekali di udara, tetap

0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Thank you buat kamu nih teman Pro 2 yang udah komentar di 081327312222 atau di Instagram @rari_pro2pwt. By the way ya, dari luar suaranya tuh masuk ke dalam studio ya. Jadi agak lumayan berisik ya, but it's okay ya teman Pro 2. Aku tetap fokus kok temani kamu ya begini ya. Ada yang udah komentar dari Anindya, katanya minggu pagi tuh enaknya lari-lari kecil di taman sambil cari sarapan bubur ayam favorit biar makin semangat menjalani hari. Okay. Ada lagi dari Adit, katanya aku tim rebahan garis keras yang merasa kasur adalah magnet paling kuat kalau udah hari minggu pagi begini. Ada lagi dari Nazira, sedih banget niatnya mau olahraga tapi malah berakhir cuma scroll konten makanan di kasur sampai jam 10 siang. OMG ya. Ada lagi dari Aluna, katanya seger banget rasanya kalau udah keringetan pagi-pagi terus lanjut nongkrong santai bareng teman-teman di bawah pohon rindang. Okay. Ada lagi dari Naila, olahraga aku tuh cuman angkat beban hidup aja sih sambil selimutan tebal karena udara pagi minggu memang bikin mager parah. Baik ya, oke, selamat melanjutkan kemageran kamu, pokoknya yang mageran pagi ini ya.

0: Aduh, jam segini kerjaan masih numpuk. Mau dengerin lagu, tapi playlist di HP itu aja. Aduh, butuh asupan lagu yang seger nih.
1: Hari gini, kok masih dengerin playlist yang itu-itu aja? Nih, daripada boring, mending dengerin radio aja. Ada Pro 2 Hitlist loh.
0: Dengerin radio? Lagu-lagunya update nggak tuh?
1: Pastilah.
0: Nanti lagu jadul lagi yang diputer.
1: Di Pro 2 Hitlist, kamu bisa bebas request 3 lagu Indonesia plus 2 lagu manca pilihanmu setiap hari, mulai jam 10 sampai jam 12 siang. Ada juga info paling up to date buat nemenin siangmu biar nggak gabut lagi.
0: Wah, mantep banget tuh. Fix sih. Langsung gas deh request sekarang.
1: Kirim request terbaik kamu ke WhatsApp 081-327-312222 atau ke Instagram @rriPro2PWT di Pro 2 Hitlist. Setiap hari jam 10 sampai jam 12 waktu Indonesia Barat hanya di 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
0: Lik, nyong melu request lah. Olih, Mbo.
2: Sekarang dengerin radio nggak pakai ribet. Nggak harus di rumah, nggak harus pakai radio juga. Karena Pro 2 FM Purwokerto bisa kamu dengerin kapanpun dan dimanapun. Lagi di kamar, di jalan, di kampus, atau lagi rebahan. Tinggal streaming aja lewat rri.co.id atau langsung buka aplikasi RRI Digital di gadget kamu. Di sana kamu nggak cuma dengerin siaran radio, tapi juga bisa update informasi menarik dan dapetin konten siaran Pro 2 yang seru, fresh, dan pastinya relate sama anak muda. Musik oke, obrolan asik, info penting, sampai program-program favorit semuanya ada dalam satu genggaman. Jadi nggak ada alasan ketinggalan.

0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Oke teman Pro 2, kali ini kita masih informasi dari apa ya, dunia hiburan ya teman Pro 2 ya. Ini tentang K-pop Demon Hunters yang awet kuasai top 10 Netflix selama 63 pekan. Wow, lama banget berarti ya. Jadi film animasi pemenang Piala Oscar, K-pop Demon Hunters, membuktikan daya pikatnya yang belum padam usai bertahan di jajaran top 10 film terpopuler global Netflix selama 63 pekan berturut-turut. Jadi pencapaian impresif pada periode 24 hingga 30

Agustus 2026 ini makin mengukuhkan posisi K-pop Demon Hunters sebagai salah satu tayangan paling awet sepanjang sejarah platform streaming tersebut. Nah, dalam laporan mingguan teranyar, film ini bahkan mengamankan peringkat ke-8 usai mengantongi 2,9 juta penayangan atau views dengan akumulasi durasi nonton mencapai 4,8 juta jam. Wow, keren banget ya.

0: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.
1: Lihat deh nih. Ada selebgram yang suaranya biasa aja. Mau ngadain konser. Tiketnya mahal pula. Pede banget ya dia. Si Dini lagi liburan ke Eropa loh. Lihat deh postingannya. Enak ya jadi si Dini.
2: Berisik banget sih. Ngapain sih terobsesi banget sama orang lain? Kamu sadar nggak? Medsos kamu itu bikin kamu jadi ikut-ikutan ngebully orang yang bahkan kamu nggak kenal secara pribadi. Lah kita juga kan belum tentu lebih baik dari orang lain yang kita nilai kan? Lama-lama jadi sakit mental loh.
1: Nggak gitu juga kali.
2: Gimana kalau kamu mulai hidup di dunia nyata aja deh? Fokus aja buat ningkatin kualitas diri sendiri. Cari hobi yang lebih positif lah. Nggak perlu validasi dari orang lain untuk bikin kita bahagia.
1: Mau kemana?
2: Mau membahagiakan diri sendiri. Makan bakso 2 mangkok.
1: Ikut.
2: Tapi nggak usah posing-posing ya. Kita buat cerita dan ciptakan kebahagiaan kita sendiri. Biar nggak terpengaruh sama postingan orang lain.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Yang sore-sore pengen tetap happy. Sini-sini, merapat di Sore Ceria. Bakal ada sharing soal pramuka yang keren, bahas topik yang relate di Academic Forum. Ada pengingat dan penyujuk hati juga loh di Tasbih. And let's pick up and improve your English skills at English Corner. Gak cuma itu, kita juga bakal ikutin nih obrolan seru bareng para musisi di Music Live Chat. Mau lagu-lagu indie? Ada dong, Indo Pro Indie. Sore Ceria bakal temani kamu di jam 4 sore sampai jam 8 malam ya. Dijamin seru, insightful.

0: 02127312222.
1: Prodo FM.
0: X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT.
1: Prodo FM.
0: Streaming rri.co.id atau aplikasi RRI Digital. Prodo FM.

2 Purwokerto dengan esensi buku Kita Cinta dari SMA karya Edi Iskandar. Novel Kita Cinta dari SMA adalah salah satu karya sastra remaja paling legendaris di Indonesia. Meskipun pertama kali populer pada tahun 70-an, kisah ini tetap relevan hingga sekarang karena mengangkat tema yang abadi, cinta pertama yang terhalang restu orang tua. Banyak orang mengenal Gali dan Ratna sebagai simbol pasangan ideal. Novel ini bukan hanya sebuah cerita cinta remaja biasa, melainkan gambaran tentang bagaimana status sosial dan ego orang tua bisa menjadi tembok pembatas bagi kebahagiaan anak muda. Penulis berhasil membungkus cerita ini dengan bahasa yang sangat manis, sopan, dan puitis khas era 70-an, namun tetap bisa dinikmati oleh pembaca masa kini. Cerita bermula di sebuah SMA, di mana Gali, seorang siswa cerdas, pendiam, dan jago bermusik, bertemu dengan Ratna, siswi baru yang cantik dan ramah. Gali bukanlah tipe cowok populer yang hobi pamer, ia lebih suka menyendiri dengan gitarnya. Sebaliknya, Ratna adalah primadona sekolah yang banyak didekati laki-laki. Ketulusan Gali akhirnya meluluhkan hati Ratna. Hubungan mereka berjalan dengan sangat manis dan sopan, jauh dari kesan berlebihan. Namun, kebahagiaan mereka mulai goyah saat ayah Ratna mengetahui hubungan tersebut. Sang ayah yang berasal dari keluarga ningrat dan kaya raya, tidak setuju Ratna berhubungan dengan Gali yang hanya anak orang biasa. Konflik memuncak ketika Ratna dilarang bertemu dengan Gali, dan segala upaya komunikasi mereka diputus secara paksa oleh orang tua. Bahasa yang digunakan Edi Iskandar sangat sederhana, sehingga mudah dimengerti, namun tetap memiliki kedalaman emosi yang kuat. Pembaca akan diajak merasakan deg-degan saat mereka pertama kali bertukar pandang, hingga rasa sesak saat mereka harus berpisah di stasiun kereta. Sebuah adegan yang sangat ikonik dalam sejarah literatur dan film Indonesia. Meskipun latar waktunya sudah lama, isu tentang perbedaan kasta yang diangkat dalam novel ini masih sering terjadi di kehidupan nyata. Novel ini mengajarkan bahwa cinta remaja mungkin terlihat sederhana di mata kita, tetapi perasaan yang terlibat di dalamnya cukup nyata dan sangat menyakitkan jika harus diputus paksa. Kita Cinta dari SMA adalah bacaan manis bagi genre romansa. Novel ini memberikan gambaran tentang bagaimana cara mencintai dengan hormat dan cara menghadapi kehilangan dengan sikap dewasa. Gali dan Ratna akan menjadi pengingat bahwa cinta pertama mungkin tidak selalu berakhir di pelaminan. Namun, ia akan selalu menempati ruang khusus di dalam hati. Demikian, esensi buku Kita Cinta dari SMA karya Edi Iskandar dari Pro 2 Purwokerto untuk Indonesia.

0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman Pro 2, buat kamu yang lagi scroll di media sosial, jangan lupa ya, kau bisa langsung join ya ke live TikToknya Pro 2 @RRIPro2PWT, karena aku udah live di sana ya. Kamu nanti bisa ikutan komen ya. Temanya hari ini adalah seputar minggu pagi biasanya kamu olahraga atau mageran. Ya, kasih tahu alasannya kenapa gitu ya. Oke, ditunggu komentarnya ya. Jangan lupa yang belum follow di follow dulu biar nanti kamu bisa dapat notifikasinya pas kita lagi live.

0: Boring banget. Dengerin lagu di radio enak kali ya, sambil baca novel. Tapi pengennya request lagu yang banyak. Bisa gak ya?
1: Bisa banget lah. Join aja di Pro2 Hitlist. Kamu bisa request lagu favoritmu sepuasnya. 3 lagu Indo dan 2 lagu manca. Asik kan? Makanya dengerin Pro2 Hitlist setiap hari jam 10

1 tahun RRI hadir menemani perjalanan negeri, menemani kamu dengan beragam program yang menghadirkan hiburan, informasi, dan edukasi. Gak cuma jadi teman di tengah aktivitas, RRI juga terus berkomitmen menghadirkan informasi yang akurat, terverifikasi, dan bisa dipertanggungjawabkan. Di tengah derasnya arus informasi, kita punya peran yang sama, menjadi masyarakat yang cerdas memilih informasi. Gak gampang percaya sama informasi yang gak jelas sumbernya, dan udah pasti gak ikut menyebarkan hoax. Mari bersama RRI, kita tingkatkan literasi, kita perkuat kepedulian, dan kita bangun negeri dengan cara kita masing-masing. Karena membangun negeri gak harus selalu dimulai dari sesuatu yang besar. Hal kecil yang kita lakukan hari ini dengan konsisten bisa berdampak besar. 81 tahun RRI menemani, menginspirasi. Purwakarta.

Hai hai, selamat pagi, good morning buat kamu teman Pro 2 yang udah join di live TikToknya Pro 2 @RRIPro2PWT. Aku sapa satu persatu yang udah join pagi ini ya. Ada dari lagi. Ada Jordan, halo Jordan, selamat pagi. Terus ada KZM Banana, selamat pagi. Hilda juga selamat pagi. Awan Biru selamat pagi. Badian Ngapak selamat pagi. Terus katanya kalau Hilda langsung komen nih, mageran kakak, soalnya nanti mau beli seserahanku sama Camer dan Ayang. Wih, keren. Kalau Mbak Dian katanya minggu pagi jalan pagi, wih, sehat banget ya. Lanjut ngurusin bocil plus ponakan yang mau ikut nengok kakaknya ke pondok. Wow. Oke ya. Terus ada juga dari Yusuf Wibisono 886 selamat pagi. Ada juga Faustino Salvador Cross selamat pagi ya. Ada lagi dari Yusuf Wibisono 886. Terus aku juga pengen sapa di belakangnya lagi nih, ada Febri, halo Febri ya. Terus ada lagi Intan Payung, selamat pagi. And then aku juga mau sapa Eti Mareti, halo selamat pagi Eti. Kalau Eti katanya minggunya ngode aja kak. Ya, terus juga selamat pagi buat Pak Budi yang ada di Medan. Katanya aku lagi malas olahraga, udaranya lagi mendukung, jadi malas-malasan aja minggu paginya. Oke ya. Ada lagi user 955 katanya Mama Nadia, halo Mama Nadia selamat pagi. Intone juga selamat pagi, Pamekasan Madura ya. Di belakangnya lagi ada siapa ini? Ada M Yani juga selamat pagi. Selamat pagi juga buat Tommy, thank you buat semuanya yang udah join pagi ini di Spada.

0: apaan nih? Ah, revisi lagi. Sebel banget.
1: Kenapa sih pagi-pagi udah bete, manyun terus?
0: Aduh, aku tuh butuh penyemangat, butuh hiburan, pengen dibeliin kopi. Gak ada yang ngertiin deh. Sebel.
1: Halah, akal-akalan barat nih.
0: Tahu ah, bete aku.
1: Biar pagi kamu semangat dan gak bad mood, sini dengerin Spada. Selamat pagi, teman Bro 2. Lagu yang asik bakal temani kamu pas siap-siap pagi sambil diupdate juga info lalu lintas. Ada topik seru loh tentang kita Indonesia, bahas moderasi beragama juga biar kita makin rukun. Info penting soal tangga bencana biar kita selalu siap siaga. Ada nih edukasi tentang bahaya narkoba, lingkungan hidup, dan jelajah kekayaan budaya dan pariwisata Indonesia. Pagi kamu bakal happy karena Spada bakal temani kamu tiap hari sampai jam 10 pagi.

0: Kabupaten Tuban mengakhiri hidupnya dengan gantung diri di dalam rumahnya. Diduga siswa yang masih duduk di bangku kelas 10 itu nekat bunuh diri akibat pinjaman online atau pinjol.
1: Seorang pegawai farmasi salah satu rumah sakit di Jember, Jawa Timur nekat mengakhiri hidupnya dengan gantung diri. Aksi nekat itu diduga dilakukan karena terjerat pinjaman online.
2: Saudara, kasus orang diteror pinjol ilegal terulang kembali. Kali ini menimpa seorang ibu rumah tangga di Wonogiri yang meninggal diduga bunuh diri karena tak tahan diteror penagih utang dari pinjaman online.
3: Jangan sampai kamu jadi korban berikutnya, karena pinjol adalah maut.

0: Seperti inilah kehidupan sekarang ini, tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitupun juga dengan aku, yang tak pernah lepas dari alat ini. Ya, halo ibu. Ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih. Jangan ditelepon dulu lah.
1: Pengen tahu kabar kamu nak di sana. Gimana kabar kamu? Kuliah kamu?
0: Baik-baik aja, Bu. Ah, lagian aku udah gede. Ngapain sih ditanya-tanya? Ah, ganggu aja. Aku lagi jalan nih mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
1: Ya udah, hati-hati ya, nak. Kabar ibu, boleh sampai.
0: Bawel. Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya, aku pun diingatkan.
2: Bencana banjir adalah bencana yang paling sering melanda Indonesia. Bencana banjir dapat terjadi akibat faktor alam dan faktor manusia. Apa yang seharusnya kita lakukan untuk menghindari bencana banjir ini? Berikut beberapa tipsnya. Mengungsi ke daerah aman atau posko banjir sedini mungkin saat genangan air masih memungkinkan untuk dilewati. Hindari berjalan di dekat saluran air untuk menghindari terseret arus banjir. Matikan aliran listrik di dalam rumah atau hubungi PLN untuk mematikan aliran listrik di wilayah yang terkena banjir. Segera amankan barang-barang berharga ke tempat yang lebih tinggi. Jika air terus meninggi, hubungi tetangga terdekat atau kepala desa, lurah, atau camat di lingkungan Anda.

0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman Prodia.
1: Oke teman berdua, kali ini aku bakal share informasi lagi ya buat kamu semuanya ya. Ini informasinya nih datang dari dunia hiburan ya, seperti biasa ya teman berdua. Jadi ini tentang ini ada informasi seputar film Palestina yang tayang perdana di Festival Film Toronto ya teman Pro 2 ya. Jadi film Palestina 13 in Gaza bakal menjalani pemutaran perdana dunia di Toronto International Film Festival atau TIFF dalam program Centerpiece. Nah, film ini menjadi film fiksi pertama yang seluruhnya menjalani syuting di Gaza dalam 12 tahun terakhir, dan film itu disutradarai oleh sineas asal Gaza yaitu Hossam Aboudan, dan dibuat bersama dengan pemain serta kru lokal Palestina di tengah kondisi perang. Dan menjelang pemutaran perdananya di Toronto, Mad World, divisi penjualan film dari Mad Solution yang berbasis di Kairo, itu mengakuisisi hak penjualan dari 13 in Gaza untuk seluruh dunia. Dan film ini mengikuti perjalanan dari Ragat, gadis berusia 13 tahun dan ayahnya, setelah rumah mereka di Gaza hancur akibat pengeboman. Mereka kemudian tinggal di sebuah kamp pengungsian yang padat, dan di tempat itu Ragat harus menghadapi masa pubertas, duka, dan hilangnya privasi. Sementara itu ayahnya berjuang melindungi sang anak di tengah kemiskinan dan kondisi yang semakin sulit. Dan keadaan pun semakin rumit ketika sang ayah terlibat dengan Khalil, yaitu seorang pedagang yang mengambil keuntungan dari perekonomian selama masa perang. Dan demi bertahan hidup, dia harus menghadapi pilihan-pilihan moral yang sulit. Aduh, sedih banget ya teman berdua ya.

0: 081-327-312-22. X, TikTok, dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu.

0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Hai hai, selamat pagi buat kamu yang udah join ya di live TikToknya Pro 2 lagi dan lagi @radi Pro 2 PWT ya. Aku pengen sapa nih, ada dari siapa aja, wait sebentar. Nih ada mana ya? Ya memang Siska seperti itu ya. Dari tadi enggak di ini jadinya. Ah, agak pusyang ke atas-atas ya. Oke, selamat pagi. Tadi yang belum disapa ada Tri ya. Halo Tri. Selamat pagi. Terus juga ada Mbak Aulia. Thank you udah datang ke RRI juga. Terus ada Hura-Hura. Selamat pagi. Di belakangnya lagi ada Ratna Dewi juga. Good morning. Thank you udah join live-nya Pro 2. Terus ada siapa lagi nih? Turonggo Satria Laras juga selamat pagi. Selamat pagi Tommy, gabung lagi ya. Terus ada lagi siapa ini? Sebentar. Alvino ya. Selamat pagi Alvino. Ada Mbak Yeni, Nanai juga. Selamat pagi. Di RRI lagi rame banget ya pokoknya ya, tapi seru banget ya. Nanti aku bakal spill ya habis ini ya. Teman Pro 2 keseruannya masih seperti apa, oke? Pastikan tetap di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: sore-sore pengen tetap happy. Sini-sini, merapat di Sore Ceria. Bakal ada sharing soal pramuka yang keren, bahas topik yang relate di Akademik Forum. Ada pengingat dan penyujuk hati juga loh di Tasbih. And let's pick up and improve your English skills at English Corner. Hehehe, gak cuma itu. Kita juga bakal ikutin nih obrolan seru bareng para musisi di Music Live Chat. Mau lagu-lagu indie? Ada dong, Indo Pro Indie. Sore Ceria bakal temani kamu di jam 4 sore sampai jam 8 malam ya. Dijamin seru, insightful, asik pokoknya.
1: Selamat pagi teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan
2: selamat pagi teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja siaran Pro 2 dapat didengarkan. Inilah program Bar Radio Republik Indonesia.
3: Jauh sebelum ada layar smartphone atau media sosial, gelombang radio adalah obor yang menyatukan sebuah bangsa. Saat proklamasi kemerdekaan dibacakan, radio menjadi satu-satunya sarana paling krusial untuk mengabarkan kemerdekaan Indonesia ke seluruh pelosok negeri.
4: Proklamasi.
3: Kebutuhan menyatukan suara itu mendorong lahirnya gagasan besar. Pada 11 September 1945, para wakil stasiun radio di Jawa berkumpul di Jakarta. Dari sanalah lahir kesepakatan bersejarah, mendirikan Radio Republik Indonesia atau RRI sebagai badan penyiaran nasional. Dipimpin oleh Dr. Abdul Rahman Saleh, RRI berkantor pusat di Jakarta dengan studio awal di Bandung, Purwokerto, Yogyakarta, Surakarta, Semarang, Surabaya, hingga Malang. Seiring waktu, teknologi penyiaran terus menguat. Tahun 1956, stasiun pemancar raksasa 100 kW di Kebayoran, Jakarta menjadi simbol kokohnya infrastruktur RRI. Penyiaran berkembang dari gelombang AM yang rentan bising, memasuki era radio FM yang menghadirkan suara jernih dan beragam program hiburan masyarakat. Di era digital seperti sekarang, radio nggak lagi terikat pada antena fisik atau kotak pemancar raksasa. Lewat jaringan internet, streaming, dan aplikasi seluler, siaran radio bertransformasi masuk ke dalam genggaman, menghubungkan siapapun tanpa batas jarak. Wadah dan teknologinya boleh berganti dari pemancar tua ke aplikasi digital, tapi jiwanya tetap sama kok. Radio hadir sebagai jembatan informasi, pemersatu bangsa, dan teman setia perjalanan Indonesia. Sama kan kayak semboyan RRI? Sekali di udara, tetap di udara.

0: Apaan sih nih orang?
1: Kamu lagi lihat apa sih sampai dahinya berkerut gitu?
0: Nih kak, lihat deh orang ini. Pede banget bikin konten tutorial makeup. Padahal orangnya hitam. Mana rambutnya keriting lagi.
1: Astaga sis, gak boleh gitu tahu. Hari gini kok masih lihat orang dari fisiknya aja? Itu namanya diskriminasi. Setiap orang punya hak untuk membuat karya, selagi itu positif. Ingat ya, Indonesia itu negara penuh keberagaman. So, perbedaan warna kulit, golongan, suku, dan agama harusnya bukan jadi alasan untuk merendahkan orang lain.
2: Perbedaan bukanlah alasan untuk saling meremehkan. Bukankah Pancasila mengajarkan kita untuk saling bertoleransi dan menjadikan keragaman sebagai kekayaan Indonesia?

0: nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.
1: Hai teman Pro 2, pagi kamu gak lengkap tanpa sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Di sepada, kamu bakal dapetin info yang dekat sama hidup kamu. Mulai dari info cuaca terkini, ada juga update lalu lintas biar perjalanan kamu tetap aman, lancar, dan bebas drama. Gak cuma itu, Sepada juga hadir dengan program prioritas yang penting buat kita semua. Dari kita Indonesia yang penuh toleransi, moderasi beragama biar tetap rukun walau berbeda, sampai tanggap bencana yang bikin kita selalu siap dan peduli. Sepada juga tegas lawan narkoba, peduli lingkungan hidup, serta angkat budaya dan pariwisata Indonesia yang keren dan membanggakan. Semua dikemas ringan, seru, dan pastinya kekinian. Jadi jangan lupa, mulai pagimu dengan Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10. Stay smart, stay positif, dan tetap Pro 2.

Oleh teman berdua, kali ini aku bakal share informasi serta rekomendasi tempat wisata di Kabupaten Purbalingga ya, yang apa namanya banyak banget dikunjungi. Ini adalah Goa Lawa Purbalingga, jadi biasa disingkat menjadi Golaga ya teman Produa. Goa Lawa Purbalingga berlokasi di Desa Siwarak, Karangreja, Siwarak, Purbalingga ya. Harga tiket masuknya Rp20.000 untuk hari Senin sampai Jumat. Kalau saat weekend bertambah Rp5.000 ya, dan ini adalah harga yang sepadan untuk bisa menikmati keindahan bentangan alam berupa gua. Itu keren banget teman Produa di sana ya. Jadi objek wisata di lereng Gunung Slamet ini menyajikan lorong-lorong gua yang panjang. Gak perlu takut karena hawa sejuk dan segar itu bakal menemani selama perjalanan di lorong-lorong tersebut ya. Ada keberadaan lampu sorot dalam gua juga menambah pengalaman untuk datang ke sana ya. Ada juga yang namanya Owabong Waterpark ya. Jadi buat kamu yang pengen ke wahana air gitu ya, dengan banyak wahana yang menarik ya di sana, di antaranya ada kolam renang, olimpik, trampolin, kolam arus, pantai bebas tsunami, sirkuit ATV, dan juga paintball ya. Dan objek wisata ini buka setiap hari ya, dari jam 7 pagi sampai jam 6 sore gitu kan. Biaya masuknya murah ya, hanya Rp25.000 ya untuk Senin sampai Jumat, dan Rp35.000 untuk weekend ya, dan juga tanggal merah ya. Dan saat itu ada juga yang namanya di sana tuh Gardu Pandang Gunung Malang. Nah, Gardu Pandang Gunung Malang ini menampilkan view jarak dekat Gunung Slamet. Bukan hanya Gunung Slamet ya, Pucuk Sindoro dan Sumbing juga tampak menjulang di kejauhan. Jadi mendapat rating 4,6 dari 100 ulasan per 26 Agustus 2025 untuk masuk Gardu Pandang Gunung Malang. Hanya diwajibkan membayar tiket seharga Rp5.000 ya, dan nantinya kau bakal disapa dengan udara sejuk dan dingin ya. Dan apa namanya, objek wisata satu ini beroperasi dari jam 6 pagi ya, jam 8 pagi sampai jam 5 sore ya. Jadi pilih waktu terbaik biar kamu itu bisa lihat rona merah kekuningan ya, sunset ya, di Gardu Pandang Gunung Malang ini.

0: model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi sayang gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Pernah gak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.
1: Telah lama masyarakat dunia mengira bahwa layang-layang tertua berasal dari Cina, Jepang, atau Mesir. Namun, hal ini dibantahkan oleh penemuan seorang peneliti antropolog Jerman bernama Wolfgang Beck pada tahun 1997. Dari penelitiannya, Wolfgang Beck memperkirakan layangan Kagati Indonesia telah berumur 4.000 tahun. Itu artinya jauh lebih tua dari layang-layang Cina yang berumur 2.800 tahun. Dalam situs prasejarah di Gua Sugi Patani, Sulawesi Tenggara, Indonesia, tergambar seseorang sedang bermain layang-layang di dinding batunya dengan menggunakan tinta warna merah dari oker atau juga campuran tanah liat dengan getah pohon. Dari hasil penelitian ini, Wolfgang Beck kemudian merilis sebuah artikel berjudul The First Kite Man di sebuah majalah Jerman tahun 2003. Sejak saat itu, masyarakat internasional pecinta layang-layang menobatkan Kagati Kolope sebagai layang-layang pertama dan tertua di dunia.

0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman Prodia.
1: Oke, teman berdua masih membahas seputar tempat wisata di Purbalingga ya. Jadi ada yang namanya di sana tuh Curug Sumba ya. Jadi sesuai namanya, tempat ini memiliki air terjun curug dengan aliran air deras yang mengalir ke kolam ya di bagian bawah. Airnya yang biru kehijauan berpadu dengan kilau cahaya matahari benar-benar memanjakan mata. Dan buat kamu ya, bisa langsung aja mendatangi Curug Sumba di Desa Telahap Karangreja Purbalingga. Tempatnya mudah dicari lewat Google Maps ya. Area parkirnya juga luas dan kamu hanya perlu berjalan kurang lebih 70 meter saja untuk sampai di area curugnya ya. Layaknya curug-curug lain di tempat ini ya, aktivitas utamanya adalah berenang. Selain kolam alami yang dihiasi bebatuan, ada juga kolam renang buatan di sebelahnya. Jadi tinggal pilih ya, mau menikmati air dingin di kolam yang mana gitu.

Teman Pro 2, kebersamaan kita di Spada. Selamat pagi teman Pro 2, harus segera diakhiri. Thank you banget ya buat kebersamaannya teman Pro 2. Nanti di jam 10 bakal ada dosan yang temani kamu di Pro 2 Hitlist ya. Terus juga lanjut di Santai Siang. Thank you banget sekali lagi buat kebersamaannya ya. Ketemu lagi bareng aku Siska besok pagi ya. Senin pagi ya. Dan akhirnya aku Siska pamit undur diri. Selamat berhari Minggu 81 tahun RRI menemani, menginspirasi. Bye-bye.

99.2 FM Purwokerto. WhatsApp 081 327 312222. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik.

0: Dari Jalan Jenderal Sudirman 427 Purwokerto, inilah Info Pro 2 bareng Siska Kurnia. Memasuki musim kemarau, masyarakat diminta tetap waspada terhadap potensi penyakit menular. Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Banyumas mengingatkan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan dan mencegah munculnya genangan air yang dapat menjadi tempat berkembang biaknya nyamuk. Selengkapnya dilaporkan Damara Sakti.
1: Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Banyumas mengingatkan masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi penyakit menular selama musim kemarau. Kondisi lingkungan dan keberadaan genangan air menjadi salah satu faktor yang perlu diperhatikan masyarakat. Ketua Tim Kerja Penyakit Menular Dinkes KB Kabupaten Banyumas, Arif Burhanuddin, mengatakan penyakit menular masih menjadi perhatian karena sangat dipengaruhi kondisi lingkungan dan perilaku masyarakat. Menurutnya pada musim kemarau, masyarakat tetap perlu mewaspadai genangan maupun tempat penampungan air yang berpotensi menjadi tempat berkembang biaknya nyamuk.
2: Saat ini alhamdulillah termasuk wilayah yang masih cukup untuk air, di mana air ini juga tetap kita gunakan setiap hari, dan ada ternyata ya sisa-sisa air yang tidak langsung menyerap ke dalam tanah, itu kan berpotensi untuk menjadi perlindungan nyamuk, atau mungkin menyimpan air di dalam rumah yang secara tidak langsung kita menyediakan tempat perlindungan, ya seperti kalau aides itu kan kita punya bunga misalnya, pot gitu.
1: Arif menjelaskan kondisi lingkungan yang kurang bersih dan sehat dapat meningkatkan risiko penularan penyakit. Karena itu, masyarakat diminta rutin menjaga kebersihan lingkungan, termasuk memastikan tidak ada genangan maupun wadah yang dapat menampung air. Arif mengajak seluruh masyarakat bersama-sama menjaga lingkungan agar tetap bersih dan sehat. Menurutnya, pencegahan penyakit tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi membutuhkan peran aktif masyarakat. Damara Sakti melaporkan.
0: Demikian Info Pro 2 pagi hari ini, hasil liputan redaksi pemberitaan RRI Purwokerto. Selengkapnya dapat diakses di www.rri.co.id.
3: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

0: Produa Hit List. All Hits Music Wednesday. Produa Hit List.
1: Sebelum 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Hai, selamat siang teman Pro 2, senang sekali bersama aku Dosan Pradana. Kita lanjut lagi ya, sampai jam 12 aku buka kesempatan di Pro 2 Hitlist buat kamu yang mau nge-list 3 lagu Indo, 2 lagu manca favorit kamu ya. Nah, teman Pro 2, buat kamu yang mau join langsung aja melalui WhatsApp di 081-327-312-222 dan juga @rari Pro 2 PWT ya. Aku buka, langsung join sekarang juga sambil dengerin lagu yang satu ini, My Mind Gue, gitu ya. Ini dia.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: Produa Hit List.
1: All Hits the Music Wednesday.
0: Produa Hit List.
2: Oke, teman Pro 2, kita bacain lagi yang udah ikutan gabung di 081327312222. Hai, ada Nandita. Thank you udah ikutan gabung ya. Udah jam 10 nih, mau request GKT48 jejak awan pesawat sama It Gitaf ya, yang rutinitas udahan. Baras suaranya ditunggu ya. Hai juga dari 4453, mau ngelis lagunya dong, Selena Grace yang Sumpah Mati Ingin Ku Berhenti. Oke, lanjut lagi yang udah ikutan gabung, ini ada Mam Hilal ya, mau ngelis lagunya Little Mix, Mbak Ailuna Tulus, terus Mbak Tri Waryanti, Gia Indrawari ya, siap meluncur. Ada Ovi juga yang orangnya udah kabur, mau ngelis lagunya dari Enmes ya, Hilda Atika, Fajar Nur 8. Oke, Liodra juga tadi udah di list juga sama Ovi ya. Oke, halo Mbak Siti Hari, thank you udah ikutan join, nanti ya sabar nunggu antrian nih, kita ke lagu dulu deh cepet-cepet ya, takutnya nanti gak keburu yang udah pada ngantri. Kita ketemu dulu, ada requestan dari Nandita dengan Jejak Awan Pesawat.

0: Ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
2: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya. Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya. Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling

Oke, itu Mompro 2, kita lanjut lagi. Aku mau nyapa dulu buat teman-teman yang lagi pada join ya di live TikTok-nya Pro 2 Hitlist nih. Pada kesempatan kali ini ada Mbak Hilde Atika, ada Mbak Tri, ada Mbak Ailuna, Mam Hilal, terus juga ada Nandita, Mbak Siti Hari. Thank you udah ikutan gabung ya. Terus juga tadi ada siapa lagi nih, ada banyak ya. Wait ya, ada Fatih, terus juga ada Surya, dan masih banyak lainnya yang udah pada ikutan gabung ya. Oke, kita ketemu lagu lagi nih teman Pro 2. Kali ini ada lagu dari Lihi dengan Only.

0: Pernahkah Anda mendengar istilah KIDAL? KIDAL merupakan akronim kiri dari lahir. Sesuai sebutannya, seorang KIDAL cenderung melakukan kegiatannya dengan tubuh bagian kiri. Contohnya seperti menulis, memasak, menyisir, dan sebagainya. KIDAL disebabkan oleh kemungkinan saat periode perinatal, yaitu infeksi, hipoksia, atau stres yang dapat mempengaruhi perkembangan otak. Perkembangan otak kiri yang lebih lambat dibandingkan dengan otak kanan membuat bagian tubuh kiri terbentuk lebih kuat. Selain itu, KIDAL dapat diturunkan melalui genetik dan kondisi lingkungan. Populasi KIDAL yang cukup langka membuat mereka harus beradaptasi di dunia bertangan kanan. Meski begitu, terus dukung dan jangan diskriminasi masyarakat yang bertangan KIDAL.
1: Radio FM Purwakarta.

0: Prelude Hit List.
1: All Hits Music
0: Workstation. Prelude Hit List.
2: Oke, teman Pro 2, kali ini aku punya informasi menarik dari dunia hiburan ya. Ada informasi yang datang dari Sony Music Vision yang rilis cuplikan resmi film konser Queen Budapest pada 26 Agustus kemarin ya. Jadi film ini mendokumentasikan penampilan stadion pertama sekaligus konser terakhir ya, bersama Freddie Mercury di Nap Stadion Budapest pada 27 Juli 1986. Dan gambar dari pita film asli ini juga telah direstorasi dalam format 4K oleh Park Road Post Production, dan film tersebut dijadwalkan tayang di bioskop dan IMAX pada mulai 7 Oktober 2026. Jadi melalui Trafalgar Releasing disusul perilisan album soundtrack pada 30 Oktober 2026.

0: 312222 Prodo FM X, TikTok dan Instagram @RRI_Prodo_PWT Prodo FM streaming rri.co.id atau aplikasi RRI Digital. Prodo FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
1: Ini Indonesia.
2: Indonesia bagus banget tau.
3: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
2: Makanan di sini enak-enak.
1: Ini Indonesia.
4: Bau nyale merupakan tradisi masyarakat Sasak Lombok, di mana masyarakat sekitar berupaya menangkap nyale atau cacing laut warna-warni di pantai selatan Lombok. Tradisi tahunan ini diselenggarakan setiap tanggal 20 pada bulan ke-10 berdasarkan penanggalan masyarakat Sasak. Masyarakat Lombok percaya bahwa nyale yang mereka cari merupakan jelmaan Putri Mandalika. Ialah seorang putri berparas cantik yang berkaitan erat dengan legenda Lombok Tengah.
1: Ini Indonesia.

Oke, kita mau bacain lagi udah kita gabung ya. Ada Mbak Siti Hari ya, mau ngelis lagunya Ungu, Naikila sama Jenny ya. Next juga ada Lara Purnamasari, mau ngelis lagunya dong kak. Boleh gak apa lagunya, cuma izin doang udah diizinkan loh ya. Hai ada Bayu, Tensi dong, lalu Naikila, Naikilanya udah Bruno Mars, jangan lupa diputerin ya kak. Thank you udah kita gabung, kita ke lagu lagi. Dan tentunya buat yang masih setia nih di live TikTok ya, thank you udah ngelis juga, ada Mbak Tri dan juga Mam Hilal dan juga yang lainnya. Kita ketemu dulu, ada lagu yang udah di list sama Ovi ya, alias Vanilla Latte dengan Liodra.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Produa Hit List.
1: All Hits Music Wednesday.
0: Produa Hit List.
2: Oke teman berdua, kita bacain dulu ya, udah ikutan gabung ya. Ada Mam Hilal udah ngelis lagunya yang berjudul Muak ya. Ada Min Mil juga thank you. Eti Mareti juga thank you udah ikutan gabung. Kals ya. Ada Mbak Tri Warianti juga thank you, masih setia ya. Oke kita bacain lagi. Hai, ada Ardia mau ngelis lagunya dong yang ada di Purwokerto. Dari John Legend yang Safe Room ya. Oke nanti coba kita cariin ya. Oke, terus juga ada Hindia Berdansalah ya. Berdansalah karir tak ada artinya ya. Oke, enggak ada artinya enggak tuh ya. Ditunggu ya habis ini. Next juga ada siapa nih? Dari 066 ya. Halo Min, mau ngelis lagunya dong dari Sabrina Leonor yang Usai. Thank you. Thank you, ada kita gabung. Ada May juga, thank you. Aku mau ngelis lagunya dong kak, dari BTS yang Boy With Love, Charlie Put Home, sama 420 yang Mangu. Thank you, thank you. Udah ketemu, kita ketemu dulu kali ya yang udah di request nih dari BTS dengan Boy With Love. So check this one.

0: mobil depan nih. Ayolah.
1: Sabar, napa? Itu garis lurus, garis lurus. Boy, ya dilihat dulu.
0: Udah, gak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, gak ada polisi. Mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.
3: Radio FM, Purwakarta.

0: Produa Hit List.
1: All Hits Music Workstation.
0: Produa Hit List.
2: Oke, teman Produa, kita lanjut lagi. Ada informasi menarik lainnya ya. Ada, kali ini kita ketemu sama Dian Lewis yang rilis single original berjudul From Ember.

to Us to Smoke pada 21 Agustus kemarin. Jadi lagu ini juga menjadi kelanjutan dari cover Smells Like Teen Spirit dan juga single Poison. Melalui lagu tersebut, ia ini juga mengeksplorasi perasaan kehilangan serta kesulitan menerima kenyataan ketika mantan pasangannya ini dapat melangkah lebih cepat. Ah, emang kayak gitu ya. Kalau ada orang lain happy tuh, kalau orang yang gak suka tuh bakalan kayak langsung nyinyir gitu ya. Ada orang lain apa namanya udah bahagia, udah move on dari rasa sakitnya tuh kayak ih, kok dia bisa cepet langsung dicurigai. Padahal setiap orang tuh punya waktunya masing-masing. Ada yang cepat, ada yang lambat gitu. Tapi yang penting jangan lupa, setiap orang harus kita hargai ya, karena setiap orang juga ingin dihargai. Jadi jangan cuma kita mau dihargai tapi kitanya gak mau menghargai gitu ya. Oke, kita ketemu lagu lagi yang udah di request nih sama Arda, kalau gak salah tadi ya, Hindia dengan Berdansalah, Karir Tak Ada Artinya.

0: Produa Hitlist.
1: All Hits Music Wednesday.
0: Produa Hitlist.
2: Well, Tomo Pro 2 sayang banget ternyata udah hampir jam 12 ya. Itu berarti sampai di sini dulu aja aku temani kamu di Pro 2 Hitlist. Jangan lupa yang melewatkan Pro 2 Hitlist, kau bisa dengerin setiap harinya di jam 10 sampai jam 12. Dan habis ini aku masih bakal lanjut lagi juga temani kamu di serangkaian acara santai siang. Jadi pastikan tetap tune in di Pro 2 FM.

0: Purwokerto. WhatsApp 081327312222. X, TikTok, dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.
1: FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

Pro 2 Purwokerto dengan esensi buku. Kita cinta dari SMA, karya Edi Iskandar. Novel Kita Cinta dari SMA adalah salah satu karya sastra remaja paling legendaris di Indonesia. Meskipun pertama kali populer pada tahun 70-an, kisah ini tetap relevan hingga sekarang karena mengangkat tema yang abadi, cinta pertama yang terhalang restu orang tua. Banyak orang mengenal Gali dan Ratna sebagai simbol pasangan ideal. Novel ini bukan hanya sebuah cerita cinta remaja biasa, melainkan gambaran tentang bagaimana status sosial dan ego orang tua bisa menjadi tembok pembatas bagi kebahagiaan anak muda. Penulis berhasil membungkus cerita ini dengan bahasa yang sangat manis, sopan, dan puitis khas era 70-an, namun tetap bisa dinikmati oleh pembaca masa kini. Cerita bermula di sebuah SMA, di mana Gali, seorang siswa cerdas, pendiam, dan jago bermusik, bertemu dengan Ratna, siswi baru yang cantik dan ramah. Gali bukanlah tipe cowok populer yang hobi pamer, ia lebih suka menyendiri dengan gitarnya. Sebaliknya, Ratna adalah primadona sekolah yang banyak didekati laki-laki. Ketulusan Gali akhirnya meluluhkan hati Ratna. Hubungan mereka berjalan dengan sangat manis dan sopan, jauh dari kesan berlebihan. Namun, kebahagiaan mereka mulai goyah saat ayah Ratna mengetahui hubungan tersebut. Sang ayah yang berasal dari keluarga ningrat dan kaya raya, tidak setuju Ratna berhubungan dengan Gali yang hanya anak orang biasa. Konflik memuncak ketika Ratna dilarang bertemu dengan Gali, dan segala upaya komunikasi mereka diputus secara paksa oleh orang tua. Bahasa yang digunakan Edi Iskandar sangat sederhana, sehingga mudah dimengerti, namun tetap memiliki kedalaman emosi yang kuat. Pembaca akan diajak merasakan deg-degan saat mereka pertama kali bertukar pandang, hingga rasa sesak saat mereka harus berpisah di stasiun kereta. Sebuah adegan yang sangat ikonik dalam sejarah literatur dan film Indonesia. Meskipun latar waktunya sudah lama, isu tentang perbedaan kasta yang diangkat dalam novel ini masih sering terjadi di kehidupan nyata. Novel ini mengajarkan bahwa cinta remaja mungkin terlihat sederhana di mata kita, tetapi perasaan yang terlibat di dalamnya cukup nyata dan sangat menyakitkan jika harus diputus paksa. Kita Cinta dari SMA adalah bacaan manis bagi genre romansa. Novel ini memberikan gambaran tentang bagaimana cara mencintai dengan hormat dan cara menghadapi kehilangan dengan sikap dewasa. Gali dan Ratna akan menjadi pengingat bahwa cinta pertama mungkin tidak selalu berakhir di pelaminan. Namun, ia akan selalu menempati ruang khusus di dalam hati. Demikian, esensi buku Kita Cinta dari SMA karya Edi Iskandar dari Pro 2 Purwokerto untuk Indonesia.

0: Halo teman-teman Produa, selamat datang di Ceriwis, cerita waktu istirahat. Di sini kita bakal ngebahas berbagai topik kehidupan yang santai tapi tetap berisi. Nah, sebelum aku masuk, aku ada pantun nih. Mungkin boleh minta cakepnya ya teman-teman? Pergi ke pasar membeli pisang.
1: Cakep.
0: Pulangnya mampir beli keripik.
1: Cakep.
0: Kalau belum kenal memang belum sayang. Kenalan dulu biar makin asik. Oke, kenalin nama aku Irma yang akan menemani kalian hari ini. Dan tentunya aku gak sendirian ya, di sini ada dua temanku yang kece abis. Mungkin kalian bisa kenalan ke teman-teman Produa.
2: Halo, nama aku Tika.
3: Halo, aku Arin.
0: Nah, di episode kali ini kita bakal ngebahas tentang Surviving Course 101. Yaitu kita bakal ngulik nih pengalaman langsung dari dua temanku selama menjadi anak kos. Oke, mungkin langsung aja ya. Awalnya, kenapa sih kalian memutuskan buat ngekos? Apakah pilihan sendiri atau karena keadaan nih?
2: Kalau buat aku sendiri, karena aku bukan orang sini ya. Aku tuh orang Klaten dan kuliah di sini. Jadi, mau tidak mau harus ngekos gitu kan ya. Karena ya nggak ada saudara, nggak ada temen. Jadi, pilihannya ya cuma ngekos aja gitu sih.
0: Kayak mungkin dari Arin?
3: Kalau aku sih sebenarnya karena emang dari awal aku kesini itu sebenarnya waktu semester 1 dari maba itu udah ikut keluarga, ikut saudara di sini. Tapi mungkin karena emang PP-nya ya, PP-nya terlalu mahal dan budgetnya tidak cost friendly, jadi akhirnya aku memutuskan buat ngekos gitu. Jadi ya at least nggak apa-apa lah, lebih dekat, yang penting bisa cepet dan budgetnya tuh masih aman gitu, walaupun jalan kaki sih.
0: Oke, jadi semangat ya jalan ke kampus ya sambil olahraga gitu.
3: Iyalah, dikit-dikit.
0: Nah, waktu pertama kalian ngekos tuh apa sih hal tersulit yang kalian coba adaptasi ini? Misal lingkungan kah, teman-temannya?
3: Sebenarnya kalau adaptasi ya, karena mungkin aku udah setahun duluan di sini, sebelum aku masuk Unsur juga aku pernah les dulu di sini, terus kayak jadinya lebih apa ya, buat adaptasi sih udah mulai gampang ya. Mungkin lebih ke lingkungan waktu ngekosnya aja sih. Jadi kayak aku pertama kali ngekos nih, oh ini gini rasanya jadi anak kos gitu ya. Terus makanannya sih lebih ke, aku kan biasanya kalau di rumah ya makan tinggal makan gitu kan. Ini kita harus nyari sendiri guys. Jadi kayak aduh malas banget ya mau makan, nyari sendiri, kemana-mana sendiri. Terus habis itu kadang kalau mager juga kan, kadang ya mau DO. Terus kalau misalnya DO-nya lama, kitanya yang bete gitu kan. Paling itu sih dari lingkungan sama makanannya aja.
2: Ya kalau buat aku sih lebih ke makanannya ya, karena emang di rumah tuh selalu disediain orang tua gitu kan, makan tinggal nyuap gitu tanpa harus masak, tanpa harus pesan apa-apa gitu, kayak tinggal nyuap aja. Tapi kalau di sini tuh kayak harus cari sendiri, apalagi nggak ada kenalan siapapun, nggak tahu tempat makan yang enak, nggak tahu mana yang kayak harganya murah tapi bisa bikin kenyang nih buat anak kos gitu kan. Nah tapi karena kelamaan terus kayak nyari-nyari sendiri, dapat info dari teman kelas atau teman kampus gitu kan ya, ngasih tahu di sini tuh enak enak rasanya, harganya murah gitu. Di sini aja gitu kan. Aku yang tadinya kayak masak cuman mie telur ngulang-ngulang terus sampai bosan tuh. Lama-lama ya udah pesan aja karena ya lebih gampang, lebih cepat gitu aja sih.
0: Oke, berarti lebih ke makanannya gitu ya. Yeah. Nah, aku mau tanya juga nih, kenapa sih kalian enggak mau masak aja sendiri gitu daripada nyari-nyari?
2: Kalau aku ya karena bisanya masaknya itu doang ya, jadi gitu. Kayak kitanya tuh bosan sendiri gitu, iya, loh pengen rasa yang lain gitu kan ya gitu.
3: Kalau aku sih emang kosannya nggak ada dapur.
0: Oh gitu. Ya sih susah ya. Oke lanjut, kalian tuh selama kos pernah ngerasain homesick nggak sih, kayak tiba-tiba pengen pulang nih, kangen sama keluarga? Kalau misal iya, kalian gimana nih cara ngatasinnya?
2: Kalau buat aku sendiri, aku sih orangnya nggak homesick ya, karena di rumah pun lebih suka sendiri, kayak sering di kamar atau main HP sendiri atau nonton apapun sendiri karena orang tua pun sibuk kerja ya, jadi kurang ada waktu sama mereka pun. Nah tapi kalau udah di kos gini tuh jadinya malah asik gitu, asik sendiri karena punya kamar sendiri, terus kamar mandi di dalam juga gitu kan, jadi kayak lebih sering apa ya, scroll HP jadinya gitu, nonton film gitu, makan pun dianterin gitu sih, jadi nggak kerasa homesick gitu.
0: Oh gitu. Oke, kalau Anin?
3: Kalau aku sendiri sih lebih ke mungkin pas musim lebaran ya. Lebaran tuh bener-bener kalau misalnya Idul Adha misal nggak pulang, itu tuh bener-bener kayak, aduh biasanya nyate nih, aduh biasanya makan opor, atau biasanya aku lagi kayak gini di rumah gitu. Kayak gitu sih paling.
0: Oh, jadi kangennya nih makanannya aja nih ya?
3: orang tua juga, sama saudara-saudara.
0: Oh, iya. Oke. Nah, kalian tipe yang betah di satu kos atau sering pindah-pindah nih? Soalnya aku pernah baca nih kalau Gen Z itu kayak sering pindah-pindah kos. Kenapa nih? Coba.
3: Jujur kalau aku sendiri sih nggak pernah sih. Maksudnya kayak aku nemu satu tuh langsung klik banget. Langsung udah enak. Sama ibu kosnya juga udah nyaman banget.
2: Kalau aku malah kebalikannya nih. Aku tuh sering pindah-pindah. Yeah. Udah 3 tahun ya di sini tuh udah 2 kali pindah.
3: Oh my god.
2: Karena kosannya pun tahunan gitu ya. Pertama tuh buat pas maba tuh kayak sebenarnya kurang cocok ya, tapi karena harus setahun gitu ya, aku nunggu dulu setahun buat bisa pindah baru ke kos selanjutnya gitu. Terus tapi udah ke kos yang kedua pun lingkungannya tuh kayak kurang bagus gitu ya, kayak kurang aman kata aku tuh. Gitu, jadi cari lagi, pindahlah ke kos yang sekarang ini, ngerasa lingkungannya tuh lebih nyaman, lebih tenang, terus pemiliknya juga lebih enak gitu. Ya, jadi udah 2 kali pindah.
0: Oh, 2 kali pindah.
2: Iya.
0: Nah, kan kamu udah 2 kali pindah nih. Menurutmu apa sih hal yang paling penting nih ketika nyari kos?
2: Hal yang penting ya, memaksimalkan budget deh.
0: Oh, gitu.
2: Jadi karena kayak dikasih budget ya sama orang tua, jadi uang segini tuh harus ngedapetin semua yang bagus-bagus gitu. Kayak misal orang tua aku tuh ngasih segini, kamu harus cari yang kamar mandi dalam, harus yang ada parkirnya, harus yang ada CCTV-nya, misal kayak gitu tuh kayak dimaksimalin. Dan harus pilih-pilih banget ya, karena kalau gak teliti pun nanti kita bisa dapat harga mahal, fasilitasnya jelek gitu.
0: Oke. Lalu selama ngekos kalian pernah ngerasain gak sih perubahan dalam diri kalian, kayak misal dalam hal kemandirian, ngatur keuangan, ngatur waktu gitu?
2: Ya, kalau buat aku sendiri sih gak terlalu banyak ya jujur, karena balik lagi aku udah kebiasaan sendiri kayak ngurus apa-apa tuh sendiri gitu ya, gak terlalu banyak. Cuman kayak lebih harus ngatur waktu sendiri, karena orang tua pun kan gak tahu ya kita pulang jam berapa, pergi jam berapa, udah makan belum juga gak tahu gitu kan. Jadi kita harus tetap jaga kesehatan ya, kayak makan tuh harus teratur gitu. Terus ngasih waktu jam malam sendiri, karena ya gak tahu kan di luar ada apa gitu. Mungkin jam 10 harus udah di kos gitu, ngebantu sendiri-sendiri aja sih gitu.
0: Oke, jadi kayak lebih mandiri gitu.
2: Iya.
3: Oke, kalau aku sih sebenarnya lebih ke maybe time management aja ya. Soalnya kan kalau di rumah dulu biasanya kalau kelas pagi ada yang bangunin. Tapi kalau ngekos siapa coba yang bangunin? Walaupun udah pakai alarm ya belum tentu sih bisa bangun sih. Kadang kan alarm dimatiin terus bisa tidur lagi kan.
2: Iya.
3: Terus habis itu ketiduran. Tapi selain time management, lebih ke apa ya?
0: Kalau cara ngatur uang nih gimana?
3: Bisa. Cara ngatur uang sebenarnya ya, karena aku jijatah ya, bukan yang kayak sebulan dikasihnya selangsung sebulan gitu. Jadi ya maybe masih bisa sih, masih bisa keatur karena dijatahnya itu.
0: Oke. Terus ada gak sih cerita menarik dari kalian selama ngekos, entah itu lucu, horor, atau yang menyentuh gitu?
3: Kalau cerita horor sih kayaknya aku gak pernah ngalamin ya kalau yang di kos, tapi lebih ke lucu maybe. Kalau aku sih, aku sejujur orangnya takutan banget sama hewan, apapun itu jenis hewannya aku takut. Dan maybe kalau di rumah kan ada ya, ada orang tua yang bisa ambilin atau gimana gitu ya. Kalau aku ketemu kecoa, jangankan kecoa kecil, kecoa, aku pernah kedatangan kecoa terbang guys, dan gedenya itu sejempol, literally sejempol itu. Ya Allah, aku siapa yang gak teriak ya di kosan sesepi itu, aku teriak. Terus habis itu tiba-tiba ada yang terbang-terbang gitu, karena gue jadi kayak malu sendiri, terus gak enak sih, gimana ngambilnya gitu, nyampe tremor bayangin. Ya Allah, itu aku akhirnya kayak, itu kan waktu malam-malam ya, nyampe gak bisa tidur. Aku gak mau tidur sebelum itu kecoa keluar. Sumpah begitu.
2: Tapi berhasil.
3: Berhasil,
2: berhasil. Keluar sendiri, mandiri.
3: Ya,
2: dia
3: mandiri, alhamdulillah. Langsung tutup pintu kunci.
2: Oke. Kayak gitu. Kalau aku sih ceritanya lebih ke nyebelin ya, ini tuh gak tahu kenapa di kosku yang sekarang ini tuh suka banget mati lampu. Bener-bener di siang bolong panas terik itu tiba-tiba mati lampu, aneh banget. Kan biasanya mati lampu tuh ya kayak hujan, badai, petir gitu ya. Ini tuh gak ada apa-apa tiba-tiba mati lampu. Udah tiba-tiba gitu lama banget
0: nyamanya gitu.
2: Iya lama banget, aku nungguin sampai panas-panas kegerahan, ini harus gimana ya, gak ada kipas gitu kan.
3: Mungsi.
2: Ya Allah, keluar pun panas kayak
3: iya sih,
2: gosong
3: betul.
2: Yang ada ya kak gitu kan. Ya jadi itu sih nyebelinya gitu. Tapi kayak karena tinggal setahun lagi ya, kayak ya udahlah bertahan aja di sini gitu, bentar lagi juga lulus.
0: Oke. Nah, bagi yang lagi cari kos nih, khususnya di sekitar Unsud, kalian ada tips nggak sih cara cari kos, milih kos yang tepat gitu?
2: Ya, kalau aku sendiri ya, dari awal itu selalu nyaranin ke siapapun yang nanya ke aku nih ya, cari aja di FB, udah cari Facebook aja, jangan lewat Calo, jangan lewat IG. Karena mereka tuh, karena ngambil keuntungan ya, pasti kan harganya lebih mahal, terus tuh ngehubunginya pun gak langsung ke pemilik tuh gitu. Kalau lewat Facebook tuh langsung ke pemilik, bisa tanya-tanya, kita bisa langsung atur waktu ketemu langsung gitu kan. Kalau lewat Calo atau lewat ya lewat IG gitu kan sama aja kayak lewat bantuan orang ya, itu tuh ada biasanya tuh kayak harus bayar dulu nih di depan buat ngasih ke calonnya gitu, padahal belum tentu cocok dan uang DP-nya gak bisa balik gitu sih. Itu
3: ya, jujur kalau aku sama sih, sama aku juga dulu nyarinya dari FB kan. Kalau di FB kan kayak ada komunitas info kos, info kontrakan Purwokerto gitu-gitu. Tapi sebenarnya kalau selain dari FB, better door to door sih, kayak kita nyari sendiri gitu, kayak kita pengen di daerah mana yang lebih dekat ke kampus gitu kan, lebih dekat dan maybe bisa buat jalan kaki juga kayak aku. Itu better buat door to door daripada yang kayak kita cari di IG, di website gitu-gitu, atau mungkin Gmaps gitu. Itu sebenarnya rawan scam sih sebenarnya menurutku. Jadi hati-hati aja guys, better door to door atau enggak langsung ke FB. Biasanya kalau FB tuh langsung nemu ke pemiliknya gitu.
0: Kayak pertimbangan dengan matang ya ketika kalian mau cari kos gitu. Nah, terakhir nih, satu kata yang menggambarkan kehidupan anak kos menurut versi kalian nih.
3: Sejauh ini jadi anak kos asik.
2: Asik. Kalau aku buat ngegambarin anak secara keseluruhan ya, anakku sih itu bebas.
0: Wede.
2: Serius deh.
0: Mantep ya. Tapi, jadi bebas dari keluarga, bebas dari, tapi tetap harus disiplin diri gitu ya.
3: Jaga diri.
0: Iya, jangan sampai udah bebas tapi kelewat batas.
2: Iya, jangan sampai kayak gitu.
0: Karena obrolan kita asik banget ya. Nah, kita jadi tahu serba-serbi kehidupan anak kos. Nah, kalau dipikir-pikir jadi anak kos itu kayak latihan buat bertahan hidup gitu ya. Kita belajar buat mandiri, belajar buat ngatur waktu sendiri gitu. Terus belajar bertahan dan belajar bertanggung jawab. Nah, ini mungkin kayak nggak gampang ya, tapi pasti bisa ngebentuk kita jadi sosok yang lebih kuat. Terima kasih teman-teman Perlulua telah mendengarkan Ceriwis. Dan terima kasih juga kepada dua temanku, Tika dan Arin, yang telah hadir dan memberikan insight yang sangat bermanfaat. Semoga obrolan kita kali ini dapat menemani waktu luang kalian ya. So, sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap di Ceriwis, cerita waktu istirahat. Bye-bye.

informasi, dan edukasi. Gak cuma jadi teman di tengah aktivitas, RRI juga terus berkomitmen menghadirkan informasi yang akurat, terverifikasi, dan bisa dipertanggungjawabkan. Di tengah derasnya arus informasi, kita punya peran yang sama, menjadi masyarakat yang cerdas memilih informasi. Gak gampang percaya sama informasi yang gak jelas sumbernya, dan udah pasti gak ikut menyebarkan hoax. Mari bersama RRI, kita tingkatkan literasi, kita perkuat kepedulian, dan kita bangun negeri dengan cara kita masing-masing. Karena membangun negeri gak harus selalu dimulai dari sesuatu yang besar. Hal kecil yang kita lakukan hari

Santai siang. Santai siang. Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Hai, selamat siang teman Pro 2. Lanjut lagi bareng sama aku Dio Sampradana. Kita di Santai Siang ya, sampai jam 2 aja aku bakal temani kamu. Tentunya masih bersama keseruan RRI Fest yang masih terus berlanjut. Nanti ada festival, bukan festival, tapi ada penampilan Ebek Banyumasa. Nah, sehingga pada janturan, nonton janturan monggo langsung. Jam si Jiawan langsung merapat ke RRI Purwokerto. Orang usah bingung-bingung ngelak panas kencot ya. Nengkono ake bakulan ini gari dilari sing ono ya. Oke, dan tentunya masih ada informasi menarik juga yang nanti bakal aku hadirkan buat kamu juga. Jadi pastikan tetap tune in di Pro 2 FM.

0: sendirian. Terus mulai galau. Aduh, gak banget deh. Daripada energi kamu habis buat ngegalau, join aja di Pro 2 FM Purwokerto. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Di sini ada segalanya buat kamu. Pingin sehat luar dalam, ada obrolan kesehatan. Lagi banyak beban pikiran, keluarin semuanya di curhatnya Pro 2. Gila bola, patengin aja update paling panas di Kick and Rush. Atau kamu suka banget film, kita kupas tuntas di Pro 2 Movie. Buat kamu yang pengen sukses muda, ada Young Entrepreneur. Mau kenalan sama jejaring baru, ada Pro 2 Community. Sampai buat kamu si jiwa paling seni, bisa langsung join apresiasi seni dan sastra. So, gak ada lagi alasan buat kamu ngegalau sendirian. Jadiin malam kamu lebih bermakna dan penuh inspirasi. Paling terus jaga malam. Hanya di 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
1: Eh, wayangnya nyetel Pro 2 kok. Asiknya Pol Yakin.

Santai siang. Well, teman Pro 2 ngomongin soal kuliner. Nah, di area di Purwakarta ini juga ada bazar UMKM, ada banyak kuliner. Nanti juga yang jelas mewarnai dari pagi tadi, kita udah jalan sehat, udah bagi door prize, terus juga ada talk show bintang radio, ada aksi lingkungan dan lain sebagainya ya. Nah, ini banyak banget booth-booth kuliner menarik ya, dan karya-karya dari UMKM ya. Jadi ada macam-macam jajanannya, ada yang cilok, ada yang badek. Tahu badek enggak? Air nira ya. Badek, terus juga ada es coklat dan lain sebagainya. Ini kayak jajanan khas-khas kalau pas event-event gitu sih. Jadi kalau misalkan kamu bingung mau ngapain, mau kemana, langsung aja datang ke area di Purwokerto, beli jajanan-jajanan yang ada di sana, dan juga tonton ya Ebek Banyumasan dari Kesatria Ngudi Laras tuh. Jadi sambil nyemil-nyemil, sambil dapat tontonan juga ya. Ini gratis ya, tinggal bayar parkir doang deh sama sangu yang banyak biar bisa jajan sampai puas.

0: Santai Siang.
1: Santai Siang.
0: Santai Siang.
1: Oke teman Pro 2, kita coba bedah dikit-dikit ya. Ada beberapa UMKM nih yang hadir juga di RRI Fest ya. Ada tadi dari Aspikmas, terus juga ada juga dari Purwojati ya. Macam-macam banget tuh ada. Ada juga roti-rotian gitu ya, yang suka roti-rotian boleh juga di situ. Terus juga ada es-esan macam-macam, ada es teh, es jeruk, es kuwet, kuwet, ada wedang uwuh, terus juga ada rempah-rempah ya, itu murah meriah muntah pokoknya deh ya. Jadi kayaknya kalau kamu bawa uang 100 ribu bisa lah kamu pulang-pulang bawa satu kantong penuh ya. Ingat, biar penuh harus dihabiskan uangnya. Jadi jangan sampai berangkat bawa uang 100 ribu pulang masih ada kembalian. No ya, langsung dihabiskan. Oke, selain itu juga ada makanan-makanan beratnya juga ada ya. Tadi ada pecel juga, pecel lontong. Ada cocis-cocis juga, lalu ada soto juga, endul bukan lagi ya. Ada beberapa yang udah habis juga, jadi udah pada balik. Ada molen, tadinya kayak banyak yang molen ya, molen-molenam. Terus juga ada apa namanya kayak kerupuk-kerupuk kering tuh dari UMKM yang bisa kamu goreng-goreng sendiri. Buat anak kos kayaknya cocok juga tuh, buat apa namanya kalau lapar goreng-goreng itu aja sama tambahin kecap udah cukup endes ya, bukan lagi.

Pernah gak sih kamu merasa kalau seseorang suka sama kamu, memperhatikan kamu, tapi gak ada pergerakannya? Jangan-jangan kamu mengalami erotomania. Erotomania adalah kondisi psikologis saat merasa orang lain jatuh cinta pada dirinya. Gangguan ini dapat menimbulkan beberapa gejala. Salah satunya, memiliki obsesi berlebih pada seseorang yang mereka sukai. Erotomania merupakan gangguan psikologis dengan gejala fisik yang mirip dengan bipolar, skizofrenia, dan juga gangguan schizoaffective. Gangguan psikologis yang satu ini dapat menyebabkan seseorang berperilaku kompulsif dan juga agresif. Sebab, dalam beberapa kasus, penderita dapat berurusan dengan aparat hukum karena menguntit, melakukan pelecehan seksual, dan juga tindakan kekerasan.

0: TikTok dan Instagram @rriPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.
1: FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
2: Ini Indonesia.
3: Indonesia bagus banget tau.
4: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
3: Makanan di sini enak-enak.
2: Ini Indonesia.
5: Kalau melihat kue berbentuk ikan, mungkin kita akan mengira ini cuma kue biasa dengan bentuk yang unik. Tapi di Aceh, kue berbentuk ikan punya cerita dan makna tersendiri. Namanya kue boy, salah satu jajanan tradisional yang masih bertahan hingga sekarang. Kue boy dikenal sebagai jajanan khas masyarakat Aceh, terutama di wilayah Aceh Besar dan sekitarnya. Kue ini sudah diwariskan secara turun-temurun dan sering hadir dalam berbagai acara keluarga, seperti pesta pernikahan, kenduri, hingga perayaan hari besar. Menariknya, bentuk ikan pada kue boy bukan sekedar untuk mempercantik tampilan. Dalam kehidupan masyarakat Aceh, ikan dianggap sebagai simbol rezeki, kehidupan, dan kemakmuran. Makanya, kue boy berbentuk ikan sering diberikan atau disajikan dalam berbagai kesempatan sebagai bagian dari doa dan harapan baik bagi orang yang menerimanya. Bahan kue boy sebenarnya cukup sederhana. Ada tepung terigu, telur, gula, dan sedikit bahan pengembang. Di tengah banyaknya jajanan modern, kue boy menjadi pengingat bahwa makanan tradisional tidak hanya soal rasa. Ada sejarah, simbol, dan juga doa yang ikut diwariskan di dalamnya. Jadi, kalau suatu hari berkunjung ke Aceh dan menemukan kue berbentuk ikan ini, jangan buru-buru menganggapnya sekedar camilan ya. Karena di balik bentuk sederhananya, kue boy membawa cerita tentang rezeki, harapan, dan tradisi masyarakat Aceh yang terus dijaga dari generasi ke generasi.
2: Ini Indonesia.

Santai siang. Teman Pro 2 Muhammad Bramantio Andaru nih sukses mengamankan tiket buat tanding di babak grand final 11 Turkish Airlines World Cup di Turki setelah berhasil menjadi juara kualifikasi di New Kuta Gol Bali ya. Jadi kemenangan dengan skor 68 ini membuat dia menyusul perwakilan dari Jakarta untuk menunjukkan kemampuan terbaiknya di golf club pada bulan Desember nanti. Jadi turnamen corporate paling bergengsi di dunia tersebut nggak cuma memberikan kesempatan tanding di kancah internasional, tapi juga memanjakan seluruh finalis dengan fasilitas terbang mewah pakai bisnis kelas Turkish Airlines. Jadi ajang ke-62 ini juga total ratusan rangkaian turnamen global ini memang ditunggu banget ya, karena jadi panggung buat para pegolf lokal untuk merasakan pengalaman main di kawasan pesisir golf Turki yang legendaris.

0: Selamat pagi teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan
1: selamat pagi teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja siaran Pro 2 dapat didengar.
2: Jauh sebelum ada layar smartphone atau media sosial, gelombang radio adalah obor yang menyatukan sebuah bangsa. Saat proklamasi kemerdekaan dibacakan, radio menjadi satu-satunya sarana paling krusial untuk mengabarkan kemerdekaan Indonesia ke seluruh pelosok negeri.
3: Proklamasi.
2: Kebutuhan menyatukan suara itu mendorong lahirnya gagasan besar. Pada 11 September 1945, para wakil stasiun radio di Jawa berkumpul di Jakarta. Dari sanalah lahir kesepakatan bersejarah, mendirikan Radio Republik Indonesia atau RRI sebagai badan penyiaran nasional. Dipimpin oleh Dr. Abdul Rahman Saleh, RRI berkantor pusat di Jakarta dengan studio awal di Bandung, Purwokerto, Yogyakarta, Surakarta, Semarang, Surabaya, hingga Malang. Seiring waktu, teknologi penyiaran terus menguat. Tahun 1956, stasiun pemancar raksasa 100 kW di Kebayoran, Jakarta menjadi simbol kokohnya infrastruktur RRI. Penyiaran berkembang dari gelombang AM yang rentan bising, memasuki era radio FM yang menghadirkan suara jernih dan beragam program hiburan masyarakat. Di era digital seperti sekarang, radio nggak lagi terikat pada antena fisik atau kotak pemancar raksasa. Lewat jaringan internet, streaming, dan aplikasi seluler, siaran radio bertransformasi masuk ke dalam genggaman, menghubungkan siapapun tanpa batas jarak. Wadah dan teknologinya boleh berganti dari pemancar tua ke aplikasi digital, tapi jiwanya tetap sama kok. Radio hadir sebagai jembatan informasi, pemersatu bangsa, dan teman setia perjalanan Indonesia. Sama kan kayak semboyan RRI? Sekali di udara, tetap di udara. Radio FM.

0: Boring banget. Dengerin lagu di radio enak kali ya, sambil baca novel. Tapi pengennya request lagu yang banyak. Bisa gak ya?
1: Bisa banget lah. Join aja di Pro2 Hitlist. Kamu bisa request lagu favoritmu sepuasnya. 3 lagu Indo dan 2 lagu manca. Asik kan? Makanya dengerin Pro2 Hitlist setiap hari jam 10 sampai jam 12 siang hanya di Pro2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
2: Siang-siang gini, enaknya makan apa ya? Aha, nasi padang pakai daging rendang sama jeroan, enak kali ya. Pesen ah. Kayaknya biar komplit ada makanan penutup kali ya. Burger apa pizza? Oke deh, tinggal tunggu abang kurirnya datang.
3: Banyak bener pesenannya.
2: Iya nih, lapar.
3: Bahagia sih bahagia. Tapi inget, kamu adalah apa yang kamu makan.
2: Maksudnya?
3: Di, gak nyadar ya? Barusan pesan makanan karbo plus junk food dan temen-temennya. Belum lagi minuman yang manis-manis tadi.
2: Salahnya di mana coba?
3: Ngeyel nih, kamu mau mati muda gara-gara pola makan berantakan.
2: Ih, ogah.

Siang. Santai siang. Santai siang. Teman Pro 2 Tim Karate Japan Karate Association Indonesia ini sukses mengukir prestasi membanggakan dengan membawa pulang total 4 medali pada ajang 3rd GKA Philippines International Tournament di Davao City. Jadi perolehan medali tersebut terdiri dari 1 emas yang diraih Indra Dirgantara, 1 perak oleh Suyana Sensei yang tampil luar biasa di usia 74 tahun, serta 2 perunggu dari Indra dan Atayafai Rachel. Jadi pencapaian ini juga menjadi bukti yang nyata ya, bahwa disiplin dan juga semangat dalam karate ini tidak terbatas oleh usia, sekaligus memperkokoh reputasi Indonesia melalui penghargaan khusus dan atas dukungan berkelanjutan tim dalam turnamen internasional tersebut.

0: Wah, wah, wah. Kayaknya makin ramai deh yang bahas soal Thanksgiving. Thanksgiving itu hari spesial buat ngungkapin rasa syukur. Awalnya, Thanksgiving diadain di Puritan Amerika. Tradisi ini sebenarnya berawal dari sejarah keagamaan. Acara makan malam, menu khas yang gak pernah absen ada kalkun, mashed potato, saus cranberry, dan pai labu. Semua orang biasanya ngungkapin rasa syukur sebelum makan.
1: Home. Where is always belong.
0: Lanjut, ada rangkaian kegiatan keren kayak parade, pertandingan football, dan Black Friday yang selalu dinanti-nanti. Gimana? Mau nerapin Thanksgiving gak?
2: Minggu ini kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
3: Kebaikan itu sederhana, cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

0: Apaan nih?
1: Wah, revisi lagi. Sebel banget.
2: Kenapa sih pagi-pagi udah bete, manyun terus?
1: Aduh, aku tuh butuh penyemangat, butuh hiburan, pengen dibeliin kopi. Gak ada yang ngertiin deh, sebel.
2: Halah, akal-akalan barat nih.
1: Tahu ah, bete aku.
2: Biar pagi kamu semangat dan gak bad mood, sini dengerin Spada. Selamat pagi teman Bro 2. Lagu yang asik bakal temenin kamu pas siap-siap pagi sambil diupdate juga info lalu lintas. Ada topik seru loh tentang kita Indonesia, bahas moderasi beragama juga biar kita makin rukun. Info penting soal tangga bencana biar kita selalu siap siaga. Ada nih edukasi tentang bahaya narkoba, lingkungan hidup, dan jelajah kekayaan budaya dan pariwisata Indonesia. Pagi kamu bakal happy karena Spada bakal temani kamu tiap hari sampai jam 10 pagi.
3: Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.

0: Santai siang.
1: Santai siang.
0: Baik teman berdua, sayang banget ternyata udah hampir jam 2 ya. Itu berarti sampai di sini dulu aja aku temani kamu di Santai Siang. Habis ini seperti biasa aku bakal ajak kamu buat cari tahu deretan 20 lagu Indonesia hit di seluruh Indonesia. Ada Indonesia Top 20 Nasional dan lanjut lagi deretan 20 lagu manca hits di Prodo FM seluruh Indonesia di International Top 20 Nasional. So thank you banget buat kebersamaannya. Thank you for listening. 81 tahun RRI menemani, menginspirasi.

Sekarang dengerin radio nggak pakai ribet. Nggak harus di rumah, nggak harus pakai radio juga. Karena Pro 2 FM Purwokerto bisa kamu dengerin kapanpun dan dimanapun. Lagi di kamar, di jalan, di kampus, atau lagi rebahan. Tinggal streaming aja lewat rri.co.id atau langsung buka aplikasi RRI Digital di gadget kamu. Di sana kamu nggak cuma dengerin siaran radio, tapi juga bisa update informasi menarik dan dapetin konten siaran Pro 2 yang seru, fresh, dan pastinya relate sama anak muda. Musik oke, obrolan asik, info penting, sampai program-program favorit semuanya ada dalam satu genggaman. Jadi nggak ada alasan ketinggalan. Dimanapun kamu berada, Pro 2 tetap nemenin kamu. 99 Pro 2 FM Purwokerto. WhatsApp 081-327-312222. X, TikTok, dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: Si Aldiana balik lagi di Indonesia Top 20 Nasional. Pastinya selama 1 jam ke depan aku bakal ngasih tahu ke kamu 20 tangga lagu Indonesia teroke di minggu ini yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Dan yang pasti aku mau ngingetin buat kamu yang mau support ya musisi Indonesia favoritnya, caranya gampang banget. Kamu tinggal request aja lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store, oke? Sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu ada satu lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20, ada Change dengan LDR. Oke, teman Pro 2, kita mulai dari posisi paling bawah alias posisi 20 yang sekaligus merupakan new entry kita di minggu ini. Ada lagu dari Raim Laude dengan Dunia Yang Nanti.
1: Number 20.

Romaria dengan 24/7 teman Pro 2 yang kayaknya ya denger lagu Romaria ini tuh benar-benar bikin kita sadar. Sadar bahwa kita tuh kayaknya makin tua gitu kan. Kayaknya terakhir dengerin Romaria itu judul lagunya Malu Sama Kucing, meong-meong-meong. Tiba-tiba sekarang udah begini lagunya dan dia udah dewasa, udah gede, udah cantik banget. Tapi suaranya makin

0: juga penyanyi yang satu ini juga gak kalah cantiknya. Ada Selena Grace, teman Pro 2, yang kali ini berkolaborasi dengan Andi Rianto di lagu Sumpah Mati di posisi 18.
1: Number 18.

0: 13 itu dia Ariel Lesmana dan juga Wisnu Santika dengan Aku Harus Pergi. Naik satu peringkat aja dari posisi 14 minggu lalu Teman Pro 2. Walaupun emang bisa dibilang ini lagunya baru ya, tapi menurut aku progresnya oke. Tapi kita lihat aja minggu depan gimana, apakah masih bisa bertahan, tergantung requestan dari kamu. Kita lanjut sekarang ke posisi berikutnya. Di posisi 12 kita mau dengerin Juicy Lucy dengan Gurun Hujan.
1: Number 12.

0: ya dengerin lagu Naikila ya kan. Tapi kalau buat dede-dede yang masih kecil kayaknya memang harus agak ditahan dulu ya. Tapi gak apa-apa, aku tuh termasuk orang yang seneng banget denger suaranya Naikila. Sama kayak denger suaranya Ariel sama Raisa, aku juga seneng banget. Karena lagu mereka emang senang denger suaramu lagi. Kita dengerin di posisi 10 minggu ini.
1: Number 10.

0: Ya Jessica atau Glow Jazz dan juga adik Govinda terbelah jadi dua. Untung terbelahnya jadi dua ya. Kalau jadi empat agak bingung baginya tuh. Ya udah kita tinggalkan Glow Jazz dan sekarang beralih ke Bernadia lagi. Kita mau dengerin Rabun Jauh yang minggu ini naik dua peringkat ke posisi 6.
1: Number 6.

0: Kalau tadi Lomba Sihir bawain lagunya Sheila on 7, nah sekarang di posisi 4 ada Sheila on 7-nya, tapi dengan lagu terbaru mereka Sederhana, yang sayang banget harus turun dari posisi 2 ke posisi 4 minggu ini.
1: Number 4.

0: teman Pro 2. Kalau ngomongin soal yang naik, lagu yang berikut ini juga lagi naik-naiknya banget. Minggu lalu ada di posisi 3, minggu ini naik ke posisi 2 alias runner up. Siapa lagi kalau bukan Tulus dengan Teh Hijau.
1: Number 2.

sih kira-kira juara satu kita minggu ini? Sabar ya, karena aku mau ngajak kamu recap dulu dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Raim Laude, Dunia Yang Nanti. Posisi 19, Romaria, 24/7. Posisi 18, Selina Grace, Andirianto, Sumpah Mati. Posisi 17, Nuka dengan Jalan Keluar. Di posisi 16 ada Samuel Cipta, Jagat Rasa. Posisi 15, Bernadia, Kita Buat Menyenangkan. Posisi 14, Akbar Calai Mingse, Astaga Bercanda. Aku Harus Pergi menempati posisi 13 dari Ari Lesmana, Wisnu Santika, Jusi Lusi di posisi 12 dengan Gurun Hujan. Posisi 11, Naikila, My Mind Gue. Di posisi 10, Ariel Raisa, Senang Dengar Suaramu Lagi. Posisi 9, Raim Laude dengan Ikro. Posisi 8, Sal Priadi, Foto Kita Blur. Di posisi 7, Gloria Jessica, Ade Govinda, Terbelah Jadi Dua. Di posisi 6, ada Rabun Jauh milik Bernadia. Posisi 5, Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi. Di posisi 4, ada Sheila on 7 dengan lagunya Sederhana. Posisi 3, Pamungkas, Berapa Kali Kita Saling Memaafkan. Dan di runner-up kita minggu ini ditempati oleh Tulus dengan Teh Hijau. Kalau gitu langsung aja, yang menempati posisi juara untuk minggu ini Teman Pro 2, ada Adrian Halif dengan 2001 Kali. Number 1.

0811-3122-22. Prodo FM. X, TikTok, dan Instagram at RRI Prodo PWT. Prodo FM. Streaming RRI.co.id atau aplikasi RRI Digital.

0: 99.9 Pro 2 FM Broker, teman terbaik kamu. Saatnya kita gabung ke Pro 2 Jakarta untuk mengikuti International Pro 2 ya. Oke, 20 lagu Indonesia, 20 lagu mancanegara ya bakal diputarkan di sana.
1: Kepada Raye dengan Where Is My Husband dan juga Olivia Dean dengan Man I Need. Wow. Setelah puas menjadi jawara, ternyata mereka harus cabut dari chart, teman Pro 2. Dan saatnya kita jump into the chart. Di peringkat ke-20, teman Pro 2 di minggu ini yang merupakan newcomers. Wow. Katakan halo dari BTS untuk Swim.
2: Number 20.

peringkat ke-1992 yang masih juga merupakan newcomers kita di minggu ini ada Gracie Abrams dengan lagu barunya Good Reason. Menuju ke peringkat 18 nih teman Pro 2, memasuki minggu keduanya adalah Olivia Rodrigo dengan Number Stupid 8. Song.

0: Di peringkat ke-17 minggu ini, teman Pro 2 bertahan selama 5 minggu ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know You. Masih di chart di peringkat ke-16 minggu ini, teman Pro 2, di minggu ke-6 ya, This is Sienna Spiro dengan The Visitors.
1: Number 6.

0: Naik 3 peringkat dari minggu sebelumnya, ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me. Di peringkat 14 minggu ini, teman perdua bertahan selama 10 minggu, ada Harry Styles dengan Aperture.
1: Number 14.

0: Yang bertahan selama 6 minggu ada Dev Teams dengan Rain Dance. Di peringkat ke-12 minggu ini, teman Pro 2 memasuki minggu ke-9 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead.
1: Number 12.

0: Semua Berdua. Katakan halo kepada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Yes, Semua Berdua, sebelum gue bacain ke peringkat 10 minggu ini, Teman Berdua, kita harus quick recap dulu dari posisi ke-20. From the number 20. Di posisi ke-20 minggu ini, Teman Berdua, newcomers kita ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-19 minggu ini ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-18 ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song. Di peringkat ke-17 ada Taylor Swift dengan I Know It, I Love You. Di peringkat ke-16 ada Sienna Spiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-15 ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You, Love Me. Di peringkat ke-14 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-13 ada Deftones dengan Rain Dance. Di peringkat ke-12 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-11 ada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Dan di peringkat ke-10 minggu ini, Teman Berdua, menemani kamu di seluruh Indonesia, ada Sabrina Carpenter dengan Tears.
1: Number 10.

0: Podcast sama Pro 2 masih ditemani sama gue Landa Krisandaru. Pastinya di International Top 20 Nasional menemani kamu di seluruh Indonesia. Kita akan lanjut dulu ke chart di peringkat ke-9 minggu ini teman Pro 2. Kita akan halo kepada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-8 minggu ini teman Pro 2 bertahan selama 14 minggu. Wow, what a number. Untuk Kelani dengan Folded.
1: Number 8.

peringkat kelima tempat kedua ada Madison Beer dengan Bittersweet. Di peringkat keempat, di minggu ke-9 ada Islet dengan No Cute Anymore.

0: top 3 this week. Teman berdua bertahan selama 8 minggu ada Bruno Mars dengan Risk It All. Dan saatnya kita menyapa peringkat kedua kita di minggu ini, teman berdua, atau runner-up kita di minggu ini. Di minggu ke-10-nya ada Sinaspiro dengan Die On This Hill.
1: Number 2.

kita di minggu ini. Biarkan gue untuk recap dulu dari peringkat ke-10. From the number 10, teman perdua, our top 10 this week ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-9 ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-8 ada Kehlani dengan Folded. Di peringkat ke-7 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-6 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-5 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Di peringkat ke-4 ada Eyelid dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-3 ada Bruno Mars dengan Raise It All. Runner-up kita di minggu ini ada Sienna Spiro dengan Die On This Hill. Dan yang menjadi jawara di International Top 20 Nasional minggu ini, Say Hi kepada Bruno Mars di minggu ke-10-nya dengan I Just Might. Number 1.

0: congratulations untuk Babang Bruno yang akhirnya berhasil menjadi jawara di Indonesia Top 20 minggu ini, teman Pro 2. Dan semoga bertahan terus ya. Gue sih berharap lagunya lama. Dan gimana cara biar lama dan lagu-lagu kamu gak cabut dari chart, teman Pro 2? Pastinya tetap request lagu kesayangan kamu di seluruh Pro 2 FM Indonesia. Dan gak kerasa banget ya, udah hampir 1 jam gue Elanda Krisnandaru menemani kamu dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, teman Pro 2. Setelah ini bakal ditemenin sama penyiar-penyiar kesayangan kamu di seluruh Pro 2 FM Indonesia. Dan thank you so much buat kamu yang udah tune in. Dan juga thank you so much untuk our soundman and our MD, Mr. Oza. Saatnya gue untuk melanjutkan minggu ini, teman Pro 2. Akhir kata, Elanda Krisnandaru signing off the air. And have a great weekend. I love y'all. Bye-bye.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Indra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Pro 2 FM Purwokerto, WhatsApp 081-327-312222, X, TikTok, dan Instagram at RRI Pro 2 PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.
4: Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
5: Info Pro 2.
6: Dari Jalan Jenderal Sudirman 427 Purwokerto, inilah info Pro 2 dibacakan selengkapnya oleh Dedy Widianto untuk edisi kali ini Minggu 6 September 2026. Informasi terkait dengan Bupati Banyumas Sadewo Trilestiono ini menargetkan layanan Trans Banyumas kembali beroperasi pada pertengahan September mendatang. Setelah sebelumnya juga layanan tersebut dihentikan sementara, dan selengkapnya dilaporkan oleh Fahriansah.
7: Bupati Banyumas Sadewo Trilastiono terus mengupayakan agar layanan Trans Banyumas dapat kembali beroperasi pada pertengahan September 2026. Upaya tersebut dilakukan dengan menyiapkan dukungan anggaran serta mempercepat proses persetujuan bersama DPRD Kabupaten Banyumas. Sadewo mengatakan pihaknya sebelumnya memperkirakan layanan dapat kembali beroperasi pada akhir September. Namun setelah dilakukan pembahasan bersama sejumlah pihak, target tersebut diupayakan lebih cepat pada pertengahan September. Sadewo juga menyebutkan dirinya telah berkoordinasi dengan DPRD dan Gubernur Jawa Tengah terkait percepatan persetujuan anggaran.
8: Harusnya kan akhir September. Saya sama Nova udah diskusi, rencananya di pertengahan sudah selesai. Kemudian saya sudah matur ke Pak Gubernur, percepatannya di sini lagi diproses. Rapat-rapat dewan itu, saya sudah maju ke Pak Gubernur, jadi bidok sana dok saya tanda. Target saya sih target ya, kalau tidak meleset tanggal 17. Iya, mungkin tanggal 18 bisa operasional.
7: Sadewo memastikan dukungan anggaran untuk operasional Trans Banyumas telah dipersiapkan dan dirinya telah mengumpulkan anggaran tersebut sejak Januari, sehingga layanan diharapkan dapat kembali berjalan dan tidak berhenti begitu saja. Menurut Sadewo, Trans Banyumas mendapat respons positif dari masyarakat Banyumas sehingga keberlanjutan layanan dinilai penting untuk mempertahankan akses transportasi publik bagi masyarakat, khususnya pelajar dan pengguna yang selama ini mengandalkan layanan tersebut. Fahriansyah melaporkan.
6: Itu dia teman Prodo, informasi yang berhasil dihimpun oleh tim pemberitaan kami, dan informasi tersebut juga selengkapnya bisa dilihat di website resmi kami di www.radio.co.id/Purwokerto.
9: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

0: Selamat pagi teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan
1: selamat
0: di mana
1: pagi,
0: saja
1: teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja siaran Pro 2
0: Nusantara, bahkan di mana saja siaran Pro 2
1: Radio Republik Indonesia.
2: Jauh sebelum ada layar smartphone atau media sosial, gelombang radio adalah obor yang menyatukan sebuah bangsa. Saat proklamasi kemerdekaan dibacakan, radio menjadi satu-satunya sarana paling krusial untuk mengabarkan kemerdekaan Indonesia ke seluruh pelosok negeri.
3: Proklamasi.
2: Kebutuhan menyatukan suara itu mendorong lahirnya gagasan besar. Pada 11 September 1945, para wakil stasiun radio di Jawa berkumpul di Jakarta. Dari sanalah lahir kesepakatan bersejarah, mendirikan Radio Republik Indonesia atau RRI sebagai badan penyiaran nasional. Dipimpin oleh Dr. Abdul Rahman Saleh, RRI berkantor pusat di Jakarta dengan studio awal di Bandung, Purwokerto, Yogyakarta, Surakarta, Semarang, Surabaya, hingga Malang. Seiring waktu, teknologi penyiaran terus menguat. Tahun 1956, stasiun pemancar raksasa 100 kW di Kebayoran, Jakarta menjadi simbol kokohnya infrastruktur RRI. Penyiaran berkembang dari gelombang AM yang rentan bising memasuki era radio FM yang menghadirkan suara jernih dan beragam program hiburan masyarakat. Di era digital seperti sekarang, radio nggak lagi terikat pada antena fisik atau kotak pemancar raksasa. Lewat jaringan internet, streaming, dan aplikasi seluler, siaran radio bertransformasi masuk ke dalam genggaman, menghubungkan siapapun tanpa batas jarak. Wadah dan teknologinya boleh berganti dari pemancar tua ke aplikasi digital, tapi jiwanya tetap sama kok. Radio hadir sebagai jembatan informasi, pemersatu bangsa, dan teman setia perjalanan Indonesia. Sama kan kayak semboyan RRI? Sekali di udara, tetap

0: special. I just wanna feel.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Hai teman Pro 2, pagi kamu gak lengkap tanpa sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Di sepada, kamu bakal dapetin info yang dekat sama hidup kamu. Mulai dari info cuaca terkini, ada juga update lalu lintas biar perjalanan kamu tetap aman, lancar, dan bebas drama. Gak cuma itu, sepada juga hadir dengan program prioritas yang penting buat kita semua. Dari kita Indonesia yang penuh toleransi, moderasi beragama biar tetap rukun walau berbeda, sampai tanggap bencana yang bikin kita selalu siap dan peduli. Sepada juga tegas lawan narkoba, peduli lingkungan hidup, serta angkat budaya dan pariwisata Indonesia yang keren dan membanggakan. Semua dikemas ringan, seru, dan pastinya kekinian. Jadi jangan lupa, mulai pagimu dengan sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10. Stay smart, stay positif, dan tetap Pro 2.

0: ceria. Sore ceria.
1: 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. 81 tahun RRI menemani dan juga menginspirasi ya. Bersama aku Dodi Widian, teman ini untuk sore ini sampai nanti di jam 8. Dan aku juga punya informasi ya terkait dengan adanya tim penyelamatan di Nepal yang berhasil mengevakuasi seorang warga negara Tiongkok dan juga seorang wanita dalam keadaan hidup sudah 10 hari terkena banjir dahsyat ya yang melanda negara tersebut. Oh, bisa ya. Jadi menurut unggahan yang ada di media sosial oleh kantor Perdana Menteri Nepal, ya, pria tersebut ya diselamatkan dalam sebuah terowongan pembangkit listrik tenaga air atau PLTA, dan hal ini juga menjadikan total pekerja yang berhasil diselamatkan dalam keadaan hidup di proyek PLTA Trisuli ini menjadi 3 orang. Itu dia. Seperti yang dilansir juga dari Al Arabia, 2 pekerja asal Nepal sebelumnya juga telah diselamatkan di terowongan PLTA Trisuli 3A pada hari Jumat. Dan Angkatan Darat Nepal juga menyatakan bahwa tim penyelamat gabungan yang terdiri dari personel militer Nepal serta ahli bencana asal Korea Selatan ini berhasil mengevakuasi pria tersebut dari terowongan sepanjang 225 meter atau sekitar 738 kaki. Dan kini juga sedang menjalani pemeriksaan kesehatan.

0: Kemana nih kita?
1: Janjiannya di Hotel Kemaruk, bos.
0: Oke, pakai Google Maps aja.
2: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
0: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
1: 20M, bos.
0: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
2: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
0: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus, jalan lurus.
1: Kita belok kiri aja, bos.
0: Lah kok malah jalan buntu? Setel lagi Google Map-nya.
2: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
1: Hah?
2: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
1: Nyindir kita itu, bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, bos.
2: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka. Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika. Tapi, Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

0: Nenek yuk sedih lah, tekan dani ke.
1: Anak apa yuk?
0: Ke, Rika ngerti Bu Ranti bukan? Sing umai gedong kayak pinggir sawah?
1: Iya ngerti, kepriben yuk.
0: Lah kae, umai karo kabeh asete disita bang yuk. Sebab orang teh nyawut utang.
1: Eyalah Jan, masa sih yuk temenan apa orang kue?
0: Iya temenan lah. Kue ya, jirini mergadeweke gaya hidupnya wah. Senengane nek madang nang restoran mewah. Tukune barang-barang bermerek liburane juga maling luar negeri yuk. Cebulane karo duit utang.
1: Nah kue, berarti salah Bu Ranti dewek ya.
0: Iza yuk, mulane awake dewek urip kuwi sing sewajare bae lah. Ora perlu nuruti gaya hidup, duit sepira-pira ya, ora bakal cukup.
1: Bener kue yuk, mending berhemat ya.
0: Iza, pokoknya diemut-emut ya yuk. Hemat itu pangkal kaya, hutang itu bikin sengsara.
1: Dada.

0: ceria. Sore ceria.
1: Teman kedua ngomongin lagi nih ya, terkait dengan adanya korban bencana di Nepal yang sudah 10 hari berlangsung ternyata masih diberikan keselamatan gitu ya. Jadi gambar-gambar yang beredar memperlihatkan proses evakuasi menggunakan helikopter di mana seorang petugas medis militer memeriksa kondisinya selama penerbangan. Dan sebuah foto yang dirilis oleh penyiar negara Tiongkok CCTV ini juga memperlihatkan dua petugas penyelamat sedang membawa pria tersebut keluar dari terowongan. Nah, sekitar 900 pekerja dilaporkan hilang dan 12 proyek PLTA di seluruh Nepal ya, dengan perkiraan 500 orang diantaranya terjebak di berbagai terowongan. Dan tentu saja ya, ini dilihat dari keterangan berbagai pihak. Nah, setidaknya ada 1.300 orang tewas akibat banjir pada 6 Agustus yang kemungkinan disebabkan oleh runtuhnya glaser ya. Dan juga lebih dari 5.000 orang masih dinyatakan hilang begitu ya. Anggota pasukan polisi bersenjata Nepal bersorak saat wanita berusia 64 tahun bernama Chandrika Swarsta yang tubuhnya berlumuran lumpur ini berhasil dikeluarkan dari rumahnya yang terkubur di distrik New Waton. Nah, sebuah video yang dirilis oleh pasukan polisi bersenjata Nepal ini memperlihatkan hanya sebagian kecil dari rumahnya yang tampak lululantah ya, dan terkubur oleh lumpur. Itu dia ya. Menarik ya. Semoga sih lebih banyak lagi ya korban selamat yang ditemukan, sehingga ini akan menambah jumlah korban yang selamat gitu di Nepal sana.

Sampai sekarang, cerutu masih menyimpan citra elegan yang kuat. Beruntungnya, tembakau menjadi salah satu komoditas utama kota Jember, menjadikan Jember sebagai penghasil cerutu. Cerutu kota Jember mempunyai kualitas yang sudah diakui dunia. Merupakan salah satu yang terbaik selain Amerika dan Kuba. Lalu mengapa kualitas cerutu Jember tetap terbaik dan terjaga? Hal ini karena proses pembuatannya yang butuh waktu lama. Dikerjakan secara handmade tanpa bantuan teknologi, tembakau pilihan terbaik membutuhkan waktu fermentasi selama 2 tahun sebelum akhirnya siap untuk diproses.

0: 99 Pro 2 FM Purwokerto. WhatsApp 081 3273122. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
1: Info lalu lintas. 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Saatnya kita cari tahu bagaimana situasi lalu lintas di kesempatan sore ini di daerah Purwokerto dan sekitarnya ya, di beberapa titik tentunya. Dan setelah itu ya, kita akan terhubung. Wah, sebenarnya udah terhubung sih sama salah seorang petugas ATCS di Subanyumas untuk mencari tahu situasi lalu lintasnya ya. Oke, halo Kak Faris.
2: Halo, selamat sore Kak.
1: Kabar gimana sore ini?
2: Kabar sore hari ini tetap semangat bekerja walaupun hari Minggu.
1: Kan? Asik. Kak, di hari Minggu, apalagi ini terbilang tanggalnya masih muda ya Kak ya. Apakah ini juga berpengaruh nih dengan tingkat aktivitas masyarakat nih di beberapa titik, khususnya di Kota Purwokerto dan sekitarnya untuk lalu lintasnya?
2: Ya Kak, baik Kak. Saya akan menginformasikan langsung situasi arus lalu lintas di Kota Purwokerto dan sekitarnya. Tentu saja langsung dari ATCS Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Melihat dari pantauan CCTV kami, yaitu di Bundaran Andang Pangrenan Kota Purwokerto, pada sore hari ini terpantau lancar arus lalu lintas didominasi oleh kendaraan sepeda motor. Dan juga di Simpang Kebon Dalem pada sore hari ini mulai mengalami kenaikan volume lalu lintas, terutama dari kaki simpang sebelah selatan. Dan di Simpang Karangluas pada sore hari ini terlihat cuaca cukup terang dan juga matahari juga masih terlihat. Pada sore hari ini di Simpang Karangluas terpantau lancar serta tidak terlihat kemacetan. Dan di Simpang Gor Satria pada sore hari ini juga terpantau ramai lancar. Arus lalu lintas dari kaki simpang sebelah selatan pada sore hari ini juga terpantau 100 meter menuju traffic light antrian kendaraan. Dan di simpang Tanjung pada sore hari ini juga terpantau lancar serta tidak terlihat kemacetan. Dan juga di simpang Karang Jambu, tepatnya di simpang Karang Jambu sebelah utara maupun sebaliknya terpantau padat merayap. Namun tidak perlu khawatir, teman Pro 2 yang sedang beraktivitas di wilayah Purwokerto dan sekitarnya, kami terus memantaunya dan supaya tidak terjadi antrian kendaraan maupun kemacetan pada sore hari ini, kami terus mengaturnya melalui ATCS Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Dan kami himbau kepada seluruh teman Pro 2 yang sedang beraktivitas pada sore hari ini, tentu saja untuk tetap waspada dan berhati-hati. Utamakan faktor keselamatan berkendara dan patuhi rambu-rambu lalu lintas. Begitu sih Kak, info lalu lintas dari kami, Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Saya kembalikan lagi ke studio RRI Pro 2.
1: Oke, terima kasih nih Kak Faris sudah kasih informasi ya terkait dengan bagaimana situasi lalu lintas di Kota Purwokerto dan sekitarnya dari pantauan di ruang ATCS di Subanyumas. Selamat beraktivitas kembali Kak.
2: Siap.
1: Itu dia teman Pro 2 ya, informasi langsung dari ruang ATCS di Sub terkait dengan pantauan di beberapa titik Kota Purwokerto dan sekitarnya.

02 Purwokerto dengan esensi buku. Kita cinta dari SMA, karya Edi Iskandar. Novel Kita Cinta dari SMA adalah salah satu karya sastra remaja paling legendaris di Indonesia. Meskipun pertama kali populer pada tahun 70-an, kisah ini tetap relevan hingga sekarang karena mengangkat tema yang abadi, cinta pertama yang terhalang restu orang tua. Banyak orang mengenal Gali dan Ratna sebagai simbol pasangan ideal. Novel ini bukan hanya sebuah cerita cinta remaja biasa, melainkan gambaran tentang bagaimana status sosial dan ego orang tua bisa menjadi tembok pembatas bagi kebahagiaan anak muda. Penulis berhasil membungkus cerita ini dengan bahasa yang sangat manis, sopan, dan puitis khas era 70-an, namun tetap bisa dinikmati oleh pembaca masa kini. Cerita bermula di sebuah SMA, di mana Gali, seorang siswa cerdas, pendiam, dan jago bermusik, bertemu dengan Ratna, siswi baru yang cantik dan ramah. Gali bukanlah tipe cowok populer yang hobi pamer, ia lebih suka menyendiri dengan gitarnya. Sebaliknya, Ratna adalah primadona sekolah yang banyak didekati laki-laki. Ketulusan Gali akhirnya meluluhkan hati Ratna. Hubungan mereka berjalan dengan sangat manis dan sopan, jauh dari kesan berlebihan. Namun, kebahagiaan mereka mulai goyah saat ayah Ratna mengetahui hubungan tersebut. Sang ayah yang berasal dari keluarga ningrat dan kaya raya, tidak setuju Ratna berhubungan dengan Gali yang hanya anak orang biasa. Konflik memuncak ketika Ratna dilarang bertemu dengan Gali, dan segala upaya komunikasi mereka diputus secara paksa oleh orang tua. Bahasa yang digunakan Edi Iskandar sangat sederhana, sehingga mudah dimengerti. Namun tetap memiliki kedalaman emosi yang kuat. Pembaca akan diajak merasakan deg-degan saat mereka pertama kali bertukar pandang, hingga rasa sesak saat mereka harus berpisah di stasiun kereta. Sebuah adegan yang sangat ikonik dalam sejarah literatur dan film Indonesia. Meskipun latar waktunya sudah lama, isu tentang perbedaan kasta yang diangkat dalam novel ini masih sering terjadi di kehidupan nyata. Novel ini mengajarkan bahwa cinta remaja mungkin terlihat sederhana di mata kita, tetapi perasaan yang terlibat di dalamnya cukup nyata dan sangat menyakitkan jika harus diputus paksa. Kita Cinta dari SMA adalah bacaan manis bagi genre romansa. Novel ini memberikan gambaran tentang bagaimana cara mencintai dengan hormat dan cara menghadapi kehilangan dengan sikap dewasa. Gali dan Ratna akan menjadi pengingat bahwa cinta pertama mungkin tidak selalu berakhir di pelaminan. Namun, ia akan selalu menempati ruang khusus di dalam hati. Demikian, esensi buku Kita Cinta dari SMA karya Edi Iskandar dari Pro 2 Purwokerto untuk Indonesia.

hiburan, informasi, dan edukasi. Gak cuma jadi teman di tengah aktivitas, RRI juga terus berkomitmen menghadirkan informasi yang akurat, terverifikasi, dan bisa dipertanggungjawabkan. Di tengah derasnya arus informasi, kita punya peran yang sama, menjadi masyarakat yang cerdas memilih informasi. Gak gampang percaya sama informasi yang gak jelas sumbernya, dan udah pasti gak ikut menyebarkan hoax. Mari bersama RRI, kita tingkatkan literasi, kita perkuat kepedulian, dan kita bangun negeri dengan cara kita masing-masing. Karena membangun negeri, gak harus selalu dimulai dari sesuatu yang besar. Hal kecil yang kita lakukan hari ini

0: ceria. Sore ceria.
1: Teman Pro 2 nih ya, badan kelihatan sehat tapi bentuk tubuhnya berubah loh, kok bisa ya. Perubahan pada tulang belakang ini tidak selalu datang bersama dengan rasa sakit, ya nggak? Nah, pada anak dan juga remaja, seseorang ini bisa tetap bersekolah, berolahraga, atau juga menjalani aktivitas sehari-hari tanpa keluhan yang berarti. Tetapi buat orang tua nih ya, beda, orang tua ini beda ya, dan mulai menyadari ada sesuatu yang berbeda pada bentuk tubuhnya. Salah satu bahu terlihat lebih sedikit tinggi atau juga kaos seperti jatuh miring ya meski ukurannya pas. Nah, lakukan pinggang sebelah kanan atau kiri itu tidak sama, atau ketika membungkuk salah satu sisi punggung tampak lebih menonjol. Hal kecil ini ya itu dianggap sebagai kebiasaan berdiri atau juga postur yang kurang baik. Padahal dalam kondisi tertentu perubahan tersebut ya dapat menjadi bagian dari perubahan tubuh yang berkaitan juga dengan skoliosis. Ini dia, kita mau bahas terkait dengan skoliosis. Kenapa? Karena skoliosis ini tidak selalu menimbulkan rasa sakit pada tahap awal. Dan perubahan bentuk tubuh justru bisa menjadi petunjuk yang terlihat ya terlebih dahulu. Nah, itu dia tuh di bahu kamu ya, mungkin kanan kirinya berbeda, terus panjang kaki juga berbeda itu tuh. Ya, karena perubahan bentuk tubuh, waktu kecil mah kagak kelihatan. Nah, begitu sudah dewasa, sudah tua ya, kerasa tuh baru tuh.

0: Boring banget. Dengerin lagu di radio enak kali ya, sambil baca novel. Tapi pengennya request lagu yang banyak. Bisa gak ya?
1: Bisa banget lah. Join aja di Pro2 Hitlist. Kamu bisa request lagu favoritmu sepuasnya. 3 lagu Indo dan 2 lagu manca. Asik kan? Makanya dengerin Pro2 Hitlist setiap hari jam 10 sampai jam 12 siang, hanya di Pro2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
2: Pro2 FM Purwokerto, teman terbaik.

0: kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP yang gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

0: ceria. Sore ceria.
1: Teman berdua yang ngomongin terkait dengan bahu yang mungkin tinggi sebelah ya, ini bukan karena kebiasaan membawa tas semata ya. Jadi bahu yang tidak berada pada ketinggian yang sama ini cukup mudah terlihat dari belakang. Tetapi perbedaan terkadang ini sangat kecil dan satu bahu mungkin hanya sekitar tingginya tuh lebih dikit aja ya, setara sisi lainnya terlihat lebih turun. Nah, tidak semua bahu yang tidak sejajar ini berarti seseorang juga mengalami skoliosis. Posisi berdiri, terus juga ketegangan otot, kebiasaan membawa barang pada satu sisi, dan juga berbagai faktor lain ya. Ini juga dapat mempengaruhi adanya penampilan tubuh ini berbeda gitu ya. Dan patut diperhatikan juga jika arismetri tersebut terus terlihat pada tubuh dalam posisi santai atau juga muncul beberapa perubahan lain. Misal tulang belikat apa yang menonjol ini, atau juga adanya bentuk pinggang yang kanan dan kiri juga berbeda ya, itu perlu diperiksa ya, jangan-jangan terkena yang namanya skoliosis ya. Nah, pakaian terlihat miring padahal ukurannya pas, ini kadang juga merupakan perubahan tubuh yang justru pertama kali disadari dari pakaian. Jadi kaos terlihat lebih panjang dari satu sisi, garis belakang pakaian tidak berada tepat di tengah, atau rok atau celana ya, ini tampak sedikit lebih tinggi pada satu sisi yang lainnya. Nah, sekali atau dua kali tentu bisa disebabkan oleh potongan pakaian. Tetapi kalau itu continue ya terus-menerus, waduh. Beda nih, posisi tubuh udah berbeda ya. Karena ya ada mungkin yang lebih condong menggunakan tumpu tubuhannya sebelah kanan atau sebelah kiri ya. Itu juga akan berpengaruh tuh terkait dengan tinggi rendahnya posisi tubuh atau tulang gitu. Bisa jadi bahunya nanti apa ya, kalau kita bilang jenjot miring ya, ada yang naik ke satu nih, entah kanan atau kiri.

Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tamma was-salati al-qa'ima ati sayyidina Muhammadinil wasilata wal fadila wab'ashu ma'kuman mahmudan alladhi wa'ada innaka la tuhliful mi'ad. Artinya, ya Allah Rabb pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang telah didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makam terpuji yang telah engkau janjikan.

Cuman peduli untuk informasi terkait dengan tubuh yang terlihat sehat ya, tapi bentuk tubuh ini berubah bisa jadi tanda dari skoliosis. Nah ini selengkapnya bisa dilihat di republika.co.id.

0: 0827-3122-22.
1: Prodo FM.
0: X, TikTok, dan Instagram @RRI_Prodo_PWT.
1: Prodo FM.
0: Streaming rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
2: Prodo FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
3: Ini Indonesia.
4: Indonesia bagus banget tau.
5: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
4: Makanan di sini enak-enak.
3: Ini Indonesia.
6: Tradisi bakar batu merupakan salah satu ritual unik di Papua. Biasanya tradisi ini dilakukan oleh suku pedalaman Papua dengan nama yang berbeda-beda. Ritual bakar batu adalah kegiatan memasak dengan menggunakan batu sebagai media pemanasnya. Batu terlebih dahulu dibakar sampai panas hingga berubah warna menjadi merah membara. Selama menunggu batu panas, warga menggali lubang yang dalam dan memberi daun pisang untuk alas di dasarnya. Batu panas nantinya diletakkan di dasar lubang, lalu di atas batu tersebut ditumpuk daun pisang dan diletakkan daging. Tradisi bakar batu merupakan wujud syukur dalam menyambut kebahagiaan seperti perkawinan, kelahiran, penobatan, hingga menyambut tamu.
3: Ini Indonesia.

0: ceria. Sore ceria.
1: Teman berdua nih, rasa cemas ya merupakan hal wajar yang dialami dari waktu ke waktu ya, kecemasan. Tetapi bagi sebagian orang, rasa kekhawatiran dan juga takut dapat berlangsung terus-menerus hingga mengganggu kehidupan sehari-hari. Nah, National Institute of Mental Health sendiri ini mengungkapkan bahwa malam hari ini juga seringkali menjadi waktu ketika kecemasan tersebut lebih kuat. Dan kondisi tubuh yang sudah lelah ditambah waktu luang yang membuat seseorang lebih banyak berpikir, ini dapat memicu adanya kecemasan. Nah, minuman tertentu ini juga dinilai dapat membantu mengurangi kecemasan pada malam hari. Minuman apakah ini? Kopi kah? Yang ada malah makin cemas ya. Kita akan ulas itu sendiri. Sedikit maksudnya. Ya aku sendiri sih yang ulas, kalian dengerin ya.

0: someone who lets you break them twice.
1: Selamat pagi teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan
2: selamat
1: di mana
2: pagi,
1: saja
2: teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja siaran Pro 2
1: Indonesia. Jauh sebelum ada layar smartphone atau media sosial, gelombang radio adalah obor yang menyatukan sebuah bangsa. Saat proklamasi kemerdekaan dibacakan, radio menjadi satu-satunya sarana paling krusial untuk mengabarkan kemerdekaan Indonesia ke seluruh pelosok negeri.
3: Proklamasi.
1: Kebutuhan menyatukan suara itu mendorong lahirnya gagasan besar. Pada 11 September 1945, para wakil stasiun radio di Jawa berkumpul di Jakarta. Dari sanalah lahir kesepakatan bersejarah, mendirikan Radio Republik Indonesia atau RRI sebagai badan penyiaran nasional. Dipimpin oleh Dr. Abdul Rahman Saleh, RRI berkantor pusat di Jakarta dengan studio awal di Bandung, Purwokerto, Yogyakarta, Surakarta, Semarang, Surabaya, hingga Malang. Seiring waktu, teknologi penyiaran terus menguat. Tahun 1956, stasiun pemancar raksasa 100 kW di Kebayoran, Jakarta menjadi simbol kokohnya infrastruktur RRI. Penyiaran berkembang dari gelombang AM yang rentan bising, memasuki era radio FM yang menghadirkan suara jernih dan beragam program hiburan masyarakat. Di era digital seperti sekarang, radio nggak lagi terikat pada antena fisik atau kotak pemancar raksasa. Lewat jaringan internet, streaming, dan aplikasi seluler, siaran radio bertransformasi masuk ke dalam genggaman, menghubungkan siapapun tanpa batas jarak. Wadah dan teknologinya boleh berganti dari pemancar tua ke aplikasi digital, tapi jiwanya tetap sama kok. Radio hadir sebagai jembatan informasi, pemersatu bangsa, dan teman setia perjalanan Indonesia. Sama kan kayak semboyan RRI? Sekali di udara, tetap di udara.
4: Pro 2 FM, Purwokerto.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: ceria. Sore ceria.
1: Malam hari ya, merasa cemas. Tapi tenang aja, ada minuman yang membuat kamu ini menjadi lebih tenang. Apa itu? Jadi National Institute of Mental Health sendiri mengungkap bahwa malam hari ini juga seringkali menjadi waktu ketika kecemasan terasa lebih lebih besar gitu ya. Dan kondisi tubuh yang sudah lelah ditambah dengan waktu luang yang membuat seseorang ini lebih banyak berpikir, ini dapat memicu adanya kecemasan. Dan minuman tertentu dinilai bisa membantu mengurangi kecemasan pada malam hari. Jadi pakar nutrisi Lauren Manaker sendiri juga mengatakan bahwa menikmati teh chamomile setelah makan ini bisa membantu juga tubuh ya dan juga pikiran menjadi lebih rileks makan malam. Nah, psikiater dari Firegar Recovery Center, Lori Bond, ini juga mengatakan bahwa senyawa dalam chamomile ini memungkinkan ya turut mempengaruhi adanya sumbu hipotalamus hipofisis adrenal atau HPA, dan sistem tersebut juga berperan dalam proses adanya respon tubuh terhadap stres. Dan sejumlah penelitian menunjukkan adanya chamomile berpotensi membantu mengurangi gejala kecemasan dan juga insomnia pada berbagai kelompok orang, bukan hanya mereka yang mengalami gangguan kecemasan gitu. Jadi gak cuma yang lagi cemas ya, yang biasa-biasa aja juga kalau minum teh yang satu ini ayam tentrem ya, seruputannya kayaknya penuh dengan kenikmatan.

0: Hey Bel, mau bekal apa kamu hari ini?
1: Ya, biasa. Sama aja. Paling nasi goreng buatan mamaku. Tapi aku males makannya, bosen. Aku mau beli makanan di kantin aja deh. Yuk ke kantin. Kalau kamu bawa bekal apa?
0: Aku gak bawa bekal, Bel. Semenjak ibuku meninggal, aku udah gak pernah bawa bekal lagi. Ayah hanya ngasih uang jajan aja buat aku beli makan di kantin. Aku juga pengen kayak kamu, Bel, bisa bawa bekal terus ke sekolah. Seandainya ibu masih ada.
1: Kemana, Bel? Gak jadi beli makanan di kantin?
2: Gak jadi, aku mau makan bekal mamaku aja.
3: Terkadang, hidup yang kamu keluhkan adalah hidup yang diimpikan oleh banyak orang. Mari kita belajar untuk menghargai hal terkecil sekalipun, karena bahagia itu lahir dari rasa syukurmu.
4: Kamu masih dengerin Progo FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
5: Apaan nih? Wah, revisi lagi, sebel banget.
6: Kenapa sih pagi-pagi udah bete, manyun terus?
5: Aduh, aku tuh butuh penyemangat, butuh hiburan, pengen dibeliin kopi, gak ada yang ngertiin deh, sebel.
6: Halah, akal-akalan barat nih.
5: Tahu ah, bete aku.
6: Biar pagi kamu semangat dan gak bad mood, sini dengerin Spada. Selamat pagi, teman Pro 2. Lagu yang asik bakal temani kamu pas siap-siap pagi, sambil diupdate juga info lalu lintas. Ada topik seru loh tentang kita Indonesia, bahas moderasi beragama juga biar kita makin rukun. Info penting soal tangga bencana biar kita selalu siap siaga. Ada nih edukasi tentang bahaya narkoba, lingkungan hidup, dan jelajah kekayaan budaya dan pariwisata Indonesia. Pagi kamu bakal happy karena Spada bakal temani kamu tiap hari sampai jam 10 pagi.

Teman Pro 2 ini buat kalian ya yang ternyata di kesempatan malam hari ini atau mungkin di setiap malamnya ngerasa cemas gitu ya. Enggak ada salahnya mencoba untuk mengkonsumsi atau minum ya kopi chamomile. Karena sejumlah penelitian juga menunjukkan chamomile ini berpotensi membantu mengurangi gejala kecemasan dan juga insomnia pada berbagai kelompok orang, bukan hanya mereka yang mengalami gangguan kecemasan. Nah, keunggulan lain dari kopi chamomile adalah secara alami tidak mengandung kafein, dan hal ini juga penting terutama jika minuman dikonsumsi pada malam hari. Jadi kafein dapat meningkatkan juga adanya kegelisahan dan mengganggu tidur dan juga memperkuat rasa cemas ya, itu karena adanya kafein. Tapi kalau teh chamomile itu nggak ada ya. Nah, kebiasaan minum teh setelah makan malam juga bisa berdampak baik bagi kesehatan mental. Dan konselor profesional Richard Lambert sendiri juga menjelaskan bahwa ritual membuat secangkir teh, kemudian menyeruputnya sambil membaca atau juga baca sambil duduk santai, itu bisa membuat tubuh dan juga pikiran lebih tenang. Jadi buat kalian ya, bisa tuh dicoba untuk alternatif minum kopi chamomile ya. Menurut pakar nutrisi Manaker susu sapi secara alami bebas kafein. Nah, selain itu sendiri ya, susu hangat tuh juga bisa menjadi alternatif lain dari teh chamomile. Ya kalau kita kan teh taunya teh melati, teh hijau gitu doang ya. Ini ada teh chamomile. Kalau enggak ya tadi susu ya, karena susu juga enggak ada kafeinnya. Susu menyediakan sejumlah nutrisi yang berkaitan juga dengan dukungan terhadap tidur seperti protein berkualitas tinggi, triptofan, juga ada kalsium, magnesium, vitamin D, zinc dan juga selenium. Nah, ini juga bisa membantu ya menenangkan kecemasan yang ada. Selengkapnya bisa dilihat informasi terkait dengan cemas saat malam tenangkan dengan segelas teh chamomile. Nah, ini bisa dilihat ya di republika.co.id. Kenapa? Karena setelah ini kita akan gabung juga dengan Pro 2 Jakarta untuk ngikutin ya Indonesia Pro Indie.

0: biasa dan menolak untuk dirusak. Yang pada akhirnya, alam memutuskan bunuh diri. Pohon memilih menumbangkan diri. Seakan mau berkata, tidak perlu manusia yang menebangnya. Tanah memilih berpindah tempat. Seakan berkata, tidak perlu manusia yang memindahkannya. Air dan sungai memilih melebarkan jalannya. Seakan mau berkata, ini tempat aliran kami. Beginilah jika alam bicara dengan caranya sendiri. Tapi manusia selalu sulit memahaminya.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

02713122222 X, TikTok, dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

Hai hai hai, halo, ketemu lagi bersama Angga. Malam hari ini, seperti biasa tentunya di Indonesia Pro Indie. Selama satu jam ke depan kita bahas tentang musik indie. Jadi buat lo yang punya antusias tentang musik indie, jangan kemana-mana ya, tetap di Indonesia Pro Indie.

0: ada beberapa hal yang mungkin lo harus pahami tentang hubungannya antara algoritma dan juga sosial media. Pernah gak sih kalau lo tuh kepikiran gitu ya, lagu lo bagus tapi produksi juga serius, mixingnya udah oke, artwork udah keren, bahkan kamu udah upload di semua platform, tapi setelah beberapa hari view-nya gitu-gitu aja. Yang like teman sendiri, yang komen teman sendiri, dan akhirnya muncul pertanyaan, jangan-jangan musik gue emang gak bagus gitu. Itu belum tentu, karena di era digital masalahnya bukan cuma soal seberapa bagus musik yang lo buat, tapi juga seberapa mudah musik lo ditemukan. Ini tantangan yang paling besar ya. Dulu musisi bisa mengandalkan radio, televisi, majalah, label untuk memperkenalkan karya. Sekarang pintu pertamanya justru ada di handphone. Ketika TikTok, Instagram, YouTube, Spotify sebagai platform digital punya sistem rekomendasi yang menentukan konten apa yang kemungkinan besar bakal muncul di depan seseorang. Jadi, dan sistem itu bekerja berdasarkan behavior kita gitu, perilakunya. Orang apakah berhenti ketika ngeliat konten kita, apakah mereka mendengarkan sampai selesai. Yang jelas itu bagian dari algoritma. Tapi algoritma itu bukan musuh sebenarnya. Sebenarnya algoritma adalah pintu masuk menuju audiens baru. Yang paling penting, jangan membuat musik hanya untuk mengejar algoritma. Karena kalau semua orang ngejar tren yang sama, musik kamu bakal kehilangan identitas. Jadi bikin musik yang punya karakter, karena di era sekarang, musisi bukan cuma pencipta lagu, tapi juga storyteller, content creator, dan juga communicator, supaya lagu kamu bisa menemukan pendengarnya.
1: Sudah di ujung kisah.

Masih di Indonesia Pro Indie. Kita tadi lagi bahas soal algoritma ya. Ketika algoritma tidak mendengarkan musik seperti manusia, jadi algoritma itu hanya membaca perilaku manusia aja. Nggak peduli lagu lo bagus, jelek, atau seperti apa. Tapi kalau menurut algoritma lagu lo banyak orang stay di situ, maka algoritma bakal bikin sinyal yang menarik gitu. Sekarang bayangkan kalau misalnya tiba-tiba konten atau lagu lu tuh gak dilihat sama orang, itu otomatis gak bakal direkomend sama algoritma. Jadi betapa pentingnya lagu itu bisa punya atensi buat algoritma. Jadi jangan cuma nanya berapa ya view gue, tapi juga apa yang orang lakukan setelah melihat konten gue. Apakah mereka berhenti menonton, komentar, share, atau save? Save gitu, save maksudnya. Inilah yang bikin konten musik menjadi menarik, karena sebuah lagu sebenarnya bisa menghasilkan banyak bentuk konten. Misalnya lu punya lagu tentang matahari, jangan cuma upload ini lagu baru gue dengarkan sekarang, itu gak bisa. Lu harus punya storytelling dari lagu tersebut.

Masih di Indonesia Pro ini masih bareng sama Angga juga. Kesalahan yang sering dilakukan sama musisi ini adalah mereka menganggap satu lagu berarti satu konten, upload lagu selesai. Padahal satu lagu itu bisa menjadi mesin konten selama berminggu-minggu dan juga bisa menjadi konten yang banyak banget. Misal dari teaser chorus lah, cerita di balik lagu, terus behind the scene recording, versi akustiknya, lirik video pendek, atau juga live session, atau juga reaction, ada juga challenge atau open verse, atau juga cerita personal, ajak audiens berinteraksi, dan masih banyak lagi gitu. Jadi jangan pernah bertanya, besok mau upload apa lagi ya? Karena mulai aja bertanya, apa aja cerita yang bisa keluar dari satu karya. Karena karya yang bagus bukan cuma menghasilkan satu konten, tapi juga menghasilkan banyak percakapan.

Masih bareng sama Angga, tentunya masih juga di Indonesia Pro Indie. Ada satu jebakan besar buat musisi indie di era sosial media, terlalu terobsesi dengan viral. Hari ini viral, besok yang viral lagi, view turun dikit panik, padahal karir musik yang dibangun hanya dari satu video viral aja. Karir dibangun dari orang-orang yang mau kembali. Bayangin aja ada dua musisi. Musisi pertama punya satu video dengan 1 juta views, tapi setelah itu gak ada yang mengikuti perjalanan musiknya. Musisi kedua punya video dengan 20 ribu views, tapi dari 20 ribu orang itu ada 1000 orang yang benar-benar mengikuti musiknya. Mereka datang ke live session, mereka beli merchandise, mereka dengar lagu baru, mereka bagiin konten. Justru itu yang bakalan lebih hidup.

Masih bersama Angga dan masih Indonesia Pro Indie. Jadi sebenarnya apa yang dibutuhin musisi indie di era algoritma? Jawabannya bukan sekedar kamera bagus, bukan sekedar follower banyak, tapi musik yang punya identitas, cerita yang kuat dan konsisten. Musik itu fondasi. Kalau musik kita gak punya karakter, konten sehebat apapun, sulit ngebangun hubungan jangka panjang. Kemudian datang cerita, kenapa lagu itu dibuat, apa yang ingin disampaikan, pengalaman apa yang ada di baliknya. Karena orang gak cuma pengen dengerin lagu, mereka juga pengen tahu siapa manusia di balik lagu tersebut. Dan yang paling penting adalah konsistensi. Bukan berarti harus upload 10 kali sehari, tapi artinya konsistensi itu terus hadir, terus bercerita, terus membuat karya, terus membuat hubungan dengan audiens. Dan yang terakhir, jangan takut menjadi indie. Karena indie bukan berarti sendirian, tapi punya kebebasan untuk menentukan suara, cerita, dan identitas kamu sendiri. Algoritma hanya alat. Jangan biarin algoritma menentukan siapa kamu sebagai musisi. Ternyata. Well, gak berasa sudah hampir 1 jam. Artinya harus pamit dulu, ketemu lagi di minggu depan di Indonesia Pro Indie. Bye-bye.

0: satu-satunya Jaga Malam Weekend.
1: 99 Pro 2 FM Purwokerto. WhatsApp 081-327-312222. X, TikTok, dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.

0: Disiarkan langsung dari Jalan Jenderal Sudirman pada 7 Purwokerto bersama Elsa Nilah, Info Pro 2 edisi malam hari ini. Dinsos Permasdes Purbalingga ingatkan warga jauhi judi online agar bansos keluarga tak dihentikan. Selengkapnya dilaporkan oleh Fitri Hasanah.
1: Satu anggota keluarga yang terdeteksi bermain judi online judol saat ini bisa berdampak pada bantuan sosial bansos seluruh anggota dalam satu kartu keluarga atau KK. Staf Bidang Pemberdayaan Sosial Dinsos Permasdes P3A Purbalingga Danang Prasetyawan mengatakan aturan terbaru tersebut membuat penerima bansos harus memastikan tidak ada anggota keluarganya yang terlibat judol. Dikatakan Danang, aturan tersebut berbeda dengan ketentuan sebelumnya, hanya NIK pelaku judi online yang dicoret. Kini jika ada satu anggota keluarga terindikasi judi online, bansos seluruh anggota dalam satu KK terancam dicabut. Danang mengimbau masyarakat untuk saling mengedukasi anggota keluarga agar menjauhi judi online sebab keterlibatan satu anggota keluarga dapat berimbas terhadap bansos yang diterima anggota keluarga lainnya. Meski bansos dicoret, diterangkan Danang, penerima masih memiliki kesempatan untuk memulihkan status bantuan melalui dua jalur yang dapat ditempuh, yakni mengajukan sanggahan apabila memang terbukti tidak terlibat atau menutup seluruh rekening bank maupun dompet digital yang digunakan untuk judol. Bukti penutupan rekening dan dompet digital tersebut kemudian dilampirkan bersama surat pernyataan yang ditandatangani penerima bansos dan pihak desa. Setelah diterima di tingkat kabupaten, data selanjutnya dimutakhirkan kembali di tingkat pusat.
2: Kalau sebelumnya itu hanya KPM saja. Kalau NIK-nya digunakan sendiri ataupun orang lain, bansosnya akan exclude ya, keluar dari. Kalau yang sekarang terbaru itu ya, satu keluarga, kalau orang tuanya penerima bansos, anaknya kok yang judi online akan terdeteksi juga. Penyandingan datanya menggunakan NIK memang. Edukasi ke masyarakat dan keluarga ya. Jadi memang ketika kasus yang kebanyakan itu kan yang kita jumpai laporan itu kan anaknya atau suaminya. Ya itu peran dari keluarga sih yang edukasi pentingnya nggak boleh kemudian judi online. Jangan sampai ada yang pinjam memanfaatkan data, pinjam untuk digunakan mendaftarin. Ada beberapa kali laporan ternyata kan tidak terlibat tuh gunakan orang lain.
1: Danang menambahkan upaya pemutakhiran data ini, proses pemulihan status bansos tidak berlangsung cepat, yakni dapat memakan waktu mulai dari 1 triwulan hingga 1 tahun tergantung kuota bantuan yang tersedia. Fitri Hasanah melaporkan.
0: Demikian informasi yang bisa dihadirkan hasil liputan tim redaksi pemberitaan RRI Purwokerto. Selengkapnya bisa langsung akses di website resmi rri.co.id/purwokerto.
3: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

0: Hello, mala mala.
1: 99.9 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Hai hai, selamat malam teman Pro 2 di minggu malam pastinya ya. Wah, kita kayaknya harus siap-siap buat besok Senin. Tapi sebelum itu, kita harus ngobrol-ngobrol dulu dong. Ngobrol santai, ngobrol seru juga. Ini bareng sama teman-teman yang sudah hadir malam ini di Jaga Malam. Tentunya di sesi apresiasi Sri dan Sastra, kita bakal ngebahas satu topik yang seru. Cerita di balik novel Gang Damai. Wah, penasaran gak sih? Karena ini sebenarnya novel baru yang kayaknya bakal segera rilis deh. Nanti kita bakal kepoin para narasumber kita ya. Yang pasti sekarang kita lagi live streaming di YouTube RRI Purwokerto. So buat kamu yang mau ikutan komen-komen di live chatnya, boleh gas langsung aja di YouTube RRI Purwokerto ya. Kita lagi live di sana. Dan yang pasti di Studio Pro 2 udah hadir nih, udah ada dua ya, dua cucu cantik yang bakal ngobrol-ngobrol bareng sama kita di Jaga Malam. Kayak kita harus kenalan dulu deh. Boleh dari sebelah sini diperkenalkan dirinya.
2: Oke, selamat malam Kak malam. Elsa dan juga teman-teman RRI Pro 2.
1: Iya.
2: Kenalin, aku Arinisa Ramadhani Putri, penulis novel Gang Damai, dan saat ini aku masih berkuliah sebagai mahasiswa semester 7 di Universitas Jenderal Sudirman jurusan Sastra Indonesia.
1: Oh, jadi emang dari jurusan Sastra Indonesia ya. Oke, ini sang penulisnya udah hadir di sini, jadi nanti kita bakal kulik lebih dalam ya tentang Gang Damai ya tahun Pro 2. Nah, ini Kak Adenisa dipanggilnya Adenisa.
2: Aden panggilannya.
1: Aden, oke. Okay. Yeah. Kak Aden gak sendiri, kan di sampingnya ada siapa nih?
3: Halo.
1: Aku sudah kenal ini, ada.
3: Sudah
1: ada
3: kenal. Iya, halo Elsa.
1: Hari ini?
3: Alhamdulillah, habis loading out tadi.
1: Oke, okay, kan sibuk banget hari ini.
3: Sibuk banget, iya. Lagi banyak acara memang Purwokerto di bulan Agustus-September ini.
1: Iya,
3: iya. Sibuk jadi, gitu ya. Kemana-mana ini akhirnya habis loading out langsung ke langsung ke RRI.
1: Iya. Oke, jadi Maram ini adalah founder dari Billfest ya.
3: Iya, betul.
1: Yang pastinya nanti kita bakal sharing juga. Karena ini Kak Aden ini untuk perlisan buku Gang Damai ini, dan selain itu ya, ini kan masuk di Ahmad Tohari Awards ya.
3: Betul.
1: Nah, mungkin Maram boleh sedikit ceritakan Ahmad Tohari Awards itu sebenarnya apa. Nah, boleh.
3: Jadi Banyumas International Literacy Festival yang diadakan setiap tahun itu, itu kita punya praacara. Nah, praacaranya itu adalah inkubasi penulis Banyumas. Nah, di inkubasi penulis Banyumas kita ngajakin teman-teman di Banyumas Raya, nggak cuma Banyumas aja, ada Cilacap, Kebumen, Purbalingga, Banjarnegara, Wonosobo dan lain-lain itu untuk ikut program ini. Jadi nanti teman-teman bisa mengajukan proposal karya, mengajukan proposal karya, setelah itu kita kurasi dan nanti mereka kita ajak buat menyelesaikan, kita nge-challenge mereka untuk menyelesaikan karya mereka. Jadi nanti outputnya adalah buku solo, gitu. Prosesnya selama 3 bulan. Nah, nanti setelah selesai semuanya nih proses kepenulisannya, jadilah satu buku. Kemudian nanti kita kita nilai dan kita berikan penghargaan. By the way, ini buku program ini sebenarnya udah dari tahun 2025. Ada 13. Dan karena 13, satu bulan satu buku itu launching ya.
1: Oke.
3: Mohon maaf juga ke Adenisa ya.
1: Ini jadi yang ke-13 nih.
3: Ini yang ke-13.
1: Oke.
3: Masuknya ke 2026.
1: Tapi keren sih, karena kan berarti dari tahun kemarin ya.
3: Dari tahun kemarin, satu buku satu bulan ya. Satu bulan satu buku terbit.
1: Satu bulan satu buku terbit,
3: iya,
1: gitu ya.
3: Betul.
1: Dan ini jadi buku ke-13 dari Ahmad Tohari Awards.
3: Betul.
1: Yang udah ibaratnya dimulai dari tahun kemarin itu ya.
3: Iya, tahun kemarin.
1: Oke. Wah, ini berarti kayak penutup AT Award tahun kemarin nih ya.
3: Iya.
1: Gang Damai ya.
3: Gang Damai.
1: Ini menarik sih. Tapi kalau Kak Aden, ini awal mula tahu adanya tadi ya Ahmad Tohari Awards, Billfest. Apa sih yang buat kamu tuh jadi tertarik dan dari mana kamu tahu?
2: Oke, untuk tahunnya itu mulai dari Instagram ya, waktu itu dari Instagram, terus habis itu iseng-iseng nih, karena saat itu kan semester 4 tuh lagi hektik-hektiknya, ada dramaturgi, ada segala macem lah, karena waktu itu sibuk banget. Akhirnya mikir-mikir nih, coba nggak ya? Tapi aku bukan ini nih, bukan asli Banyumas. Cuma karena berkuliah aja sih di Banyumas gitu kan. Terus aku tanya gitu kan, boleh nggak kak gitu kan? Boleh-boleh aja. Oh yaudahlah, daftar gitu. Akhirnya mulai nyusun proposal. Dan saat itu tuh ada dua proposal sebenarnya aku ajukan. Tapi yang lolos si Gang Damai ini.
1: Jadi sebenarnya udah nyiapin dua proposal gitu ya?
2: Iya betul.
1: Tapi anyway, Kak Adin berarti aslinya mana nih?
2: Aslinya Klaten.
1: Aslinya Klaten. Tapi karena memang berkuliah di Purwokerto, jadi lagi stay di sini gitu ya. Dan akhirnya memberanikan diri buat aku akan ikut ini gitu ya. Nah, tapi sebenarnya itu kan sebelumnya Kak Adin itu emang udah sering nulis atau emang udah ngerilis karya juga atau gimana, Kak?
2: Sebenarnya sih kalau nulis itu udah seneng dari waktu apa ya, dari kecil gitu nulis puisi kayak gitu, cerita-cerita kayak cuma ya emang dikip sendiri sih. Paling kalau dirilis ya buat tugas kuliah aja. Itu sih jadi kayak keterpaksaan kayak gitu,
1: tuntutan tugas lah ya.
2: Iya benar, tuntutan tugas. Dan akhirnya memberanikan diri baru kali ini sih.
1: Berarti bisa dibilang Gang Damai ini adalah novel pertama.
2: Betul.
1: Jadi Kak Aden,
2: Betul, keren.
1: Ini bakal jadi sejarah sih. Nanti kita bakal kulik lebih dalam soal Gang Damai itu sebenarnya bercerita tentang apa sih ya? Karena aku juga penasaran. Karena aku belum baca ya. Tapi ini sebenarnya untuk rilisnya tuh kapan, Mbak Rahmi?
3: Rilisnya itu sebenarnya udah open pre-order ya. Kita udah membuka kalau teman-teman mau order gitu. Tapi benar-benar launching itu di bulan Oktober. Gitu, di bulan Oktober kita akan kolaborasi sama Heteroface nanti dan kita akan launching di sana.
1: Berarti untuk ini udah bisa pre-order tapi untuk launchingnya Oktober nanti ya. Nah, tentunya Mbak Rahmi, kenapa sih sebenarnya Billfest ini akhirnya mau menerima nih naskah-naskah dari teman-teman, bahkan mungkin dari berbagai daerah ya? Apa sih alasannya, Kak?
3: Jadi memang benar kata Ade tadi, jadi prosesnya itu dimulai dengan proposal. Proposal, kita pengen tahu seberapa pentingnya karya yang akan dibuat oleh penulis. Dan kita pengen tahu juga penulis itu tahu gak sih dia akan nulis apa gitu. Kadang-kadang penulis itu punya punya gagasan tapi nggak punya calon pembaca. Dia nggak tahu loh siapa sih yang akan membaca buku ini gitu. Nah, di proposal, termasuk proposalnya Adenisa, kita melihat Adenisa, Aden itu punya tujuan lah. Ini akan dibaca oleh siapa, kemudian target marketnya bagaimana. Nah, kita itu bisa menerima karena memang kita melihat buku itu bukan hanya sebagai sebuah karya, tapi juga ekosistem, kemudian industri harus bisa diterima oleh masyarakat, harus bisa dinikmati gitu ya. Jadi memang nilai-nilai komersialisasi, enak dibaca, itu tujuan pembaca, tujuan penulis apa, itu harus banget ada di buku ini, ada gitu.
1: Jadi tuh makanya tadi ada proses seleksi dan harus ngirim proposal dan harus dikurasi dan dinilai ya ibaratnya.
3: Lumayan karena banyak juga yang daftar proposal itu dan sekitar berapa 36 proposal waktu itu yang lolos tahap pertama itu sekitar 20.
1: Baru yang bisa rilis itu 13 itu ya?
3: 13. Challenge-nya ya menyelesaikan naskah sesuai dengan proposal gitu.
1: Jadi emang penulis ini di-challenge untuk menyelesaikan apa yang udah dimulai ibaratnya. Dan tentunya setiap buku, setiap karya kan punya pesan yang harus nyampe nih, harus bisa nyampe ke para pembacanya nantinya ya. Nah, ini menarik banget tuh nomor 2. Karena aku penasaran ya, ini kan baru nanti dirilis bulan depan. Nanti kita spill boleh gak sih?
2: Boleh banget.
1: Boleh, nanti kita bakal spill di segmen kedua tahun per 2. Jadi buat kamu tetap berapa di sini ya. Kita masih ada di Jaga Malam.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

hiburan, informasi, dan edukasi. Gak cuma jadi teman di tengah aktivitas, RRI juga terus berkomitmen menghadirkan informasi yang akurat, terverifikasi, dan bisa dipertanggungjawabkan. Di tengah derasnya arus informasi, kita punya peran yang sama, menjadi masyarakat yang cerdas memilih informasi. Gak gampang percaya sama informasi yang gak jelas sumbernya, dan udah pasti gak ikut menyebarkan hoax. Mari bersama RRI, kita tingkatkan literasi, kita perkuat kepedulian, dan kita bangun negeri dengan cara kita masing-masing. Karena membangun negeri gak harus selalu dimulai dari sesuatu yang besar,

0: Galau malam-malam.
1: Masih di apresiasi seni dan sastra tentunya di Jaga Malam edisi kali ini. Masih bareng sama Kak Rahmi, ada Kak Adin juga yang pasti kita ngebahas cerita dibalik ke buku Gang Damai. Lebih tepatnya novel yang bisa dibilang karya perdana yang akhirnya rilis dari Kak Aden. Nah, Kak Aden, ini kalau ngomongin soal Gang Damai, ini sebenarnya tadi kan dengan proses proposal dulu, ini mulai nulis Gang Damai itu dari kapan sebenarnya?
2: Kalau dari kapannya sih, karena udah lama ya kak ya, jadi begitu ada pengumuman inkubasi itu, aku tuh setelah berpikir panjang itu akhirnya mulai nulis lah di situ. Iya, dan juga saat itu tuh lagi mikir nih, apa ya yang nulis, apa yang kerasa deket sama kita tapi gak pusing, maksudnya gak berat-berat banget lah. Akhirnya ambillah Gang Damai ini yang tentang tetangga ya.
1: Oh, jadi sebenarnya Gang Damai ini lebih ke tentang tetangga ya.
2: Betul.
1: Kayak yang tadi Kak Aden sampaikan, yang dekat sama kita, yang ringan-ringan tapi tetap ada maknanya di sana gitu ya.
2: Betul, iya, iya, iya.
1: Apakah isi atau mungkin apa yang Kak Aden tulis itu juga ada dari pengalaman cerita sendiri atau dari mana inspirasinya Kak?
2: Pastinya pengalaman sendiri itu juga ada ya. Terus habis itu kadang tuh ayah tuh di rumah suka asbun yang lucu-lucu. Iya, sampai ada di bab pertama ini apa ya, kayak kepanjangan dari Freeport.
1: Iya, kadang free kadang repot.
2: Betul. Nah,
3: itu jok bapak-bapak iya, sekali bener. Ya.
2: Iya, terus Fira sih dari situlah. Waktu itu ayah tuh bikin SW gitu kan. Terus Freeport gitu. Terus ku tanya artinya apaan gitu. Kadang free kadang repot. Bagus juga nih jadiin apa namanya judul gitu. Terus yaudahlah gitu. Itu sih inspirasinya. Terus habis itu pastinya tetap kita kehidupan bertetangga ini kan beragam ya. Ya dari itulah juga sih.
1: Jadi sebenarnya dekat banget sama kita ya, ya cerita benar. Yang bisa dibilang nanti relate sama para pembaca gitu ya. Oke. Wah menarik ya, karena emang ternyata Kak Arin ini mengambil sesuatu yang sangat dekat sama kita ya dan dituliskan dalam sebuah karya. Nah ini Kak Rahmi, kalau ngomongin sebuah karya, sebenarnya seberapa penting sih kayak nilai atau hal yang diambil gitu. Kalau tadi kan ngambil soal tetangga nih kan sebenarnya simple ya, ringan gitu ya. Itu berpengaruh gak sih ke sebuah penulisan karya?
3: Berpengaruh banget. Jadi kan isu-isu tetap ada ya dalam sebuah karya. Isu ada, tapi pengemasannya gimana biar orang bisa menikmati. Apalagi si Aden ini target pembacanya adalah masih muda. Ya usia-usia seumuran Aden. Kemudian anak SMA gitu. Sebenarnya ada beberapa isu yang diangkat di buku ini dan mungkin cukup berat gitu. Soal vasektomi, tentang child free gitu ya. Tapi pembahasannya dengan gosip-gosip tetangga gitu. Itu menarik sih. Jadi isunya berat tapi dialognya narasinya dengan sangat ringan lah gitu.
1: Jadi sebenarnya nanti apa yang ingin disampaikan oleh Karin ini bisa langsung diterima dengan mudah ya, karena itu dengan narasi yang mudah walaupun tapi agak berat gitu ya sebenarnya.
3: Agak berat. Setidaknya kan memancing ya. Ini sebenarnya ada istilah apa dan mungkin banyak teman-teman kita juga udah mulai ngerasa ada isu baru tapi udah mulai diomongin tapi kajian mendalam seperti apa ya? Kajian mendalam mungkin bisa dicari tahu, tapi ini perlu kita bahas terus aja gitu, biar biar teman-teman makin terliterasi lah dengan istilah-istilah itu gitu.
1: Karena ibaratnya masyarakat tuh perlu tahu dan nggak harus dengan istilah berat langsung ya, tapi dengan yang ringan-ringan itu ya, itu bisa mempermudah. Karena kan di luar sana banyak teman-teman kita yang mungkin baru mulai membaca atau mungkin masih awam gitu ya. Jadi pendekatannya sangat-sangat sederhana dan mudah diterima oleh masyarakat juga pastinya. Ya oke. Nah Kak Rahmi, kalau ngomongin soal inkubasi nih, ini kan tadi seleksinya cukup padat ini ya, cukup panjang gitu. Sebenarnya apa sih yang diperlukan nih buat kita-kita nantinya kalau misalnya ada inkubasi penulis lagi, kayak aduh aku pengen ikutan tapi apa yang harus aku siapin, aku harus mulai dari mana nih, itu kan jadi pertanyaan ya kalau dari kalian. Seperti apa
3: inkubasi penulis Banyumas memang insya Allah akan dilaksanakan setiap tahun.
1: Okay.
3: Biasanya itu kita laksanakan 3 bulan atau setidaknya 5 bulan sebelum Billfest. Okay. Kan Billfest itu selalu diselenggarakan di bulan Juni.
1: Juni.
3: Iya. Nah, inkubasi itu biasanya kalau nggak di bulan Februari atau di bulan Maret gitu.
1: Okay.
3: Kita udah opening. Kemudian nanti yang perlu teman-teman siapkan adalah proposal. Nah, proposal itu isinya kamu mau membuat apa, siapa pembacanya, isinya apa. Ketuker deh kayaknya. Kamu mau buat apa, isinya apa, siapa pembacanya.
1: Oke. Intinya gitu. Intinya tiga poin itu.
3: Kadang-kadang kita punya gagasan, nih kayaknya idenya bagus banget di kepala kita. Tapi menurut orang lain mungkin apa ya gitu. Itu sih. Jadi tujuan membuat proposal itu paling enggak kamu melakukan riset, kamu tahu pembacanya itu suka atau enggak dengan topik yang akan kamu angkat, kemasan dari narasi yang kamu bawa itu kira-kira menarik atau enggak gitu. Itu sih yang perlu disiapin.
1: Oh, jadi karena tadi udah spill juga kemungkinan di awal-awal tahun kayak Februari udah mulai-mulai jadi dipersiapkan di jauh-jauh hari aja ya.
3: Iya, dan tenang aja sih sebenarnya karena nanti tuh pas proses inkubasi ada mentornya.
1: Gitu. Ada mentor, jadi tetap aman ya. Maksudnya dalam kepenulisannya tetap terjaga ibaratnya.
3: Iya, betul.
1: Oke. Wah, ini seru banget ya. Nah, Kak Aden, ini pengalaman ikut inkubasi penulis Banyumas itu seperti apa Kak Aden? Maksudnya pas dalam, kan ada mentornya juga, dalam proses mentoringnya selama 3 bulan itu, apa yang Kak Aden rasakan yang paling berkesan?
2: Kalau untuk prosesnya itu kan awalnya tuh ketika kita diumumkan lolos ya, diumumkan lolos, terus ada pertemuan, pertemuan penulis-penulis ini. Nah itu juga cukup berkesan bagi aku, karena akhirnya aku bisa ketemu penulis-penulis di Banyumas yang wow banget. Caranya wow banget, kayak oh my god, aku di tengah-tengah penulis yang keren-keren banget gitu. Apalah aku
1: tapi
2: gitu,
1: tapi kan salah satunya
3: iya.
2: Ya, bersyukur juga kan saat itu akhirnya. Terus habis itu berikutnya kita mulai nulis, habis itu akhirnya dapat ini ya Kak, editor.
3: Dapat editor.
2: Iya. Okay. Menurutku yang paling berkesan tuh adalah ketika aku dapat editor itu. Nah, bahkan isu-isu yang disebutkan Kak Rami tadi, vasektomi dan juga child free, itu tuh yang diusulkan sama editorku.
1: Okay.
2: Sangat amat membantu karena saat itu aku merasa karyaku nih masih kosong gitu. Terus habis itu diusulkan lah isu-isu apa, coba kamu riset gitu. Coba kamu riset isu yang lagi rame nih saat itu. Oh, vasektomi nih rame gitu kan. Terus aku dikasih waktu 1 atau 2 hari gitu buat riset. Terus habis itu aku laporan, Kak, gini-gini-gini nih. Oh ya udah, langsung kamu tuangin aja ke karya kamu. Dan saat itu sih banyak, lumayan banyak merubah ya. Tapi disitulah proses yang akhirnya aku nikmati. Dan juga aku akhirnya enjoy meskipun ada keselnya juga, karena aduh ngulang lagi nih. Terus itu kan setelah itu ya aku merasa ternyata kemarin tuh emang ada baiknya sih. Karena kalau gak ada editor ini dan juga gak ada usulan-usulan itu, kayaknya aku gak bakal berkembang gitu dan stuck di situ-situ aja.
1: Justru prosesnya itu ya, meskipun ada perubahan, harus riset dulu lagi nih segala macem, justru itu yang membuat karya Gang Damai ini jadi sempurna ibaratnya.
2: Betul.
1: Kak Rami, kalau misalnya ngelihat teman-teman ini kan di angkatan pertama ya untuk Amatori Awards gitu kan, ngelihat mereka membuat karya, antusiasnya, semangatnya, energinya, apa yang Kak Rami rasain?
3: Sebenarnya aku agak inferior karena mereka sangat semangat, tapi kadang-kadang fasilitas dari kami dari Billfest itu tuh nggak se wow itu gitu, sebesar itu gitu ya, karena memang Billfest diselenggarakan oleh ini ya, oleh mandiri, oleh perseorangan gitu, hanya komunitas yang bekerja bersama-sama gitu. Jadi kadang-kadang fasilitasnya kurang, kemudian mungkin mentornya kurang, terus proses komunikasinya agak kurang gitu, dan tapi mereka tuh semangat sekali. Mungkin itu yang aku merasa bahwa teman-teman ini tuh sangat-sangat semangat gitu ya. Kalau dari fasilitas kita yang kurang, tapi mereka sangat semangat ini dan akhirnya berhasil menyelesaikan, itu menurutku sebenarnya porsi yang paling besar keberhasilannya ya dari teman-teman penulis sih. Gitu. Jadi Billfest tuh cuma mungkin 30%-nya, 70%-nya tuh mereka lah gitu.
1: Keren, tapi justru berkat Billfest akhirnya kan ini ada, ibaratnya ini kan kayak inkubasi penulis di Banyumas yang mungkin aku baru tahu ada gitu kan. Karena mungkin sebelumnya mungkin di beda kegiatan lah ya.
3: Iya.
1: Tapi kalau ini benar-benar aku ngeliatnya banyak penulis baru juga ya Karami ya.
3: Betul, banyak-banyak penulis baru, muda-muda, mahasiswa.
1: Iya, betul. Jadi ruangnya tuh sangat terbuka untuk yang baru-baru mulai gitu ya.
3: Tapi jangan salah, kita juga gak membatasi usia
1: Iya.
3: Jadi memang tidak ada batas minimal usia. Kemudian maksimalnya juga kita gak batasi kok. Mau mbah, kakek, nenek mau ikutan inkubasi juga boleh.
1: Oke. Keren-keren. Jadi emang terbuka untuk semuanya ya.
3: Iya.
1: Semua umur ibaratnya.
3: Semua umur.
1: Oke. Nah Kak Adin, ada gak sih tantangan pas ngenulis Gang Dama ini yang paling dirasa?
2: Banyak banget sih.
1: Banyak banget.
2: Karena di satu sisi kan lagi kuliah dan juga lagi aktif-aktifnya organisasi.
1: Oke, sibuk nih aktivis nih.
2: Jadi kayak lumayan seru juga sih karena udah pusing ketambahan pusing yang lain. Iya, jadi serunya di situ.
1: Seru
2: sih.
1: Ya makin seru ya. Oke. Tapi justru itu yang bikin Kak Adin terus bergerak ya, karena ya harus selesai nih deadline nih gitu kan.
2: Bener.
1: Makin pusing makin harus dikejar ya.
2: Iya.
1: Oke, nanti kita bakal ngobrol lebih lanjut ya soal Gang Damai, cerita di balik novel Gang Damai ini yang pastinya seru banget ternyata ya. Tapi setelah yang satu ini kita bakal balik lagi.

0: Masih ngobrol cerita di balik novel Gundam yang tadi sempat di-spill ya. Gundam ini ngangkat isu yang sebenarnya berat nih, tapi dikemas dengan narasi yang menarik, jadi mudah banget nih masuk buat para pembaca ya. Dan isunya juga soal Gundam, jadi bertetangga gitu-gitu ya. Ih, lucu banget ya. Sebenarnya aku penasaran soal isinya. Mungkin pesan dari buku itu sebenarnya apa sih yang pengen Kak Adin sampaikan ini buat para pembaca? Itu seperti apa, Kak?
1: Isinya sih apa ya, kita kan sebagai kayak apa ya, bertetangga ya, kita bertetangga di kehidupan sehari-hari itu akhirnya kita cuma bisa saling memaklumi aja sih. Iya, okay. Mau marah tapi karakternya udah kayak gitu, ya kan. Terus ya udah, intinya dengan cerita ini aku ambil isu-isu yang ringan, biar teman-teman tuh bacanya kok ini ceritanya mau dibuat lucu tapi kok apa jadi mumet kalau bacanya gitu. Kayaknya dibuat ringan, bahasanya juga gak formal.
0: Oke, okay.
1: Iya,
0: jadi emang gitu. Lebih mudah dipahami lah ya. Oke. Nah, Kak Rahmi, ini kan dari Billfest ya. Kak Rahmi kan sebagai founder Billfest, Banyumas International Literary Festival ya. Emang ini kan di tahun ini jadi tahun kedua ya.
2: Tahun kedua, betul.
0: Ini kalau Kak Aden ini kan berarti masuk di inkubasi penulis di tahun 2025. Nah, kalau tadi berarti ada lagi kan?
2: Ada lagi.
0: Nah, itu kapan sih kira-kira rilis-rilisnya? Boleh di-spill nggak?
2: Kalau rilisnya itu rencananya nanti Desember.
0: Okay.
2: Kita udah mulai rilis publikasi, open proposal gitu. Jadi nanti prosesnya mulai dari Desember sampai biasanya sampai bulan Mei.
0: Oke.
2: Gitu.
0: Oke, jadi buat teman-teman yang mau ikutan juga bisa ya, dipersiapkan bisa. Ya. Oke. Kalau misalnya tadi kan sempat di-spill juga kalau misalnya buku Gundam ini bakal segera rilis atau launching gitu ya.
1: Betul.
0: Oktober ya.
1: Betul.
0: Nah, ini kalau untuk informasi-informasi itu bisa di-share di mana nih, untuk mungkin informasi kegiatannya itu di mana, Kak?
1: Oke, untuk kegiatannya itu sementara ini kita akan ini ya, Kak, post di Instagram.
2: Di Instagram, di Instagram.
1: Instagramnya itu bill.fest ya.
0: Okay.
1: Dan juga di Instagramku juga. Ini promosi sekalian
0: boleh,
1: kali ya.
0: Boleh lah. Di kalau Instagramnya Kak Aden apa nih?
1: Ini @nisa_21.
0: Oke. Okay. Yeah. Pasti bakal di-share di sana ya.
1: Iya, betul.
0: Oke. Nah, sebenarnya dalam proses Kak Aden ini membuat buku Gundam gitu ya, sebenarnya ada gak sih kayak momen dimana aduh kayaknya pengen, atau kayak ini ya, apa namanya, kayak burnout gitu loh, kayak capek gitu-gitu, ada gak sih proses-proses kayak gitu?
1: Setiap saat sih.
0: Setiap saat. Terus gimana caranya buat biar tetap semangat dan akhirnya selesai gitu?
1: Jadi tuh aku ada temen yang kayak support aku gitu loh. Kamu nih kalau nggak coba nggak bakalan bisa dan kamu bakalan nyesel gitu kan. Terus ya udahlah, aku coba aja. Setiap kali burnout, aku minta saran nih baiknya gimana ya kayak gitu itu. Terus ya coba aja gitu. Kamu cari-carilah apa kayak gitu, nonton-nonton film yang lucu-lucu kayak kayak gitu-gitu kan. Terus dia tuh support aku banget, Kak.
0: Okay.
1: Adik kelas aku.
0: Okay.
1: Iya, udah deket banget. Terus habis itu dari orang tua aku juga support, support banget sih. Jadi setiap nulis itu kan pasti kita bingung nyari idenya kan.
2: Iya.
0: Okay.
1: Lebih ke idenya dan juga apa sih yang mau kita tulis gitu. Ya udahlah, akhirnya ngalir aja sambil ini ngelakuin kesibukan-kesibukan yang ada, ya udah tulis di sela-sela itu.
0: Oke. Tapi ada waktu khusus enggak nih biasanya Kak Aden buat nulis? Kayak apakah harus di malam hari ya, atau di suasana yang seperti apa, ada waktu khusus juga enggak?
1: Itu iya sih. Malam hari terutama ya kan. Okay. Karena kadang inspirasi itu tiba-tiba datang gitu kan kalau malam hari. Atau enggak pas lagi ngapain gitu, lagi di jalan kepikiran, atau lihat lagi di jalan nih di lampu merah, lihat orang kayak gini-gini, terus ya udahlah keinget-inget ntar dicatat gitu, keburu lupa kan takutnya.
0: Oke. Okay.
2: Gitu. Lagi naik motor ya, bengong gitu ya.
0: Kadang inspirasi suka muncul aja tuh ya.
2: Iya
0: kan?
2: Tuh benar tuh.
0: Oke. Iya sih. Jadi kalau ada kejadian tuh dicatat gitu ya.
1: Iya.
0: Biar nanti pas nulis oh bisa nih jadi ide-ide gitu ya. Oke. Karami sebagai pegiat literasi juga nih. Ini melihat masyarakat tuh seperti apa antusiasme untuk mengikuti inkubasi penulis?
2: Di Banyumas kayaknya rame ya. Aku sih merasa kita setelah bikin ruang ini yang daftar antusias gitu. Itu mungkin sedikit-sedikit yang mungkin baru beberapa, mungkin tahun kemarin 36, tahun ini ada 42, nggak tahu sih tahun depan ada berapa lagi ya. Okay.

0: Tapi aku merasa bahwa selalu ada pertumbuhan, selalu ada buku-buku baru, selalu ada teman-teman itu seneng gitu ngelihat aktivitas-aktivitas baru di Purwokerto. Kemudian ada satu temennya yang terbit, kemudian yang lain termotivasi gitu kan. Jadi menurutku ini akan jadi apa ya, pertumbuhan lah, pertumbuhan literasi itu gitu.
1: Oi, keren. Jadi kalau dari 2025 ke 2026 aja udah ada peningkatan. Ya, dari jumlah yang ikut mendaftar gitu ya. Wah, ini menunjukkan juga ya kalau emang antusiasme warga Barlimas Cakep, bahkan kan ada yang dari luar Barlimas Cakep ya.
0: Yeah.
1: Nah, ada itu luar Barlimas biasa sekali ya tahun Pro 2. Mungkin nextnya kamu juga bisa ikutan gitu ya. Jangan lupa di follow Instagramnya biar kamu gak ketinggalan info-infonya. Nah, tuh ya. Karena semua informasi kan sekarang sebenarnya mudah banget ya, kita dapetin info-info atau syarat-syaratnya udah gampang banget. Jadi sebenarnya gak ada alasan buat gak mencoba ya kak.
0: Iya,
1: ya.
0: Benar-benar.
1: Jadi kalau ada kesempatan gas aja, sikat aja. Karena siapa tahu next buku kamu yang bakal rilis nih teman Pro 2 ya. Nah, ini terakhiran banget karena ternyata kita ngobrol dari tadi tuh udah lama. Tapi ternyata kayaknya masih seru aja gitu ya, gak kerasa gitu ya. Ini kayaknya kalau nanti mungkin semoga nanti ada kesempatan baik lagi. Kayaknya kayak Kak Aden mungkin rilis karya baru bareng sama Kak Rahmi. Semoga kita bisa ngobrol-ngobrol lagi nanti.
0: Iya,
1: terakhiran deh, boleh kasih pesan nih buat teman-teman dari Kak Rahmi dulu. Pesan buat teman-teman di luar sana yang mungkin mau mencoba menjadi penulis ya. Boleh, silahkan Kak Rahmi.
0: Jadi aku juga semenjak bikin Billfest, banyak teman-teman tuh yang akhirnya termotivasi. Mbak Rahmi, gimana sih caranya biar aku suka baca buku, biar aku suka nulis, biar aku tuh berliterasi gitu ya. Nah, kalau aku secara pribadi setelah menjalani Billfest ini, memang harus kita niatkan dulu ya. Kita niatin dulu kalau kita tuh mau belajar, dan kita harus jeli melihat lingkungan sekitar. Kadang-kadang kita asik sama gadget dan gak memperhatikan lingkungan sekitar. Jadi menurutku hal pertama yang perlu kamu lakukan adalah niatin untuk belajar, jeli melihat apapun yang ada di sekitar kamu, dan mulai, kalau aku sih mengarsipkan ya, mendokumentasikan gitu. Jadi apapun itu diarsipkan, didokumentasikan. Barangkali resep masakan ibumu bisa jadi buku. Barangkali asbunnya bapak, asbunnya teman, itu bisa jadi ide untuk buku. Jadi kita tuh memang harus jeli melihat lingkungan di sekitar.
1: Wah,
0: gitu.
1: Jadi harus peka juga nih.
0: Harus peka, benar.
1: Dan mindfulness ya.
0: Mindful.
1: Jangan terlalu ke dunia maya banget.
0: Iya,
1: gitu ya.
0: Betul.
1: Nice. Oke, kalau dari Kak Aden, boleh dong wasan buat teman-teman di luar sana yang mungkin nanti akan membaca Gang Damai, boleh silakan.
2: Oke, menurut aku sih tabrakin aja ya.
1: Tabrakin aja, asbunnya kayak dari bapak ya. Oke, terus ada lagi?
2: Ya, apa namanya, mungkin nanti buat teman-teman yang udah baca Gang Damai, semoga akan ada Gang Damai berikutnya ya kan. Dan juga minta sarannya banget, saran dan masukan itu pastinya dibutuhkan banget buat keberlanjutan aku menulis gitu.
1: Oke.
0: Ada gang apa? Gang Permai, gang-gang lainnya mungkin bisa diceritakan.
1: Bisa banget ya jadi ide nantinya ya. Oke. Baik deh, terima kasih Kak Rahmi, Kak Ade.
0: Sama-sama Elsa.
1: Yang pasti udah sharing ya. Nanti semoga ada kesempatan baik buat kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Ditunggu launchingnya nih bulan depan ya. Dan yang pasti buat kamu nonton Pro 2 yang mungkin baru aja nonton, tenang aja, kalau bisa nonton ulang ya di YouTube RRI Purwokerto. Sekarang kita pamit undur diri, see you and bye-bye.

0: 081 327 312222.
1: Pro 2 FM
0: X, TikTok, dan Instagram @RRI Pro 2 PWT.
1: Pro 2 FM
0: streaming RRI.co.id atau aplikasi RRI Digital.

02 Purwokerto dengan esensi buku. Kita cinta dari SMA, karya Edi Iskandar. Novel Kita Cinta dari SMA adalah salah satu karya sastra remaja paling legendaris di Indonesia. Meskipun pertama kali populer pada tahun 70-an, kisah ini tetap relevan hingga sekarang karena mengangkat tema yang abadi, cinta pertama yang terhalang restu orang tua. Banyak orang mengenal Gali dan Ratna sebagai simbol pasangan ideal. Novel ini bukan hanya sebuah cerita cinta remaja biasa, melainkan gambaran tentang bagaimana status sosial dan ego orang tua bisa menjadi tembok pembatas bagi kebahagiaan anak muda. Penulis berhasil membungkus cerita ini dengan bahasa yang sangat manis, sopan, dan puitis khas era 70-an, namun tetap bisa dinikmati oleh pembaca masa kini. Cerita bermula di sebuah SMA, di mana Gali, seorang siswa cerdas, pendiam, dan jago bermusik, bertemu dengan Ratna, siswi baru yang cantik dan ramah. Gali bukanlah tipe cowok populer yang hobi pamer, ia lebih suka menyendiri dengan gitarnya. Sebaliknya, Ratna adalah primadona sekolah yang banyak didekati laki-laki. Ketulusan Gali akhirnya meluluhkan hati Ratna. Hubungan mereka berjalan dengan sangat manis dan sopan, jauh dari kesan berlebihan. Namun, kebahagiaan mereka mulai goyah saat ayah Ratna mengetahui hubungan tersebut. Sang ayah yang berasal dari keluarga ningrat dan kaya raya, tidak setuju Ratna berhubungan dengan Gali yang hanya anak orang biasa. Konflik memuncak ketika Ratna dilarang bertemu dengan Gali, dan segala upaya komunikasi mereka diputus secara paksa oleh orang tua. Bahasa yang digunakan Edi Iskandar sangat sederhana, sehingga mudah dimengerti, namun tetap memiliki kedalaman emosi yang kuat. Pembaca akan diajak merasakan deg-degan saat mereka pertama kali bertukar pandang, hingga rasa sesak saat mereka harus berpisah di stasiun kereta. Sebuah adegan yang sangat ikonik dalam sejarah literatur dan film Indonesia. Meskipun latar waktunya sudah lama, isu tentang perbedaan kasta yang diangkat dalam novel ini masih sering terjadi di kehidupan nyata. Novel ini mengajarkan bahwa cinta remaja mungkin terlihat sederhana di mata kita, tetapi perasaan yang terlibat di dalamnya cukup nyata dan sangat menyakitkan jika harus diputus paksa. Kita Cinta dari SMA adalah bacaan manis bagi genre romansa. Novel ini memberikan gambaran tentang bagaimana cara mencintai dengan hormat dan cara menghadapi kehilangan dengan sikap dewasa. Gali dan Ratna akan menjadi pengingat bahwa cinta pertama mungkin tidak selalu berakhir di pelaminan. Namun, ia akan selalu menempati ruang khusus di dalam hati. Demikian, esensi buku Kita Cinta dari SMA karya Edi Iskandar dari Pro 2 Purwokerto untuk Indonesia.

Orto Pro 25 masih di Jaga Malam ya, bareng sama Gelsa yang pastinya kali ini bakal temenin kamu lagi sampai jam 11 aja ya. Nanti bakal live TikTok juga yang pasti bakal ngobrol seru, jadi terus di sini ya. Aku bakal update yang seru-seru buat kamu. Nah, nemenin minggu malam kamu, aku bakal puterin lagu-lagu asik ya. Dan mungkin aku bakal buka tema juga. Kira-kira ada gak sih hal yang kamu kangenin dari masa-masa dulu sekolah? Nah, yang kamu kangenin zaman sekolah tuh apa sih sebenarnya? Yang udah gak bisa terulang lagi ya. Boleh, nanti kita bakal bahas ya. Tapi yang pasti kita ke lagu dulu, ada Fahy Putri dengan Bernaung.

0: sendirian. Terus mulai galau. Aduh, gak banget deh. Daripada energi kamu habis buat ngegalau, join aja di Pro 2 FM Purwokerto. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Di sini ada segalanya buat kamu. Pingin sehat luar dalam, ada obrolan kesehatan. Lagi banyak beban pikiran, keluarin semuanya di curhatnya Pro 2. Gila bola, patengin aja update paling panas di Kick and Rush. Atau kamu suka banget film, kita kupas tuntas di Pro 2 Movie. Buat kamu yang pengen sukses muda, ada Young Entrepreneur. Mau kenalan sama jejaring baru, ada Pro 2 Community. Sampai buat kamu si jiwa paling seni, bisa langsung join apresiasi seni dan sastra. So, gak ada lagi alasan buat kamu ngegalau sendirian. Jadiin malam kamu lebih bermakna dan penuh inspirasi. Pantengin terus Jaga Malam. Hanya di 99.2 FM Purwokerto. Teman terbaik kamu.
1: Wayangnya nyetel Pro 2 kok. Asiknya Pol yakin.
2: Oh, Tae. Yang panas sekali lah hari ini. Terus-teruslah aku berkeringat.
3: Bang, santai kali abang di bawah pohon rindang itu ya. Kenapa?
2: Iya ini. Ini hari panas betul. Menyengat ke kulit.
3: Hele, itu kan gara-gara abangnya itu.
2: Lah, kok gara-gara abang?
3: Ya iyalah. Itu tema itu, ha. Abang bikin asap rokok, polusi kendaraan, sampah plastik, jajanan plastik pun dibuang sembarangan kayak gini, ha.
2: Lah, apa hubungannya?
3: Hadi bang, polusi udara dan sampah plastik itu melepaskan senyawa kimia karbon dioksida, monoksida dan metana. Ini mencemari udara dan membuat pemanasan global.
2: Oh, jadi kita juga ya yang bikin pemanasan global ini?
3: Bukan global bang, global.
2: Iya.
4: Selamat pagi teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan
5: selamat pagi teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja siaran Pro 2
4: Indonesia. Jauh sebelum ada layar smartphone atau media sosial, gelombang radio adalah obor yang menyatukan sebuah bangsa. Saat proklamasi kemerdekaan dibacakan, radio menjadi satu-satunya sarana paling krusial untuk mengabarkan kemerdekaan Indonesia ke seluruh pelosok negeri.
6: Proklamasi.
4: Kebutuhan menyatukan suara itu mendorong lahirnya gagasan besar. Pada 11 September 1945, para wakil stasiun radio di Jawa berkumpul di Jakarta. Dari sanalah lahir kesepakatan bersejarah, mendirikan Radio Republik Indonesia atau RRI sebagai badan penyiaran nasional. Dipimpin oleh Dr. Abdul Rahman Saleh, RRI berkantor pusat di Jakarta dengan studio awal di Bandung, Purwokerto, Yogyakarta, Surakarta, Semarang, Surabaya, hingga Malang. Seiring waktu, teknologi penyiaran terus menguat. Tahun 1956, stasiun pemancar raksasa 100 kW di Kebayoran, Jakarta menjadi simbol kokohnya infrastruktur RRI. Penyiaran berkembang dari gelombang AM yang rentan bising memasuki era radio FM yang menghadirkan suara jernih dan beragam program hiburan masyarakat. Di era digital seperti sekarang, radio nggak lagi terikat pada antena fisik atau kotak pemancar raksasa. Lewat jaringan internet, streaming, dan aplikasi seluler, siaran radio bertransformasi masuk ke dalam genggaman, menghubungkan siapapun tanpa batas jarak. Wadah dan teknologinya boleh berganti dari pemancar tua ke aplikasi digital, tapi jiwanya tetap sama kok. Radio hadir sebagai jembatan informasi, pemersatu bangsa, dan teman setia perjalanan Indonesia. Sama kan kayak semboyan RRI? Sekali di udara, tetap di udara.

0: Boring banget. Dengerin lagu di radio enak kali ya, sambil baca novel. Tapi pengennya request lagu yang banyak. Bisa gak ya?
1: Bisa banget lah. Join aja di Pro2 Hitlist. Kamu bisa request lagu favoritmu sepuasnya. 3 lagu Indo dan 2 lagu manca. Asik kan? Makanya dengerin Pro2 Hitlist setiap hari jam 10 sampai jam 12 siang, hanya di Pro2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
2: Allah. Yuk ke masjid.
3: Duluan, nanggung nih. Aku masih atur jadwal meeting. Laporanku juga belum selesai. Mumpung masih muda, harus seproduktif mungkin. Sibuk.
2: Sibuk atau sombong? Yuk sholat. Ingat, syarat mati gak harus tua.

0: lagu ambiar di Pro 2. Mbak Dewi. Mbak Dewi. Mau gabung judi online enggak?
1: Banget.
0: Seru loh. Beda sama judi yang lain.
1: Siap.
0: Ya Mbak Dewi malah nyur diam. Ya udahlah. Kita dangdutan aja kali ya.

0: Galau Malam-Malam.
1: Kali ini aku ada updatean dulu ya tahun periode 2. Nah, kalau tadi ada satu lagu yang udah kita dengerin ya. Lagu asik dari Mahalini ya, Melawan Restu. Weh, emang ya, lagunya Mahalini tuh dalam-dalam banget ya gak sih? Nah, kali ini aku mau update dulu dengan updatean terbaru dari dunia entertain juga. Kali ini ada musisi yang baru aja ngerilis karya baru. Bisa dibilang kayak comeback gitu loh, ada Lennon Stella. Jadi Lennon Stella ini baru aja ngerilis sebuah karya baru, Unforgivable Things ya, untuk album keduanya Sleeping Lion. Jadi kenapa aku tadi bilang comeback? Karena Lennon Stella ini bisa dibilang setelah 6 tahun akhirnya ngerilis sebuah karya baru ya. Dan kabarnya album studio keduanya ya, Sleeping Lion ini tahun pro 2 bakal rilis nanti 23 Oktober. Ini ditunggu-tunggu banget pastinya ya. Tentunya album ini bakal jadi rilisan pertama dia dalam 6 tahun terakhir sejak album penuh perdananya ada 3, 2, 1 di tahun 2020. Dan sebagai pembuka, emang single terbarunya ya, Unforgivable Things, ini dirilis bareng sama MV yang digarap oleh dia sendiri ya, tapi bareng sama Adam Alonzo juga. Nah, lagu ini juga disebut Stella sebagai representasi inti dari keseluruhan album ini ya, dan sebuah kebangkitan saat dia mengeksplorasi rasa tidak amannya sendiri dengan empati dan rasa ingin tahu gitu loh. Waduh, dalam juga ya ternyata ya. Dan emang ini bakal jadi karya yang cukup dalam ya untuk album ini, dan tracklistnya sendiri dari Sleeping Lion udah dirilis. Tinggal tunggu aja nanti tanggal 23 Oktober.

0: Jam segini, kerjaan masih numpuk. Mau dengerin lagu, tapi playlist di HP itu aja. Aduh, butuh asupan lagu yang seger nih.
1: Hari gini, kok masih dengerin playlist yang itu-itu aja? Nih, daripada boring, mending dengerin radio aja. Ada Pro 2 Hitlist loh.
0: Dengerin radio? Lagu-lagunya update nggak tuh?
1: Pastilah.
0: Nanti lagu jadul lagi yang diputer.
1: Di Pro 2 Hitlist, kamu bisa bebas request 3 lagu Indonesia plus 2 lagu manca pilihanmu setiap hari, mulai jam 10 sampai jam 12 siang. Ada juga info paling up to date buat nemenin siangmu biar nggak gabut lagi.
0: Wah, mantep banget tuh. Fix sih. Langsung gas deh request sekarang.
1: Kirim request terbaik kamu ke WhatsApp 081-327-312222 atau ke Instagram @rriPro2PWT di Pro 2 Hitlist. Setiap hari jam 10 sampai jam 12 waktu Indonesia Barat hanya di 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
0: Lik, nyong melu request lah. Olih, mbok.
2: Laut yang sering dianggap sebagai sumber daya tak terbatas ternyata memiliki peranan penting dalam menjaga keseimbangan iklim global. Salah satu aset laut yang paling berharga adalah karbon biru. Ekosistem seperti mangrove, padang lamun, dan rawa pasang surut menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Menurut data dari Bank Dunia menunjukkan bahwa lautan telah menyerap 90% panas berlebih akibat aktivitas manusia dan 23% emisi karbon dioksida. Namun yang lebih mengagumkan adalah kontribusi ekosistem karbon biru. Meskipun hanya mencakup 2% dari permukaan laut, ekosistem ini mampu menyerap hingga 50% karbon dioksida global. Karbon biru berperan dalam mitigasi perubahan iklim, dan juga ekosistem lainnya seperti mangrove bertindak sebagai benteng alami yang melindungi garis pantai dari abrasi dan gelombang badai, sekaligus menyediakan habitat bagi berbagai spesies laut. Tantangan dalam pengelolaan karbon biru memang kompleks. Dengan pengelolaan yang berkelanjutan, ekosistem pesisir tidak hanya akan menjadi benteng pertahanan terhadap perubahan iklim, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang tak ternilai.

0: 99.2 FM Purwokerto. WhatsApp 081-327-312-22. X, TikTok, dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.
1: FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
2: Ini Indonesia.
3: Indonesia bagus banget tau.
4: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
3: Makanan di sini enak-enak.
2: Ini Indonesia.
5: Kalau melihat kue berbentuk ikan, mungkin kita akan mengira ini cuma kue biasa dengan bentuk yang unik. Tapi di Aceh, kue berbentuk ikan punya cerita dan makna tersendiri. Namanya kue boy, salah satu jajanan tradisional yang masih bertahan hingga sekarang. Kue boy dikenal sebagai jajanan khas masyarakat Aceh, terutama di wilayah Aceh Besar dan sekitarnya. Kue ini sudah diwariskan secara turun-temurun dan sering hadir dalam berbagai acara keluarga, seperti pesta pernikahan, kenduri, hingga perayaan hari besar. Menariknya, bentuk ikan pada kue boy bukan sekedar untuk mempercantik tampilan. Dalam kehidupan masyarakat Aceh, ikan dianggap sebagai simbol rezeki, kehidupan, dan kemakmuran. Makanya, kue boy berbentuk ikan sering diberikan atau disajikan dalam berbagai kesempatan sebagai bagian dari doa dan harapan baik bagi orang yang menerimanya. Bahan kue boy sebenarnya cukup sederhana. Ada tepung terigu, telur, gula, dan sedikit bahan pengembang. Di tengah banyaknya jajanan modern, kue boy menjadi pengingat bahwa makanan tradisional tidak hanya soal rasa. Ada sejarah, simbol, dan juga doa yang ikut diwariskan di dalamnya. Jadi, kalau suatu hari berkunjung ke Aceh dan menemukan kue berbentuk ikan ini, jangan buru-buru menganggapnya sekedar camilan ya. Karena di balik bentuk sederhananya, kue boy membawa cerita tentang rezeki, harapan, dan tradisi masyarakat Aceh yang terus dijaga dari generasi ke generasi.
2: Ini Indonesia.

0: Galau malam-malam.
1: Alright, nomor 2, Sobat Esti kali ini bareng sama Kelsa di Jaga Malam ngebahas tentang apa sih yang paling dikangenin dari zaman sekolah ya. Kenapa aku bahas ini? Karena besok kan hari Senin ya. Senin kan identik sama upacara. Lu pas zaman sekolah inget gak sih upacara? Kalau telat itu di belakang, kalau gak bawa topi dasi di belakang juga ya. Dan misalnya kena hukuman ya abis upacara ya. Dan itu sebenarnya pas kita ngejalanin hukuman itu kayaknya agak sebel juga ya, tapi itu masuk ke core memory dan jadi salah satu yang keinget sampai sekarang ya gak sih. Karena aku jarang sih, tapi pernah lah ya, pernah gara-gara telat tuh akhirnya aku baris di belakang ya teman berdua ya. Kali ini aku bakal sama-sama dulu yang udah kita gabung di sini ngomongin soal zaman sekolah ya, apa sih yang paling dikangenin ya. Aku mau sama dulu yang masih stay di sini ya, yang udah join juga udah ngasih tahu. Ada Alvino bilang lari-larian sama jajan bareng sama teman-teman. Nah, sebenarnya bukan soal jajannya ya, lebih ke bersamaannya bareng sama teman-teman yang gak sih. Ada Kakak Dwi juga nunggu angkot nih nang Bondalem. Widih, tim nunggu angkot Bondalem nih ya. Terus juga tadi Mbak Luna juga ikutan gabung ya, ngasih tahu soal temanya. Paling dikangenin itu zaman jajannya ya. Oh, jajan-jajan ini zaman sekolah dulu kayak milidi, kampel, balor. Balor tuh apa tuh balor? Kayaknya aku baru pernah denger. Balor, bakso cilor. Apa tuh balor, Mbak? Dan pokoknya jajanan-jajanan SD ya. Tapi emang sih jajanan SD tuh enggak ada duanya ya. Dulu kita kayak senang banget jajan ya, apalagi. Tapi kalau lihat sekarang jajannya beda sama jajanan dulu. Sekarang udah terlalu banyak modifnya ya, agak berbeze, bergeser gitulah ya. Oh, balor tuh bakwan telur yang kecil-kecil bulat itu pakai saus. Oh, kayak telur congkel enggak sih? Oh, tapi itu bakwan ya, berarti ada sayurnya ya. Oke lah. Thank you udah kita gabung di sini. Aku mau sapa-sapa aja dulu, ada Cahya, ada Pak Budi juga. Terus ada Mbak Nuriah nih gabung juga ngasih tahu aku ya. Aku kangen banget zaman pas sekolah masih SD ya, pengalaman hiking pertama kali pas kelas 6 ke Monumen Panglima Jenderal Sudirman di Rembang, Purbalingga. Wih, ini katanya berangkat jam 6 pagi dari sekolah dan jalan kaki sampai monumen tuh jam 12 ya, pas azan zuhur ya. Jadi rasanya beneran capek, tapi di sepanjang jalan tuh menyenangkan gitu. Wih, seru banget nih kayaknya. Ini pengalaman SD tapi masih keinget sampai sekarang ya. Of course, pastinya bikin kangen ya masa-masa itu ya Mbak Nuria. Terima kasih Mbak Nuria. Sehat-sehat ya Mbak Nuria. Thank you udah kita gabung di sini ya. Semoga dengan aku bacain sedikit mengobati rasa kangen kamu dengan masa-masa sekolah dulu ya. Dan yang pasti buat kamu teman-teman, nanti aku bakal baik lagi, bakal sapa-sapa lagi. Jadi buat kamu terus rapat di sini ya. Aku masih ada di sini di Jaga Malam.
2: Apaan nih? Wah, revisi lagi, sebel banget.
1: Kenapa sih pagi-pagi udah bete, manyun terus?
2: Aduh, aku tuh butuh penyemangat, butuh hiburan, pengen dibeliin kopi, gak ada yang ngertiin deh, sebel.
1: Halah, akal-akalan barat nih.
2: Tahu ah, bete aku.
1: Biar pagi kamu semangat dan gak bad mood, sini dengerin Spada. Selamat pagi teman Bro 2. Lagu yang asik bakal temenin kamu pas siap-siap pagi, sambil diupdate juga info lalu lintas. Ada topik seru loh tentang kita Indonesia, bahas moderasi beragama juga biar kita makin rukun. Info penting soal tangga bencana biar kita selalu siap siaga. Ada nih edukasi tentang bahaya narkoba, lingkungan hidup, dan jelajah kekayaan budaya dan pariwisata Indonesia. Pagi kamu bakal happy karena Spada bakal temani kamu tiap hari sampai jam 10 pagi.
3: Jal, lihat nih, gua menang.
4: Menang apaan?
3: Gua iseng pasang slot, dapet jackpot gua.
4: Dih, main judi. Jangan terjerumus, bro. Susah hidup lu ntar.
3: Yaelah, yang penting cuan. Lu mau gak gua traktir? Jalan kemana kek? Mau makan apa aja selalu.
4: Kagak mau? Uang haram.
3: Ya udah kalau kagak mau, gua pasang lagi ah. Taruhan semua duit gua biar dapat lebih gede. Bodo amat.
5: A few moments later.
3: Ja, tolongin gua dong, please. Pinjem duit gua. Gua rungkat kalah judi. Mana butuh buat bayar cicilan motor lagi.
4: Lah, lu yang kalah napa gua yang ketempuhan ya?
3: Yaelah, tolongin gua sih. Lu kan teman gua.
4: Sebagai teman, gua udah ingetin lu jangan terjerumus. Lagian, namanya judi gak bakal bikin kaya, malah bikin hidup jadi sengsara. Triple FM, Purwokerto.

hiburan, informasi, dan edukasi. Gak cuma jadi teman di tengah aktivitas, RRI juga terus berkomitmen menghadirkan informasi yang akurat, terverifikasi, dan bisa dipertanggungjawabkan. Di tengah derasnya arus informasi, kita punya peran yang sama, menjadi masyarakat yang cerdas memilih informasi. Gak gampang percaya sama informasi yang gak jelas sumbernya. Dan udah pasti, gak ikut menyebarkan hoax. Mari bersama RRI, kita tingkatkan literasi, kita perkuat kepedulian, dan kita bangun negeri dengan cara kita masing-masing. Karena membangun negeri, gak harus selalu dimulai dari sesuatu yang besar. Hal kecil yang kita lakukan hari ini.

0: tembok. Kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.

0: Galau Malam-Malam.
1: Oke, teman berdua, tentunya kalian aku mau sapa-sapa dulu aja yang udah kita gabung di sini ya. Tadi udah banyak yang merapat, aku udah sempet baca-baca juga apa namanya.

Ini di komentar TikTok ya, dengan topik paling dikangenin zaman sekolah ya. Ini ada Leon di Bekasi ya. Kangenin zaman sekolah itu bolosnya ya. Karena kalau dulu tuh bolos ya udah ya, udah aja. Tapi kalau sekarang bolos kerja udah enggak bisa karena auto potong gaji ya. Aduh aduh aduh aduh. Udah beda situasi kondisi gitu ya. Oke. By the way, ini aku dapat banyak updatean juga dari teman-teman yang gabung di sini yang udah ngasih tahu kondisi terkini ya di daerah teman-teman, termasuk di daerah tadi di Banten juga, di Bekasi, yang mungkin teman-teman lagi merasakan dampak dari abu vulkanik ya. Semoga semuanya tetap aman, teman-teman tetap sehat. Yang terpenting emang kita harus menjaga kesehatan fisik dan juga mental ya untuk menghadapi situasi yang sulit seperti ini. Mungkin ada beberapa barang tuh sangat sulit ditemui, dicari, karena emang kondisinya lagi kayak gini ya, dan orang-orang juga mungkin jadi panik buying. Tapi yang pasti semoga semuanya sehat-sehat selalu ya teman Pro 2. Oke, ini aku mau sapa-sapa dulu. Thank you Caca. Ada Restina juga. Aku baca nama akunnya aja ya. Ada TB juga, ada Mbak Destia Cikarang udah gabung. Halo Mbak Rintik Hujan. Ada halo Bim. Bim Kibo sih namanya ya. Aku baca username-nya aja ya. Ada Mbak Eka Wahyuningrum juga. Ada saya Full Lugos. Thank you Mbak Luna juga, terima kasih banyak udah merapat di sini ya. Yang pastinya apapun kondisinya, kita kasih doa yang terbaik ya. Karena kan ada beberapa hal di luar kendali kita, kita bisa mengontrol diri kita. Jadi tetap semangat ya teman-teman ya buat beraktivitas. Kalau misalnya gak ada keperluan yang mendesak banget buat keluar, ya udah di rumah aja dulu ya. Karena emang debunya itu berbahaya nih, karena bisa bikin iritasi mata, saluran nafas, dan batuk-batuk juga ya teman-teman. Dan pasti aku masih bakal temenin kamu, masih ada di Jaga Malam.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Sekarang dengerin radio nggak pakai ribet, nggak harus di rumah, nggak harus pakai radio juga. Karena Pro 2 FM Purwokerto bisa kamu dengerin kapanpun dan dimanapun. Lagi di kamar, di jalan, di kampus, atau lagi rebahan. Tinggal streaming aja lewat rri.co.id atau langsung buka aplikasi RRI Digital di gadget kamu. Di sana kamu nggak cuma dengerin siaran radio, tapi juga bisa update informasi menarik dan dapetin konten siaran Pro 2 yang seru, fresh, dan pastinya relate sama anak muda. Musik oke, obrolan asik, info penting, sampai program-program favorit semuanya ada dalam satu genggaman. Jadi nggak ada alasan ketinggalan. Dimanapun kamu berada, Pro 2 tetap nemenin kamu.
3: Pro 2 FM, Purwokerto, teman.

0: Galau Malam-Malam.
1: Ini ada updatean dari Miley Cyrus ya, yang baru aja ngerilis sebuah album baru, Best Pursuit ya, dengan title track dari album studio ke 10 ya, yang pastinya bisa dibilang ini tuh title tracknya juga judulnya sama, karena lagu ini ngebawa Miley ke arah dance pop yang dengan sentuhan sound khas R80-an gitu ya, dan bagian dari spoken word, the diverse pembukanya, wih, green. Sama halnya seperti Charli XCX ya, yang pernah menyatakan bahwa dance floor is dead, Miley justru menyuarakan the kids don't wanna dance. Dan dalam lagu dance pop yang terbarunya ini ya, ini memang penuh energi, meskipun sebelumnya dia juga bocorin kehadiran lagu ini lewat sebuah cuplikan menampilkan dia itu main Fender Stratocaster yang kayak di visual teaser albumnya gitu loh. Okay. Dan album sendiri ini akan dirilis tuh nanti 18 September. Jadi baru title tracknya ya, tahun kedua, melalui Atlantic Records. Dan menjadi project pertama Miley bersama label ini. Karena sebelumnya kan lewat Columbia Records ya, dia udah ngelis 2 album, ada Endless Summer Vacation sama Something Beautiful. Dan kabarnya untuk album terbaru ini ya, album ke-10-nya dia tuh bakal ada 10 lagu yang udah diumumin juga. Dan emang sebagian besar juga karya-karya itu merefleksikan gimana musik tuh bisa mengambil alih perasaan, mulai dari kebahagiaan, patah hati, pokoknya banyak pengalaman yang dia rasakan juga. Wih, keren. Dan kalau aktivitas Miley terbaru juga, dia bakal tampil ke atas panggung lewat 2 konser di Hollywood Bowl di LA nanti tanggal 16 sama 18 Oktober ya. Tentunya dia akan menjadi special guest ya, tahun berdua, asik.

Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia.

0: Galau Malam-Malam.
1: Dan Lisma Pro 2 sekarang udah hampir jam 11 ya. Jadi jaga malam untuk edisi kali ini di tanggal 6 September bareng sama Elsa harus udahan dulu. Thank you banget buat kamu yang editan berapa di sini. Semoga hari kamu menyenangkan, dilancarkan segala urusannya dan yang terpenting sehat-sehat juga ya. Karena besok masih menghadapi hari Senin ya. Semoga energi kamu, semangat kamu tetap dijaga baik ya untuk menghadapi hari-hari ke depan pastinya ya. Sekarang aku Elsa pamit undur diri. Besok kebetulan aku juga libur jadi bakal ketemu lagi di hari Selasa pagi pastinya. Dan untuk tahun ini kan ya di bulan September kan di hari radio ya. Tadi juga udah ada rangkaian RRI Fest yang pasti thank you banget. Terima kasih banyak. Sekarang aku Elsa pamit undur diri. 81 tahun RRI menemani menginspirasi.
2: Sudah di ujung kisah.

0: 100 terus ditambah 200. Hehehe, lumayan nih.
1: Widih, yang lagi ngitung duit laris manis nih. Udah jualan berapa kilo?
0: Ya, lumayan lah, 30 kiloan. Tapi untungnya tipis banget.
1: Masa sih? Biar untungnya gede, mending kurangin aja timbangannya.
0: Ah, itu sih ide sesat. Gak, dosa.
1: Alah, yang penting kan dapat untung gede. Lagian nih ya, pembeli gak akan tahu kok kalau timbangannya dikurangin. Kan cuma dikit.
0: Aduh, itu namanya curang. Sebagai penjual, kita harus jujur, biar berkah. Lagian ya, kalau misalnya ketahuan ngurangin timbangan, terus dilaporin, kita bisa kena hukum pidana. Kan repot.
1: Iya juga ya. Kamu kok jadi orang baik banget sih. Ya udah, aku ambil 5 kilo dulu ya. Bayarnya besok
0: ya. Ambil lagi. Yang kemarin aja belum bayar.
2: Mengapa saat tidur kita tidak bisa mencium bau apapun? Saat kita tidur, otak memasuki mode istirahat dan fungsi tubuh melambat, termasuk indera penciuman kita. Walaupun hidung kita tetap bisa mendeteksi bau, sinyal tersebut tidak diteruskan ke otak, karena pusat perhatian otak saat itu terfokus pada proses regenerasi tubuh. Namun bukan berarti penciuman kita mati total ya. Kalau ada bau yang sangat kuat, seperti asap kebakaran, otak akan tetap bereaksi dan membangunkan kita sebagai bentuk perlindungan. Sehingga jangan khawatir jika Anda tidak sadar ada bau enak makanan yang lewat saat tidur. Tubuh sedang sibuk menjaga kesehatan. Untuk itu, pastikan untuk menjaga

0: FM, Purwakarta, teman terbaik kamu. 99 Prodo FM Purwakarta. WhatsApp 081-327-312-222.
1: Prodo FM.
0: X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT.
1: Prodo FM.
0: Streaming rri.co.id atau aplikasi RRI Digital. Prodo FM.

banyak manusia seperti kamu, pengentasan kemiskinan di Indonesia gak akan pernah terselesaikan. Hiat! Dengan

0: Tuh kan, mending uangnya untuk mendanai pendidikan anak miskin atau mengumpulkan uang dan menyumbangkannya ke organisasi nirlaba. Jadinya lebih bermanfaat, ya kan?
1: Kalau ada manusia seperti itu lagi, saya

0: Selamat pagi teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan
1: selamat pagi teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja siaran Pro 2
2: Indonesia. Jauh sebelum ada layar smartphone atau media sosial, gelombang radio adalah obor yang menyatukan sebuah bangsa. Saat proklamasi kemerdekaan dibacakan, radio menjadi satu-satunya sarana paling krusial untuk mengabarkan kemerdekaan Indonesia ke seluruh pelosok negeri.
3: Proklamasi.
2: Kebutuhan menyatukan suara itu mendorong lahirnya gagasan besar. Pada 11 September 1945, para wakil stasiun radio di Jawa berkumpul di Jakarta. Dari sanalah lahir kesepakatan bersejarah, mendirikan Radio Republik Indonesia atau RRI sebagai badan penyiaran nasional. Dipimpin oleh Dr. Abdul Rahman Saleh, RRI berkantor pusat di Jakarta dengan studio awal di Bandung, Purwokerto, Yogyakarta, Surakarta, Semarang, Surabaya, hingga Malang. Seiring waktu, teknologi penyiaran terus menguat. Tahun 1956, stasiun pemancar raksasa 100 kW di Kebayoran, Jakarta menjadi simbol kokohnya infrastruktur RRI. Penyiaran berkembang dari gelombang AM yang rentan bising, memasuki era radio FM yang menghadirkan suara jernih dan beragam program hiburan masyarakat. Di era digital seperti sekarang, radio nggak lagi terikat pada antena fisik atau kotak pemancar raksasa. Lewat jaringan internet, streaming, dan aplikasi seluler, siaran radio bertransformasi masuk ke dalam genggaman, menghubungkan siapapun tanpa batas jarak. Wadah dan teknologinya boleh berganti dari pemancar tua ke aplikasi digital, tapi jiwanya tetap sama kok. Radio hadir sebagai jembatan informasi, pemersatu bangsa, dan teman setia perjalanan Indonesia. Sama kan kayak semboyan RRI? Sekali di udara, tetap di udara.
4: Apaan nih? Wah, revisi lagi, sebel banget.
5: Kenapa sih pagi-pagi udah bete, manyun terus?
4: Aduh, aku tuh butuh penyemangat, butuh hiburan, pengen dibeliin kopi, gak ada yang ngertiin deh, sebel.
5: Halah, akal-akalan barat nih.
4: Tahu ah, bete aku.
5: Biar pagi kamu semangat dan gak bad mood, sini dengerin Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Lagu yang asik bakal temani kamu pas siap-siap pagi, sambil diupdate juga info lalu lintas. Ada topik seru loh tentang kita Indonesia, bahas moderasi beragama juga biar kita makin rukun. Info penting soal tangga bencana biar kita selalu siap siaga. Ada nih edukasi tentang bahaya narkoba, lingkungan hidup, dan jelajah kekayaan budaya dan pariwisata Indonesia. Pagi kamu bakal happy karena Spada bakal temani kamu tiap hari sampai jam 10 pagi.

0: Apaan nih? Wah, revisi lagi. Sebel banget.
1: Kenapa sih pagi-pagi udah bete, manyun terus?
0: Aduh, aku tuh butuh penyemangat, butuh hiburan, pengen dibeliin kopi. Gak ada yang ngertiin deh, sebel.
1: Halah, akal-akalan barat nih.
0: Tahu ah, bete aku.
1: Biar pagi kamu semangat dan gak bad mood, sini dengerin Spada. Selamat pagi teman Bro 2. Lagu yang asik bakal temenin kamu pas siap-siap pagi sambil diupdate juga info lalu lintas. Ada topik seru loh tentang kita Indonesia, bahas moderasi beragama juga biar kita makin rukun. Info penting soal tangga bencana biar kita selalu siap siaga. Ada nih edukasi tentang bahaya narkoba, lingkungan hidup, dan jelajah kekayaan budaya dan pariwisata Indonesia. Pagi kamu bakal happy karena Spada bakal temani kamu tiap hari sampai jam 10 pagi.
2: Kok gak pakai helm?
3: Cuma ke depan kok, gak jauh.
2: Mau jauh atau dekat, yang namanya helm itu tetap harus dipakai.
3: Ribet ih.
4: Oh no.
2: Terserah deh.
5: A few minutes later.
2: Loh, kok balik lagi?
3: Mau pakai helm aja. Di depan barusan ada kecelakaan. Ih, serem.
2: Ngeyel sih.

0: Oh, aku kalau kayak gini, makan hati aku jadinya.
1: Makan hati merupakan peribahasa yang menggambarkan mengenai adanya penderitaan yang dialami seseorang karena menghadapi sikap maupun perbuatan orang lain. Penderitaan tersebut bisa berasal dari teman, keluarga, maupun kekasih. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, makan hati mempunyai dua makna. Pertama, menderita sedih akibat perbuatan orang lain. Kedua, menyebabkan susah hati atau mendongkol.

0: untuk Bunda. Adek hari ini udah beresin mainan. Adek mau jadi anak yang pintar. Adek tadi juga sudah belajar sama Mbak. Bunda, adek mau jujur. Tadi adek nggak sengaja numpahin susu di kamar. Jangan marah ya Bunda, adek takut kalau Bunda marah. Kapan sih Bunda itu libur? Adek pengen mainan sama Bunda. Bunda jangan lama-lama ya kerjanya. Adek kangen mau sama-sama Bunda. Kalau Bunda libur, adek mau dimasakin sop ayam ya. Hati-hati ya Bunda, semangat kerjanya. Adek sayang Bunda.
1: Memilih bekerja ataupun di rumah, ibu tetaplah dunia bagi anak-anak.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Abah dan Mak tinggal di sebuah desa yang cukup terpencil. Setiap hari mereka bekerja membuat tempe untuk kemudian Abah menjualnya ke pasar. Jualan tempe merupakan satu-satunya sumber pendapatan mereka untuk bertahan hidup. Pada suatu pagi Abah jatuh sakit, Mak pun mengambil alih tugas menjual tempe. Saat tengah bersiap-siap untuk pergi ke pasar menjual tempenya, tiba-tiba Mak sadar bahwa tempe buatannya hari itu masih belum matang, masih setengah jadi. Mak merasa sangat sedih karena tempe yang masih muda dan belum matang pastinya tidak akan laku. Itu artinya untuk hari itu mereka tidak akan mendapatkan pemasukan. Ketika Mak dalam kesedihan, tiba-tiba Abah mengingatkan Mak bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mampu melakukan perkara-perkara ajaib karena tiada yang mustahil baginya. Emak pun mengangkat kedua tangannya sambil berdoa, "Ya Allah, aku mohon kepadamu agar kacang kedelai ini menjadi tempe, ya Allah. Amin." Begitulah doa ringkas yang dipanjatkan dengan sepenuh hatinya. Emak sangat yakin Allah pasti mengabulkan doanya. Dengan tenang, Emak pun menekan-nekan bungkusan bakal tempe dengan ujung jarinya. Emak pun membuka sedikit bungkusan itu untuk menyaksikan keajaiban kacang kedelai itu menjadi tempe. Emak termenung seketika sebab kacang itu masih tetap kacang kedelai yang belum matang benar. Namun, Emak tidak putus asa. Dia berpikir, mungkin doanya kurang jelas didengar oleh Allah. Emak pun mengangkat kedua tangannya lagi dan berdoa kembali. "Ya Allah, aku tahu bahwa tiada yang mustahil bagimu, ya Allah. Bantulah aku supaya hari ini aku dapat menjual tempe, karena inilah mata pencaharian kami, ya Allah. Aku mohon, jadikanlah kacang kedelaiku ini menjadi tempe. Amin." Dengan penuh harapan, Emak pun sekali lagi membuka sedikit bungkusan itu. Apa yang terjadi? Emak menjadi heran sebab kacang-kacang kedelai itu masih tetap seperti semula. Hari itu pun semakin siang, artinya pasar pun sudah ramai didatangi pembeli. Emak tetap tidak kecewa atas doanya yang belum terkabul. Berbekal keyakinan yang sangat tinggi, Emak memaksakan diri untuk tetap pergi ke pasar membawa barang jualannya itu. Emak berpikir, mungkin keajaiban Allah akan terjadi dalam perjalanannya ke pasar. Dia pun berangkat ke pasar. Semua perlengkapan untuk menjual tempe seperti biasa dibawa bersama. Sebelum keluar dari rumah, Emak sempat mengangkat kedua tangannya untuk berdoa. "Ya Allah, aku percaya Engkau akan mengabulkan doaku. Sementara aku berjalan menuju ke pasar, karuniakanlah keajaiban ini buatku, ya Allah. Jadikanlah kedelai ini menjadi tempe. Amin." Dengan penuh keyakinan, wanita tua ini pun berangkat. Di sepanjang perjalanan, dia tetap tidak lupa membaca doa di dalam hatinya. Sesampai di pasar, cepat-cepat Emak meletakkan barang-barangnya. Emak betul-betul yakin kalau tempenya sekarang sudah benar-benar matang dan siap.

0: perlahan menipis. Emak merasa Allah tidak adil. Allah tidak kasihan kepadanya. Inilah satu-satunya sumber penghasilannya, berjualan tempe. Dia pun hanya duduk saja tanpa membuka barang dagangannya itu, sebab dia yakin bahwa tidak seorang pun akan membeli tempe yang setengah jadi. Hari itu pun beranjak petang dan pasar sudah mulai sepi. Para pembeli sudah mulai berkurang. Emak melihat para penjual tempe lainnya, jualan mereka sudah hampir habis. Emak tertunduk lesu, seperti tidak sanggup menghadapi kenyataan bahwa dia pulang tanpa membawa hasil jualannya hari itu. Namun, jauh di sudut hatinya, emak masih menaruh harapan terakhir kepada Allah. Pasti Allah akan menolongnya. Walau tahu bahwa hari itu dia tidak akan mendapatkan pendapatan langsung, tetapi emak berdoa untuk terakhir kali. Ya Allah, berikanlah penyelesaian terbaik terhadap tempeku yang belum jadi ini. Tiba-tiba emak dikejutkan oleh teguran seorang wanita.
1: Bu, mohon maaf ya Bu ya. Saya ingin bertanya, apakah ibu menjual tempe yang belum jadi? Dari tadi saya sudah pusing berkeliling pasar ini untuk mencarinya, tapi tidak ketemu juga.
0: Emak langsung termenung, seakan tak percaya dengan apa yang didengarnya. Betapa tidak terkejut. Sejak 10 tahun dia menjual tempe, tidak pernah ada seorang pun pelanggan yang mencari tempe belum jadi. Sebelum emak menjawab sapaan wanita di depannya itu, cepat-cepat emak berdoa di dalam hatinya.
1: Ya Allah, saat ini aku tidak mau tempe ini menjadi matang. Biarlah kacang kedelai ini tetap seperti semula, ya Allah. Amin.
0: Sebelum menjawab wanita itu, emak pun membuka sedikit daun penutupnya. Alangkah senangnya hati emak. Ternyata memang benar tempenya masih seperti semula. Hati emak pun bersorak gembira. Alhamdulillah, ucapnya. Wanita itu pun memborong semua tempenya yang belum jadi itu. Sebelum wanita itu pergi, emak sempat bertanya mengapa dia membeli tempe yang belum jadi. Wanita itu menerangkan bahwa anaknya yang tengah sekolah di Inggris ingin makan tempe dari desa. Karena tempe itu akan dikirim ke tempat anaknya itu, si ibu pun membeli tempe yang belum jadi. Harapannya apabila nanti sampai di Eropa, akan menjadi tempe yang sempurna. Kalau dikirimkan tempe yang sudah jadi, sesampainya di sana tempe itu tidak enak lagi dimakan. Tiada seorang pun yang berbaik sangka kepada Allah, melainkan pasti akan memberikan kepadanya apa yang disangkakan. Sebab semua kebaikan itu ada dalam genggaman Allah. Saya Hedi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Teman Pro 2 berakhir sudah tugas kami mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini Minggu tanggal 6 September tahun 2026. Dan saat lagi pemancar kami frekuensi FM 99 MHz segera mengundurkan diri dari udara dan kita jumpa kembali besok pada pukul 5 waktu Indonesia.

Selamat pagi teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja siaran Pro 2 dapat didengar. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Purwokerto, frekuensi 99 MHz, kembali di udara mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, hari Senin tanggal 7 September tahun 2026. Teman Pro 2, selamat pagi, selamat mendengarkan, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: 0827 312 2222, X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu.

0: pengennya request lagu yang banyak. Bisa gak ya?
1: Bisa banget lah. Join aja di Pro2 Hitlist. Kamu bisa request lagu favoritmu sepuasnya. 3 lagu Indo dan 2 lagu manca. Asik kan? Makanya dengerin Pro2 Hitlist setiap hari jam 10 sampai

0: Nah, udah malam. Sekarang saatnya kamu tidur. Besok kan harus bangun pagi.
1: Aku boleh nanya sesuatu enggak?
0: Boleh dong. Mau nanya apa emangnya?
1: Tadi teman aku bawa buku cerita ke sekolah. Dan di buku itu ada cerita tentang hutan.
0: Oh ya? Terus?
1: Sebenarnya, hutan itu dulu beneran ada enggak sih, Kak?
2: Hutan yang sekarang kita punya bisa jadi hanya tinggal cerita di masa depan.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hampir setiap orang tentu pernah mengalami sakit hati dalam hidupnya, baik dalam keluarga, bersahabat maupun bermasyarakat. Seperti sifat sedih dan gembira, rasa ini adalah suatu kewajaran dalam hidup manusia. Apalagi manusia adalah makhluk yang bersosial, yang dalam setiap interaksinya tidak lepas dari kehilafan. Penyebab datangnya perasaan ini pun bermacam-macam, dari masalah yang sepele hingga masalah besar. Bila perasaan ini dibiarkan terlalu lama membengkak dalam hati, maka tidak akan sehatlah hati itu. Pemiliknya pun akan stres dan tidak akan ceria. Lebih parah lagi, perkara ini dapat menjauhkan manusia dari Rabb-nya. Na'udzubillah min dzalik. Berikut ini kisah inspiratif tentang mengobati sakit hati. Suatu hari menjelang bulan Ramadan, seperti biasanya umat Islam berusaha menyiapkan diri, terutama mental, dalam menghadapi bulan suci tersebut. Begitu juga dengan Abdullah. Dia lakukan semua ibadah wajib dan sunnah dengan serius agar ibadah di bulan Ramadan kali ini bisa lebih baik dari tahun sebelumnya. Hanya ada yang mengganjal dalam hatinya, yakni perasaan dongkol dan sakit hati pada temannya yang menurut Abdullah berkhianat. Maka dia pun menemui guru spiritualnya untuk minta petunjuk mengatasi perasaan sakit hati itu. "Jadi, kamu sakit hati dengan sikap temanmu itu?" tanya sang guru. "Ya, Abi," jawab Abdullah yang memanggil gurunya, "Abi." "Begini, Abdullah, kamu pilih level keimanan dan ketakwaanmu naik apa mau turun?" tanya sang guru. Spontan Abdullah menjawab, "Ya jelas pingin naik, Abi." "Kalau pingin naik kelas, ikhlaskan sikap temanmu itu," kata sang guru berharap. "Tapi Abi, mohon maaf, saya sulit mengikhlaskan. Karena Abi tahu sendiri kan, dia yang ngajak saya untuk membantu pekerjaannya di kota ini. Dan sekarang setelah semuanya jalan, dia sama sekali tidak memikirkan keberadaan saya. Saya butuh biaya untuk hidup, Abi. Dan itu dia acuhkan tidak pedulikan. Sampai hati dia, cukup. Gak usah dilanjut." Sang guru memotong cerita Abdullah. "Sekarang coba jawab. Kenapa temanmu itu bersikap seperti itu?" "Ya, dia berkhianat, Abi. Kacau lupa kulitnya," jawab Abdullah. "Kamu sudah muhasabah?" tanya sang guru. "Muhasabah itu evaluasi diri." "Alhamdulillah sudah, Abi. Insya Allah tidak ada yang salah dengan saya," jawab Abdullah yakin. "Kalau begitu sekarang lunakkan hatimu. Bila timbul marah dalam hati manusia, kadangkala manusia bertindak tanpa pertimbangan akal. Jika akal sudah lemah, tinggallah hawa nafsu, dan setan pun leluasa melancarkan serangannya, lalu mempermainkan diri manusia. Masih ingat pesan itu?" kata sang guru mengingatkan Abdullah. "Iya, Abi," jawab Abdullah dengan nada seolah mulai sadar akan kesalahannya. "Lalu selanjutnya, sikap apa yang harus dilakukan untuk hilangkan rasa sakit hati?" tanya sang guru. "Jadi, pemaaf, Abi.
Allah Sang Khalik Maha Pemaaf terhadap hambanya. Tak kira sebesar gunung atau sedalam lautan kesalahan seorang hamba, jika dia bertaubat dengan sungguh-sungguh, maka Allah akan membukakan pintu maaf selebar-lebarnya. Kita sebagai manusia yang lemah tidak sepatutnya berlaku sombong dengan tidak mau memaafkan kesalahan orang lain sebelum dia meminta maaf. Insya Allah dengan begitu hati akan lebih terasa lapang. Alhamdulillahirrabbilalamin. Aku kira kamu sudah lupa itu, sang guru menyindir. Abdullah masih ingat sabda Rasulullah, bertakwalah kepada Allah di mana engkau berada. Tindaklanjutilah kesalahan dengan kebaikan. Niscaya kebaikan tersebut menghapus kesalahan tersebut. Dan bergaullah dengan manusia lain dengan akhlak yang baik. Alhamdulillah, masih ingat Abi, jawab Abdullah semakin terpojok. Sekarang level kamu berada di tingkat ikhlas, Abdullah. Ikhlas. Ikhlas adalah kata yang ringan untuk diucapkan, tetapi cukup berat untuk dilakukan. Orang yang ikhlas dapat meniatkan segala tindakannya kepada Allah. Jadi orang yang ikhlas dapat meniatkan segala tindakannya hanya kepada Allah. Dia tidak memiliki jiwa yang bersifat duniawi. Apabila Allah mengujinya dengan kenikmatan, maka dia akan bersyukur. Bila Allah mengujinya dengan kesusahan pun, dia bersabar. Dia selalu percaya bahwa Allah akan senantiasa memberikan yang terbaik kepada hambanya. Orang yang ikhlas akan lebih mudah menangani hatinya untuk selalu menyerahkan segalanya hanya kepada Allah. Hanya kepadanya lah dia menggantungkan harapan. Jelas sang guru. Sontak saja perkataan gurunya itu menembus masuk ke dalam relung kalbu Abdullah yang paling dalam. Sekarang apa kamu masih sakit hati atas sikap temanmu itu? Tanya sang guru. Astaghfirullah. Alhamdulillah. Saya ikhlas Abi. Alhamdulillah Rabbil Alamin. InsyaAllah ibadah di bulan Ramadan tahun ini jauh lebih baik dari tahun sebelumnya. Amin. Kamu harus yakinkan Abi kalau kamu betul-betul ikhlas. Selang beberapa waktu kemudian, tanpa diduga, Abdullah tanpa sengaja bertemu temannya itu di bandara. Masya Allah. Hei, Dul. Mau kemana? Sapa temannya ceria. Mau ke Denpasar? Jawab Abdullah dengan ceria juga, tanpa ada sedikit pun perasaan tidak senang, apalagi sakit hati di hatinya. Wah, sama saya juga ke Denpasar. Ya Allah, tidak ada yang kebetulan di dunia ini, semua atas kehendak-Mu. Begitu cepat Kau uji keikhlasanku, Kau pertemukan aku dengan dia, temanku. Dan ternyata benar ya Rob, tidak ada perasaan kikuk atau canggung, apalagi kedongkolan dan sakit hati. Alhamdulillah ya Allah, Kau berikan nikmat-Mu atas hamba-Mu ini untuk lebih dekat dengan-Mu dengan keikhlasan. Begitulah rasa bahagia di hati Abdullah
yang ternyata mudah dilakukan. Hanya memang kita sering egois, bahkan amat egois, menolak semua petunjuk Allah dan Rasul-Nya bagaimana mengatasi semua masalah di dunia ini. Kita selalu saja memilih apa yang menurut kita baik. Itu yang sering kita lakukan, bukan apa yang menurut Allah baik. Artinya, kita berserah diri kepada Allah. Tidak ada yang kebetulan. Semuanya atas kehendak Allah. Itu yang jarang kita resapi. Jadi, cobalah dengan menenangkan hati. Karena bila timbul marah dalam hati manusia, kadangkala manusia bertindak tanpa pertimbangan akal. Jika akal sudah lemah, tinggallah hawa nafsu. Dan syaitan pun leluasa melancarkan serangannya, lalu mempermainkan diri manusia. Semoga kita menjadi orang yang ikhlas, menerima apapun yang terjadi, semua semata karena Allah. Amin. Saya Hedi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

teman Produa. Pagi kamu gak lengkap tanpa Spada. Selamat pagi teman Produa. Di Spada, kamu bakal dapetin info yang dekat sama hidup kamu. Mulai dari info cuaca terkini, ada juga update lalu lintas biar perjalanan kamu tetap aman, lancar, dan bebas drama. Gak cuma itu, Spada juga hadir dengan program prioritas yang penting buat kita semua. Dari kita Indonesia yang penuh toleransi, moderasi beragama biar tetap rukun walau berbeda, sampai tanggap bencana yang bikin kita selalu siap dan peduli. Spada juga tegas lawan narkoba, peduli lingkungan hidup, serta angkat budaya dan pariwisata Indonesia yang keren dan membanggakan. Semua dikemas ringan, seru, dan pastinya kekinian. Jadi jangan lupa, mulai pagimu dengan Spada. Selamat pagi teman Produa. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10. Stay smart, stay positif, dan tetap Produa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namanya dikenal oleh seluruh manusia di seantero jagat. Perilakunya membuat hati yang mendengarnya jadi terpikat. Seorang penulis bahkan menempatkan namanya nomor satu di antara 100 tokoh dunia. Nama jika disebutnya kemudian orang membacakan kebaikan untuknya, itu menjadi ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang anak manusia yang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan kekuatan sikap, sifat, dan perilaku yang luar biasa. Namun, keluar biasaannya itu tetap mampu ditiru oleh manusia lainnya karena apa yang dilakukannya nyata adanya. Ia memiliki sifat yang disebut dengan fas, fatonah, amanah, sidik, dan tablik. Fatonah sering diartikan cerdas. Cerdas yang dimaksud adalah dewasa di dalam menyikapi setiap problematika kehidupan. Amanah artinya ia akan senantiasa menjalankan segala sesuatu dengan profesionalisme yang terukur dan terarah. Sidik artinya ia tidak akan melakukan penipuan-penipuan, menutupi keburukan-keburukan demi mendapatkan keuntungan sesaat. Tablik

0: Yes, dapat juga tas limited edition incaran aku. Brand luar negeri nih. Ya ampun Nat, girang amat cuman tas gitu doang. Produk dalam negeri juga bagus-bagus loh modelnya. Nggak kalah sama merek luar negeri. Harganya pun lebih murah, tapi kualitasnya nggak murahan. Iya sih emang, tapi kan gengsinya kurang sis. Dih, hari gini masih mikirin gengsi. Mending kita support dong hasil karya anak dalam negeri. Itu baru keren.
1: Yahoo!
0: Iya deh sis, mulai sekarang aku mau beli brand lokal aja. Nah, gitu dong. Cintai produk dalam negeri, biar kita bisa berperan dalam memajukan perekonomian bangsa.
2: Let's go.

0857-327-3122. X, TikTok, dan Instagram @RRI Pro2 PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.

0: Dari Jalan Jenderal Sudirman 427 Purwokerto, inilah Info Pro 2 bareng Siska Kurnia. Anggota Komisi 7 DPR RI Siti Mukaroma menyoroti manfaat sosial dan ekonomi dari penyelenggaraan RRI Fest 2026. Berikut laporan Yanuar Adi.
1: Anggota Komisi 7 DPR RI Siti Mukaroma mengapresiasi penyelenggaraan RRI Fest 2026 di RRI Purwokerto Minggu 6 September 2026. Beragam kegiatan yang digelar mulai dari jalan sehat, senam, khitan masal, pertunjukan ebek hingga keterlibatan UMKM dinilai menjadi bentuk nyata kedekatan RRI dengan masyarakat. Menurut Siti Mukaroma, kegiatan yang dikemas dalam RRI Fest tidak hanya menghadirkan hiburan, tetapi juga memiliki nilai edukasi dan sosial. Jalan sehat dan senam bersama misalnya, dinilai menjadi ajakan kepada masyarakat untuk membangun pola hidup sehat. Ia juga menilai pelaksanaan khitan masal sebagai bentuk kepedulian sosial RRI kepada masyarakat. Kegiatan tersebut dinilai mampu memberikan manfaat langsung khususnya bagi keluarga yang membutuhkan dukungan dalam memenuhi kesehatan anak-anak. Selain aspek kesehatan dan sosial, RRI Fest 2026 juga menghadirkan pertunjukan kesenian ebek atau kuda lumping khas Banyumasan. Dia menilai pementasan tersebut merupakan bagian penting dalam upaya nguri-uri atau melestarikan tradisi dan kekayaan budaya lokal agar tetap dikenal dan dinikmati masyarakat. Menurutnya, pelestarian budaya harus terus dilakukan dengan penyajian yang sesuai dengan nilai-nilai masyarakat. Kehadiran kesenian tradisional seperti ebek diharapkan dapat memperkuat kekayaan budaya Indonesia tanpa menggeser nilai-nilai yang diyakini masyarakat.
2: Mementaskan adanya budaya seperti ebek atau kuda lumping ini juga bagian dari cara RRI melakukan pelestarian atau kalau orang Banyumas bilang itu nguri-uri budayanya khas orang Banyumas yaitu ebek dengan tetap bisa kita hadirkan kepada masyarakat, bisa kita sampaikan kepada masyarakat yang masih sangat luar biasa di Banyumas itu menikmati ebek ini, itu mereka juga bisa menikmati di RRI.
1: Siti Mukaroma juga menyoroti keterlibatan pelaku UMKM dalam kegiatan tersebut. Ia menilai setiap kegiatan yang menghadirkan kerumunan masyarakat memiliki potensi untuk menciptakan perputaran ekonomi bagi warga sekitar. Dirinya berharap kegiatan seperti RRI Fest terus dikembangkan karena mampu memberikan manfaat secara luas, mulai dari mendorong pola hidup sehat, memberikan pelayanan sosial, melestarikan budaya, hingga membuka ruang ekonomi bagi pelaku UMKM. Yanuar Adi melaporkan.
0: Demikian Info Pro 2 pagi hari ini, hasil liputan redaksi pemberitaan RRI Purwokerto. Selengkapnya dapat diakses di www.rri.co.id.
3: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

0: Pagi Spada. Selamat pagi teman Prodia.
1: Sembilan puluh 92 FM Purwakarta, teman terbaik kamu. 81 tahun RRI menemani, menginspirasi. Selamat pagi teman Pro 2. Ketemu lagi bareng aku Siska untuk hari Senin awal pekan kali ini ya. Edisi 7 September 2026. Aduh, sorry banget ya kalau suaranya agak-agak serak gimana gitu ya. Tapi mudah-mudahan gak mengganggu ruang dengar kamu. Dan pastinya juga aku coba buat coba jadi teman terbaik kamu ya pagi hari ini di Spada Selamat Pagi Teman Pro 2. Sampai nanti di jam 10 aku bakal hadirkan banyak informasi buat kamu. Ada juga lagu-lagu yang mudah-mudahan bikin tambah semangat di tengah huru-hara bulan September yang katanya ceria, tapi kayaknya kok sekarang lagi gak ceria ya, karena banyak sekali musibah yang terjadi di berbagai penjuru Indonesia ya. Mudah-mudahan semuanya dikuatkan, yang terkena musibah diberi ketabahan ya, dan semoga semuanya segera berlalu. Oke, pastinya nanti aku juga punya tema buat kamu ya, jadi pastikan tetap di Prodo FM, teman terbaik.

0: Aduh, jam segini kerjaan masih numpuk. Mau dengerin lagu, tapi playlist di HP itu aja. Aduh, butuh asupan lagu yang seger nih.
1: Hari gini kok masih dengerin playlist yang itu-itu aja? Nih, daripada boring, mending dengerin radio aja. Ada Pro 2 Hitlist loh.
0: Dengerin radio? Lagu-lagunya update gak tuh?
1: Pastilah.
0: Nanti lagu jadul lagi yang diputer.
1: Di Pro 2 Hitlist, kamu bisa bebas request 3 lagu Indonesia plus 2 lagu manca pilihanmu setiap hari, mulai jam 10 sampai jam 12 siang. Ada juga info paling up to date buat nemenin siangmu biar gak gabut lagi.
0: Wah, mantep banget tuh. Fix sih, langsung gas deh request sekarang.
1: Kirim request terbaik kamu ke WhatsApp 081-327-312222 atau ke Instagram @rriPro2PWT di Pro 2 Hitlist. Setiap hari jam 10 sampai jam 12 waktu Indonesia Barat hanya di 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
0: Lik, yang melu request lah. Olih, Mbok.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Informasi pertama kali ini tentang peristiwa kebakaran yang melanda sebuah lahan kosong yang terletak di kawasan Purwokerto pada hari Minggu 6 September 2026. Jadi area yang terdampak mencapai luas sekitar 500 meter persegi, di mana kobaran api dengan cepat menghanguskan vegetasi kering yang berada di lokasi tersebut. Dan insiden ini sempat memicu kekhawatiran warga sekitar mengingat posisi lahan yang berdekatan dengan area permukiman penduduk serta akses jalan raya utama di wilayah tersebut. Nah, tim pemadam kebakaran Kabupaten Banyumas segera dikerahkan ke lokasi kejadian setelah menerima laporan guna melakukan upaya pemadaman dan lokalisasi api agar tidak merembet lebih luas. Berdasarkan hasil investigasi awal, dugaan penyebab kebakaran dipicu oleh aktivitas pembakaran sampah yang tidak diawasi di tengah kondisi cuaca yang cukup terik. Tidak terdapat korban jiwa maupun kerugian material bangunan dalam kejadian ini dan situasi dinyatakan kondusif setelah petugas menyelesaikan proses pendinginan di seluruh titik api. I will always...

0: mendadak puyeng ya?
1: Gempa. Iya, ini gempa. Buruan keluar ke halaman. Halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
2: Sini dulu, masih bahaya.
1: Ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
3: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
2: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.

0: FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Halo, selamat pagi buat kamu teman Pro 2 yang udah komentar di 081327312222 ya. Atau juga di Instagram @RRIPro2PWT ya. Aku pengen sapa dulu nih. Ada dari Aksa, katanya bangun pagi tanpa alarm itu kemewahan level tertinggi buat aku sekarang. Oke. Ada lagi dari Maharani, punya waktu buat nikmatin kopi sambil lihat matahari terbit tanpa mikirin kerjaan, beneran bikin tenang banget, itu kemewahan sejati. Oke. Ada dari Aurelia juga, katanya tidur nyenyak 8 jam tanpa kebangun tengah malam, itu harta karun yang susah dicari buat aku nih kak. Oke. Ada lagi dari Fiona, katanya pinggang gak sakit pas bangun tidur di pagi hari, adalah sebuah berkah luar biasa. Oke. Terima kasih ya teman Pro 2. Yang lain ditunggu komentarnya ya. Apa sih yang sekarang kalian anggap kemewahan selain uang ya, dan kasih tahu alasannya kenapa.

0: Apakah kalian tahu dunia balap tidak hanya tentang kecepatan dan keterampilan, tapi juga tentang teknologi canggih yang digunakan para pebalap? Salah satu teknologi yang menarik perhatian adalah baju balap dengan teknologi tinggi. Baju balap modern sekarang dilengkapi dengan bahan-bahan khusus yang tidak hanya ringan dan aerodinamis, tetapi juga memiliki fitur keamanan tinggi. Misalnya, beberapa baju balap kini dilengkapi dengan sensor untuk memonitor kesehatan pembalap, seperti detak jantung dan suhu tubuh. Tidak hanya itu, beberapa baju balap juga memiliki teknologi pendingin untuk membantu menjaga suhu tubuh pembalap tetap stabil selama balapan. Dengan semua inovasi ini, para pembalap tidak hanya lebih aman, tetapi juga bisa meningkatkan performa mereka di lintasan. Bagaimana? Menarik kan?
1: Maju terus aja, biar cepat.
2: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
1: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
2: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
1: Alah, cuma sebentar aja kok.
2: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
1: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
2: Yang gak sabaran itu kita.
3: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.

Oke teman Prudu, sekarang kita lihat seperti apa prediksi cuaca hari ini ya. Menurut situs resmi Badan Meteorologi, Klimatologi dan juga Geofisika. Kita mulai dari Banyumas dulu. Hari ini berpotensi berawan, suhunya berkisar antara 22 hingga 27 derajat Celcius. Kemudian beralih ke Cilacap. Cilacap hari ini diprediksi cerah berawan, suhunya rata-rata antara 23 hingga 28 derajat Celcius. Kemudian untuk Purbalingga, hari ini diperkirakan berawan, suhunya rata-rata antara 22 hingga 28 derajat Celcius. Begitupun dengan Banjarnegara, hari ini berpotensi berawan, suhunya berkisar antara 20 hingga 27 derajat Celcius. Sementara untuk Kota Kebumen, hari ini diprediksi berawan, suhunya diperkirakan antara 23 hingga 28 derajat Celcius.

0: 99.2 FM Purwokerto. WhatsApp 081-327-312222. X, TikTok, dan Instagram at RRI Pro2 PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.
1: FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
2: Info lalu lintas.
3: Teman Pro2, sekarang saatnya kita update kondisi lalu lintas di Kota Purwokerto dan sekitarnya ya, di persimpangan-persimpangannya tentu saja di info lalu lintas. Dan pagi ini aku udah terhubung dengan operator ATCS Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas, ada Kak Faris di ujung telepon sana. Langsung aja kita sapa. Halo, selamat pagi Kak Faris.
4: Halo, selamat pagi Kak.
3: Gimana kabarnya hari ini?
4: Kabar hari ini tetap semangat dan tetap bahagia tentunya, Kak.
3: Oke. Kak Faris, gimana nih untuk pantauan lalu lintasnya dari CCTV Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas? Silakan langsung laporannya.
4: Baik, selamat pagi teman Pro2. Di sini saya Faris dari Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Akan menginformasikan langsung situasi arus lalu lintas di Kota Purwokerto dan sekitarnya. Langsung saja kita melihat dari pantauan CCTV kami, yaitu di Simpang Karang Jambu pada pagi hari ini terpantau lancar. Arus lalu lintas didominasi oleh kendaraan sepeda motor dan juga mobil pribadi. Dan kita beralih ke Simpang Karang Luas. Di Simpang Karang Luas juga terpantau mulai mengalami kenaikan volume lalu lintas pada pagi hari ini, terutama dari kaki simpang sebelah barat. Aktivitas lalu lalang pejalan kaki tepat di depan Pasar Karang Luas, kami himbau kepada seluruh pengguna jalan untuk tetap waspada dan berhati-hati karena adanya lalu lalang pejalan kaki di Simpang Karang Luas, tepatnya di depan Pasar Karang Luas. Dan juga kita beralih ke underpass Kota Purwokerto, tepatnya di Bundaran Tugu Gadaru Cakpolo sampai Simpang Museum BRI pada pagi hari ini terpantau lancar. Arus lalu lintas pada pagi hari ini tidak terlihat kemacetan maupun antrian yang cukup panjang. Dan juga di Simpang Alun-Alun